0: Strategi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
0: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya, pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasarkan agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya, selama ini pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI.

0: pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik.

0: Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
8: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
7: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Dikati foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Ya, pendengar, masih bersama saya di Maidun pagi ini untuk Minggu 2 Agustus 2026. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan kebahagiaan untuk Anda bersama keluarga. Bisa saja Anda yang lagi menikmati secangkir kopi di rumah, atau lagi olahraga, atau lagi berkendara, atau bersiap beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih masih menjadikan Pro Satriri Madun menjadi teman di pagi ini. Ya pendengar, hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak dari rutinitas gitu ya. Gunakan kesempatan ini untuk berkumpul bersama keluarga, berolahraga, menikmati kuliner khas Madiun, atau paling nggak mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar kota saja maupun kabupaten kota Madiun ya. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan menyenangkan pendengar. Ya pendengar, ada satu kalimat sederhana yang patut kita renungkan pagi ini. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita melangkah, tetapi tentang seberapa konsisten kita terus berjalan. Gak masalah sih, jika perjalanan hidup terasa lambat, yang terpenting adalah tetap bergerak, tetap berusaha, dan tidak berhenti percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, di akhir pekan ini pendengar, alasannya juga kita bisa bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tetap tertib berlalu lintas saat bepergian bersama keluarga. Jangan lupa bawa perlengkapan berkendara yang lengkap, gunakan helm bagi pengendara roda 2, serta utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Nanti Anda yang siang-siang dikit mau jalan, pastikan juga tetap tertib berlalu lintas gitu ya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, pendengar, setiap bulan Agustus bisa dipastikan suasana lingkungan kampung sudah mulai berbenah dan berubah menjadi lebih semarak, di mana warna merah putih mendominasi sudut-sudut jalan, gapura dihias dengan penuh antusias, dan bendera berkibar di halaman rumah. Ya, pendengar, tradisi memperingati Hari Kemerdekaan ini semakin terasa melalui kehadiran dekorasi 17 Agustus di kampung yang dibuat secara gotong royong oleh warga. Kreasi ornamen khas kemerdekaan menjadi simbol semangat nasionalisme serta kekompakan antar penduduk. Mulai dari lampu hias, bendera mini, hingga mural bertema perjuangan terpampang di berbagai tempat umum. Ya, pendengar, dekorasi 17 Agustus di kampung bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga dari berbagai usia, tua, muda, laki, perempuan, semua menyatu. Keseruan mempersiapkan perayaan kemerdekaan tercermin melalui partisipasi aktif dalam menghias area tinggal, di mana setiap rumah berlomba menunjukkan ide kreatif demi menampilkan kesan meriah sekaligus unik. Dalam proses ini, pendengar, dekorasi 17 Agustus di kampung tidak hanya menjadi estetika, melainkan juga wadah edukatif bagi anak-anak untuk mengenal sejarah bangsa Indonesia. Nah, pendengar, ada ide dekorasi 17 Agustus di kampung serta bagaimana tipsnya? Saya ambil dari liputan6.com, pendengar, ya. Yang pertama adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga di kampung. Salah satu tradisi yang tak pernah absen dalam menyambut HUT RI ini adalah menghias lingkungan dengan berbagai ornamen dan dekorasi bernuansa merah putih. Dekorasi 17 Agustus di kampung bukan hanya soal mempercantik tampilan, tetapi juga menjadi simbol semangat nasionalisme dan kebersamaan antar warganya. Ya, pendengar, gapura kampung selalu menjadi titik visual pertama yang menyambut siapapun yang datang ke kampung tersebut. Maka gak heran jika elemen ini sering menjadi fokus utama dalam menghias kampung menjelang Hari Kemerdekaan. Nah, pendengar, untuk memperingati 17 Agustus kali ini, gapura dapat dipercantik menggunakan perpaduan cat merah dan putih, tambahan umbul-umbul kain, gantungan bendera mini, hingga rangkaian lampu hias bernuansa nasional. Tidak sedikit kampung yang mengadakan lomba gapura antara RT sebagai bentuk kompetisi sehat yang menyatukan warga. Ya, pendengar, Anda bisa manfaatkan daur ulang seperti botol plastik, apalagi di Madun beberapa tahun kemarin, ya, ada juga sudah yang menggunakan botol galon, sebuah produk air mineral gitu ya. Anda juga bisa menggunakan potongan bambu atau kardus bekas sebagai ornamen pendukung. Selain lebih hemat biaya, pendekatan ini turut mendukung gerakan peduli lingkungan gitu ya. Dan salah satu ciri khas yang paling mencolok saat memasuki bulan kemerdekaan adalah deretan umbul-umbul serta bendera merah putih yang terpasang rapi di sepanjang jalan kampung. Kombinasi warna merah dan putih dan cerah juga dari umbul-umbul mampu menciptakan suasana yang meriah sekaligus menggugah rasa cinta kepada tanah air. Dekorasi seperti ini, pendengar, juga memberi nuansa perayaan yang terasa sejak langkah pertama memasuki kawasan permukiman. Anda bisa pilih umbul-umbul dari bahan kain yang tahan lama agar bisa disimpan dan digunakan kembali tahun depan supaya irit biaya, ya. Langkah ini dapat mengurangi penggunaan barang sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah dekoratif. Ya, pendengar, saat malam tiba, suasana kampung juga bisa dihidupkan melalui pemasangan lampu dekoratif yang menyala gemerlap. Gunakan jenis lampu LED hemat energi yang dapat dibentuk menyerupai simbol kemerdekaan seperti bendera atau tulisan Dirgahayu RI. Selain menambah keindahan permukiman, lampu-lampu ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama generasi muda yang gemar bersuah foto di tengah kelap-kelip cahaya. Anda bisa letakkan lampu di titik strategis seperti jalan utama, pos kambing, atau area panggung hiburan agar pencahayaan lebih optimal sekaligus memberikan manfaat fungsional. Gitu ya, pendengar, ya.

0: Yah, kalau lihat media sosial, kok orang makin banyak saja yang beda pendapat? Saling menghujat, saling mengumpat. Susah sekali satu suara.
1: Itulah indahnya demokrasi, nak. Beda pendapat itu biasa. Tapi ingat, bebasnya kita bukan tanpa aturan. Ada batasan yang namanya hak asasi manusia. Kita punya hak, tapi orang lain juga punya hak yang sama. Buat didengar dan dihargai.
2: Demokrasi dan HAM bukan sekedar teori. Keduanya adalah nafas dari ideologi kita, Pancasila. Di bawah naungan Garuda, perbedaan bukan alasan untuk berselisih, melainkan kekuatan untuk bersatu. Sila keempat mengajarkan kita musyawarah. Sila kelima memastikan keadilan bagi semua. Mari jadikan Pancasila sebagai panduan hidup. Hargai pendapat, junjung tinggi kemanusiaan, dan rayakan demokrasi dengan cara yang bermartabat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Timnas Vietnam berada pada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura pada laga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 pada Jumat 31 Juni 2026. Hasil tersebut membuat peluang The Golden Star Warriors melaju ke semifinal semakin berat. Hasil imbang itu membawa Singapura kembali memimpin klasemen sementara grup A dengan 7 poin dan 3 dari 3 pertandingan. Sementara Indonesia membuntuti di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga, sedangkan Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Situasi tersebut membuat pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Pakansari Bogor dan besok 3 Agustus 2026 menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Kemenangan akan membuka peluang peluang besar menuju babak semifinal. Informasi selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

Iya, pendengar, masih di Madun pagi ini saatnya kita ada di perjalanan lagu-lagu nostalgia di hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Iya, pendengar, musik memang punya cara istimewa untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Hanya dengan beberapa nada, kenangan lama seolah hadir kembali tentang persahabatan, keluarga, perjuangan, pengorbanan hingga kisah cinta yang pernah mengisi perjalanan hidup Anda. Sebuah lagu yang begitu kuat pesannya dari Nicky Astria, Uang, ini dirilis dengan karakter musik rock yang menjadi ciri khas Nicky Astria. Lagu Uang tidak sekedar menawarkan hentakan musik yang energik, liriknya menyampaikan kritik sosial tentang bagaimana uang seringkali menjadi ukuran kesuksesan, kekuasaan, bahkan mempengaruhi hubungan antar manusia. Melalui vokalnya yang kuat dan penuh emosi, pendengar, Nicky Astria mengajak pendengar untuk merenungkan bahwa uang memang penting dalam kehidupan. Namun ketika uang menjadi tujuan utama tanpa memperhatikan nilai kejujuran, kasih sayang, dan kemanusiaan, maka keseimbangan hidup itu bisa hilang. Dan yang membuat lagu ini tetap relevan hingga sekarang adalah pesan moralnya. Di tengah perkembangan zaman, pendengar, ketika materi sering dijadikan tolok ukur keberhasilan, lagu ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Gak heran, pendengar, jika uang menjadi salah satu lagu yang masih dikenang para pecinta musik rock Indonesia. Selain musiknya

0: tahun 85, Mas.
1: Sepancing berarti
0: metal rock di Madiun ya.
1: Iya.
0: Kualit rock band mungkin sampean sudah tahu ya.
1: Kualit siap, kualit. Iya. Zaman dulu kualit top number one di Madiun ya.
0: Saya sebagai drummer.
1: Oh, kualitnya drummernya Om Agung Surya waktu itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Melodinya Mas Joni sekarang nggak tahu di jalan kritis kan pisahnya lama. Saya merantau di Papua. Di sana.
1: Ingat kualit.
0: Coba Mas, saya ingin dengarkan lagunya dari Kok 2000 Mas ya.
1: Iya, judulnya apa?
0: Nah, ini kan nuansanya sekarang ini banyak terjadi sesuatu yang korup yang luar biasa. Akan manusia disetir dengan setan ya. Jadi saya minta dari Kok 2000 berjudul Kaki Tangan Setan.
1: Kaki Tangan Setan ya. Oke, siap.
0: Salam saya buat jenengan,
1: okay.
0: Sahabat saya di Equalist Rock Band Metal, semoga tetap sehat.
1: Yeah.
0: Kita nggak pernah ketemu, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bisa ketemu lagi ya.
1: Amin.
0: Yang untuk jenengan, tetap sehat, semangat.
1: Siap.
0: Terima kasih Mas Adi.
1: Terima kasih Om Agung Surya. Pancingan saya berhasil mendengar ya. Sama mancing Om Agung Surya memang, karena lagu Uang tadi saya tempatkan sebagai pertama. Muncul juga Om Agung Surya minta lagu Kaki Tangan Setan dari Gong 2000. Coba kita dengarkan Gong 2000 Kaki Tangan Setan untuk Anda semuanya mendengar yang masih setia dengan lagu-lagu nostalgia Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, mendengar dari Bonok Hutauruk, Dirimu Satu, lagu tahun 80-an ya untuk Anda semuanya. Dan lagu ini pernah menjadi lagu pilihan di ajang Bintang Radio. Izin kalau saya salah, sehingga saya waktu itu yang menang adalah Rita Monica, penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur. Begitu ya. Lagunya Dirimu Satu, Rita Monica juara satu tingkat nasional. Seingat saya, kayak gitu ya. Karena di perjalanan waktu kadang bingung juga yang mana yang juaranya, yang mana lagunya, kan gitu ya. Karena tiap tahun juga ada ya. Ya, dan mendengar sekali lagi yang ingin bergabung di 0351459198, coba saya terima. Selamat pagi, halo.
1: Selamat pagi Mas Adi.
0: Pagi Mbak Wulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat, habis dari bengkel langsung 2 hari cepat sembuh.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap, pokoknya manjur.
1: Iya, berarti cocok galicok.
0: Cocok ya, galicok pokok ya.
1: Iya, Mas, aku tolong diputarkan Bunga-Bunga Rindu.
0: Apa?
1: Bunga-Bunga Rindu.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari Dian PC Sawah.
0: Oke, coba dulu ya. Salam-salam ya, silakan.
1: Iya, salamnya tadi untuk Om Agung Surya. Wah, hebat ya, berarti Om Agung Surya waktu itu pemain band. Dia juga sebagai drummer juga
0: ya, Mas Adi. Iya, betul, drummernya kualit. Saya kenal sih bandnya waktu itu.
1: Waktu itu? Tapi Mas Adi kan mungkin ya masih kecil ya.
0: Iya, kecil.
1: Masih jalan-jalan, masih digandeng ibu waktu itu.
0: Bisa jadi.
1: Ya, pokoknya salamnya buat semuanya aja. Bunga-Bunga Rindu lah lagunya.
0: Bunga-Bunga Rindu kok versinya Nia Daniati ya?
1: Bukan.
0: Yang Dian Piscesa nggak ada ya Mbak?
1: Dian Piscesa kan yang anu itu Mas, yang kekasihku.
0: Tempulah hidupmu yang baru, puaskan apa yang engkau inginkan, bahagiaku doakan. Iya paham, tapi nggak ada ya.
1: Masa ya Mas?
0: Nggak ada.
1: Oh gitu.
0: Atau mungkin judulnya bukan Bunga-Bunga Rindu kali.
1: Apa itu Mas, kalau nggak gitu Hujan dan Kenangan
0: Mas, Dian Piscesa. Hujan
1: dan Kenangan ada.
0: Hujan dan Kenangan. Sebentar, Dian Piscesa, Hujan dan Kenangan nggak ada juga Mbak? Sebentar, sases Dian Piscesa gitu aja ya.
1: Mas, pokoknya Mas, Dian Piscesa soalnya ya, Kunjung Hati Layu pasti bisa. Terus Bara Api Senyummu bisa. Wes terserah pokoknya. Aku pengennya Dian Piscesa gitu aja.
0: Oke.
1: Iya, buat semuanya aja Mas Adi ya. Oke. Mas Adi, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Iya.
1: Sukses senantiasa menyertai Mas Adi sekeluarga. Mampir ke sini nanti ya Mas, pulangnya Mas.
0: Siap.
1: Oke Mas Adi, makasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Tika, coba hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, halo.
2: Halo, pelanggan tetap.
0: Pelanggan tetap, pelanggan setia.
2: Pelanggan tetap.
0: Gak tetap lah, Mutiara pagi tadi gak hadir.
2: RRI Pro 1 ya.
0: Oke.
2: Radionya mantap.
0: Kok radionya mantap kayak Pro Dangdut saja.
2: Ya itu kebiasaan Pro Dangdut ya. Ini apa, pernyanya itu apa banget ya. Kelihatan kalau orde lah.
0: Lo apa lo? Penyanyi juga harus tahu lah. Kekasih. Gimana?
2: Nggaknya kelihatan gitu loh. Umur tuh yang bisa
0: dibohongin. Gitu ya.
2: Iyalah. Aku nanti minta lagunya Tika Bisono ya. Bukan Tika Besari. Tika Bisono. Bisa ya.
0: Sebentar. Tika Bisono yang judulnya apa?
2: Apa judulnya, Pagi ya?
0: Pagi. Sebentar, ada kayaknya. Itu yang ini ya, Pagi. Oh ya, ada. Yang psikolog sih ya ini, Tika Bisono ya, ini ya. Oke.
2: Iya, psikolog. Ini suka-sukanya kakakku. Suka banget lagu. Itu lagumu gitu katanya.
0: Kok sukanya minta lagu kesukaannya kakaknya sih? Kesukaannya Butika sendiri apa sebenarnya?
2: Aku kalau aku tuh senangnya lagunya Iwan Fals Ibu. Itu tetap ya. Tetap harus ada yang belunya Ibu.
0: Oke. Zaman dulu Tika Bisono sebenarnya ketika senyummu hadir. Pernah juga hadir.
2: Senyummu
0: hadir ketika nada bicara. Bisa kan semuran? Umur gak bisa bohong ya. Oke. Orde baru tapi sok lama gitu loh.
2: Iya. Kemarin enggak ikutan halal bihalal. Enggak ikutan?
0: Enggak.
2: Enggak ya. Ya sudahlah.
0: Oke. Nanti aja kalau Akbar aja lah datang lagi ya. 2020. Ya, insyaallah ya ketemu. Akbarnya lagi kapan ya?
2: Enggak tahu ya.
0: Belum ya.
2: Bos Jakarta.
0: Tunggu Pak Yanto ya.
2: Pak
0: Suyanto.
2: Pak Suyanto.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terus
0: salam buat siapa lagi?
2: Salamnya tadi buat Pak Agung Surya ya.
0: Iya.
2: Pak Agung Surya, selamat pagi. Terus Mbak Ulan Jamilah ya.
0: Samen Kualit menangin enggak, Mbak?
2: Apa?
0: Ben Kualit menangin enggak?
2: Dan Kualit. Apa itu?
0: Enggak. Loh, piye toki? Gak gaul ki berarti jaman dhisik. Gak gaul jaman dhisik.
2: Lah aku diturun.
0: Wong saya aja menangi loh, saya tahu loh Ben Kualit itu.
2: Enggak.
0: Itu dulu kalau enggak salah latihannya di Jalan Semeru, kawasan alun-alun sana loh. Semeru enggak kalau enggak Pandan.
2: Ayahku tuh ketat orangnya ya. Jadi dulu ya kalau pulang ya udah pulang, enggak boleh kemana-mana gitu.
0: Agak gaul blas. Tapi sekarang malah enggak uli-ulian ya.
2: Enggak uli-ulian.
0: Oke oke oke oke.
2: Ya udah itu.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat ini siapa? Imam Male dan keluarga gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Mas Adi sekeluarga.
0: Siap.
2: Semuanya kru RBI.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk. Memang mendengar bercerita tentang nostalgia selalu membawa kebahagiaan. Termasuk ketika saya sempat menggali dari Bu Tika tadi ya. Lagu pagi dari Tika Bisono untuk Anda semuanya. Buat Mbak Wulan sabar dulu, saya masih carikan lagunya ya.

Lagu dari Dian Piscesa saya pilihkan, Gerimis di Hatiku. Ini spesial buat Mbak Wulan, mudah-mudahan gak bikin kecewa ya. Yang penting dari Dian Piscesa, bukan yang tak ingin sendiri atau yang lain ya, tapi Gerimis di Hatiku. Spesial untuk anak semuanya juga yang saat ini juga lagi mengingat-ingat masa lalu dengan lagu-lagu nostalgia yang saya hadirkan untuk anda semuanya ya. Mudah-mudahan juga berkesan, mampu membangkitkan kenangan anda, mampu membangkitkan semangat anda untuk tetap merasa muda gitu ya. Karena umur sekali lagi hanya bilangan angka saja gitu ya. Oke pendengar, coba saya hadirkan sebuah nomor dari Harvey Malihulu. Ini dia lagunya untuk anda semuanya, Darah.

Iya, pendengar Pro Satria Remedy dimanapun Anda berada, dari Gito Rolis, ada cinta yang tulus untuk Anda semuanya. Saya yakin cinta yang tulus dari Anda kepada kami, kru Pro Satria Remedy, ini bisa menjadi semangat buat kami menghadirkan yang terbaik buat Anda semuanya ya. Ya deh pendengar, dengan lagu-lagu lawas kali ini, sekali lagi mudah-mudahan Anda tetap bisa merasa lebih muda gitu ya. Karena kata psikolog Bu Tanti Susila Rini yang beberapa waktu lalu datang ke RRI, umur hanya bilangan angka. Seperti itu ya. Tapi yang pasti bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, sekalipun usia udah mungkin, sekali lagi umur hanya bilangan angka, saya gak menyebut berapa gitu ya, menyebut nominalnya ya. Oke pendengar, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi obat awet muda untuk Anda semuanya. Dan kita harus segera tuntaskan lagu-lagu nostalgia kesempatan kali ini, sekaligus mengakhiri Madun pagi ini. Nanti di jam 9 kita akan bergabung bersama Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun untuk mengikuti kebaktian hari Ahad. Selamat pagi untuk Anda semuanya.

0: Ya, pendengar masih di Madun pagi ini, sekali lagi kita akan bergabung bersama Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun untuk mengikuti kebaktian hari Ahad hari ini Minggu 2 Agustus 2026.
1: Lan kita sami memuji KPJ 28 padha setunggal lan kalih.

0: kuburan binara. Bapak Ibu para sedherek kinasih, sugeng injing shalom. Bapak Ibu para sedherek kinasih, wonten ing wanci menika kita lumbut wonten ing pangabekti Minggu lan ugi wonten ing sakramen Bujana Suci pembangunan GKJW. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, menawi kita lumbut wonten ing gesang kita sak menika, satosipun kita menika sami sadar bilis jatosipun Gusti Allah menika tansah ngrimati gesang kita. Gusti Allah menika tansah ngrimati gesang panjenengan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kados pundi parimatan lan menika wujud katresnanipun Gusti dumateng panjenengan, panjenengan raosaken. Menika jatosipun ugi wonten gandengan-gandeng cenengipun kalian kados pundi kita ugi sadar bilis jatosipun kita menika jatose boten saged gesang piyambak. Dados menawi panjenengan ngeteng Bapak Ibu, jatosipun kita menika sami pitados bilih menawi kita menika gesang menika jatosipun wiwit saking bondo material ingkang cumpen. Lah kok saged? Nggih saged kemawon. Wong sejatosipun tiyang menika lahir ceprot menika sejatosipun beto napa-napa. Mboten beto napa-napa. Namung badan kemawon. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih menawi wonten ing gesang sak menika tiyang menika lajeng gadahi naminipun materi utawi bondo lan sak piturutipun menika wonten ing gesangipun pitakenani salajengipun sedhosipun napa menika ndadosaken tiyang menika sami sadar bilih menika sedhosipun ugi wujud parimatanipun Gusti wonten ing gesangipun. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, kita sami mangertosi bilis jatosipun naminipun gesang menika ugi tuwa. Menawi panjenengan ngetang, nggih. Menawi panjenengan ngitung-ngitung kira-kira pengeluaranku sak wulan iki sing paling akeh iki kanggo apa ya? Miturut panjenengan kangge napa Bapak Ibu? Nate ngitung napa mboten? Napa? Kinten-kinten sing paling kathah kangge napa? Persentasenipun. Menawi wiwitan menika sing paling kathah kangge beras. Tapi sak menika ingkang paling kathah tegesit kangge tetedan. Soale tiyang menika mbetahaken gesang. Wong butuh urip dadi butuh beras. Butuh roti istilahe wonten kitab Yesaya. Nanging sak menika kinten-kinten ingkang mesti ingkang kebetahan menika kathah nika napa malih, napa wos malih Bapak Ibu, napa beras malih? Mboten. Napa malih sing diet-diet niku? Wah, Pak, enggak makan nasi saya. Saya menghindari tepung, saya menghindari gorengan. Wah, saya irit berarti Bapak Ibu. Enggak mangan beras, enggak mangan tepung, enggak mangan lengo. Makin hemat begitu. Tapi tibae berubah. Pengeluarannya makin banyak, pengeluaranipun menika langkung kathah wonten ing paketan data, nge-gym lan sak piturutipun. Dados jatosipun menawi kita wonten ing jaman sak mangke menika lajeng introspeksi diri, jane sing dibutuhne menungso kuwi apa to? Nah, menika Bapak Ibu ingkang dadosaken tiyang menika lajeng disorientasi utawi kehilangan orientasi, kehilangan arah. Awit mboten malih fokus kangge bab ingkang penting wonten ing gesangipun. Jane sing paling penting ini uripku apa to? Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, menawi kita maos wonten ing kitab Yesaya bab 50 gangsal ayat kalih kala wau kita saged mangertosi. Yo gene kowe kok ora tuku roti. Lah duitmu kuwi lho kok ora nggih tuku roti kuwi lho terus mak nggih tuku apa? tegesipun sejatosipun menika tasik wonten kondisi ingkang paling standar bilih naminipun tetedan menika bab ingkang penting kangge nyengkuyung gesang. Nanging menawi sampun tiang menika gesang, sejatosipun tiang menika sami mangertosi Bapak Ibu para sedherek kinasih, bilih sejatosipun namine roti menika sanes bab ingkang utami nalika kita gesang. Cobi menawi panjenengan wonten gesang wonten ibrayat sing dipun betahaken paling utami menika napa? Napa tetedan? Mboten Bapak Ibu. Nanging nggih katresnan. Dimasakne wakeh ra dipangan. Aku mung wis wareg, Bu. Sing penting aku kan tresno karo kowe. Nggih to? Gak dipangan tapi kan tresno. Cobi menawi mboten ngaten. Nesu Bapak Ibu. Nggih. Gak dipangan, gak enek apa-apane. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih. Tegesipun menika bilih jatosipun ingkang dipun betahaken tiyang menika mboten namung bab material, bab fisik. Nanging ugi bab saklintune fisik. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih wonten wawasan kita wonten ing Injil Matius bab 11 ayat 13 ngantos 21 menika kita saged sinau bilih jatosipun menika Gusti Yesus menika paring mujizat paring tetedan tumrap gangsa lewu tiang mboten termasuk ibu-ibu kalian anak-anak menika jatosipun mboten ateges bilih Gusti Yesus menika sumbering berkah material awujud tetedan kemawon mboten. Jatosipun Gusti Yesus menika nedahaken bilih piyambakipun menika nggadahi kuwaos napa nggih melampaui nglangkungi bab tetedan. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, wonten wawasan kita wonten ing Injil Matius bab 11 menika sejatosipun konteksipun menika naminipun Yohanes Pembaptis menika nembe kemawon dipun sedani kalian naminipun Herodes Antipas. Lajeng Gusti Yesus menika lajeng nyingkir numpak perahu. Nanging kathah tiyang yang ingkang nyumerpi Gusti Yesus menika nitih perahu lajeng tasih nderek. Lajeng Gusti Yesus menika lajeng minggir teng daratan. Lajeng tiang kathah kala wau lajeng tetep nderek Gusti lan Gusti Yesus menika paring mujizat kangge tiang ingkang kala wau nderek Gusti Yesus. Ingkang sakit menika dipun paringi mujizat kasarasan. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, wonten wawasan kita menika sejatosipun wiwitanipun Gusti Yesus menika paring mujizat menika nalika para tiyang kathah kala wau menika nderek Gusti nanging wancinipun menika sampun badhe peteng Bapak Ibu. Badhe maghrib kinten-kinten. Nah, para murid lajeng ngendikan dumateng Gusti dos pundi Bapak Ibu? Wonten ing ayat 11. Panggenan menika samun tur sampun wiwit peteng, tiyang kathah menika prayogi kadhawuhan kesah tumbas tedha dhateng ing dusun-dusun. Panggenan menika sampun peteng Gusti. Panjenengan paring dawuh supados para tiyang menika kesah pados tetedan wonten ing dusun-dusun. Menika panggenanipun menika samun. Boten wonten tiyang sadean. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, jatosipun Gusti Yesus menika menawi dipun suwun ngaten menika jatosipun nggih mestine nggih purun. Nanging jatosipun Bapak Ibu para sekabat para murid kala wau jatosipun napa nggih paring beban dumateng Gusti. Bilih iki wong akeh iki wis padha keluwen wayahe wis bengi. Iki kudune kondang minggir nang nggone dusun-dusun. Selak peteng ning kene gane wong dodolan mangan ning kene gane wong. Dados pikajenge para sekabat kula wau nggih. Mboten nggadahi tanggal jawab Bapak Ibu. Nanging kados pundi Gusti Yesus pangandikanipun? Ora usah padha lunga kowe bae padha meneono mangan. Tidak. Jangan kau suruh mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dados Bapak Ibu para sedherek kinasih, menika sejatosipun ingkang kedah kita rasakan, kados pundi to sejatosipun Gusti Yesus menika paring dawuh, paring tugas dateng para sekabat, dateng para pandherekipun bilih pandherekipun menika kedah paring tetedhan dhateng para tiyang kathah kula wau. Ingkang saderengipun menika lempar tanggung jawab. Usiren wong iki. Soale nderek Gusti Yesus iki wis wayahe peteng. Lak padha keluwen kok. Nanging Gusti Yesus ngendikan paring dawuh aja. Nah, Bapak Ibu para sederek kinasih, menika nggadhahi teges bilih jatosipun Gusti Allah menika mbetahaken bantuan kangge paring kamulyanipun dateng para tiyang ingkang betahaken. Tegesipun menika Gusti Allah menika mbetahaken bantuanipun manungsa supados kamulyaning Allah menika ugi saged kalampahan. Menika saking perspektif sudut pandangipun utawi POV ya, istilahipun menika POV, point of view Gusti Allah. Nanging saking sudut pandangipun para sekabat, wah iki tugas. Aku ditugasi kudu ngekeki wong akeh iki mangan. Apa iki maksude Gusti Yesus? Nanging Bapak Ibu para sedherek kinasih, napa ingkang dipun tindakaken para sekabat? Para sekabat namung setya manut, manut setya lan nindakaken. Duh Gusti, wonten menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Namung wonten roti gangsal kalih ulam menika kalih. Duh Gusti, kawula namung saged ngeten loh. Tapi dipun pisungsungaken menika. Wonten namung ngeten iki. Paduka agem. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, jatosipun menawi panjenengan menika kadangkala wonten ing gesang bebrayatan kan nggih ngaten. Duh Gusti, kawula namung wonten sak menika kados pundi menika saged nyekapi kabetahan kula sak brayat. Dus pundi menika Duh Gusti? Kan kadangkala kita ngaten. Dados miwit saking cumpening bondo material menika, nanging nalika kita pasrahaken dumateng Gusti, kok cukup ya? Kabeh kok dadi berkah. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, menika sejatosipun kados pundi to menawi kita menika saestu setya lajeng gadhahi komitmen nderek Gusti lan kita menika gadhahi iman, bab-bab ingkang alit menika saged dados berkah. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, menawi lajeng kita maos wonten ing dawuh pangandikan Gusti wonten Injil Matius, Gusti Yesus banjur temenga marang ing langit ndedonga nyuwun berkah, tumuli rotine dicuil-cuil diparingake marang para sekabat lan para sekabat kang ngedum marang wong akeh iku. Kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Menika gadhahi teges bilih nalika barang ingkang sekedhik menika kita sanajan sekedhik menika kita pasrahaken dumateng Gusti, sanajan kula menika mboten saged napa-napa Gusti, menawi paduka agem kula pasrah. Dados Bapak Ibu para sedherek kinasih, kita menika kedah ngraosaken bab ingkang napa nggih? Kados pundi to sanajan sekedhik kita nggadahi iman kapintadosan, bilih Gusti menika ingkang badhe campur asta. Dados wiwitanipun menika saking bab mboten saking bab ingkang kathah, kadang malah mboten kalampahan. Nanging saking bab ingkang cingkrang, kekirangan, nanging nalika kita pasrahaken kita aturaken dumateng Gusti, menika karsanipun Gusti menika kalampahan lan menika mbeta berkah. Kados dene wawasan ing ijing menika, sing melu mangan kira-kira cacahe wong lanang kira-kira 5,000. Iku wong wadon lan bocah-bocah ora kaitung. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, kados pundi kita sak menika ngecakaken gesang kita wonten ing gereja, wonten ing masyarakat ing wanci sak mangke. Bapak Ibu para sedherek kinasih, kita ngrumaosi bilih jatosipun selaku brayat, kita menika kadang ugi ngraosaken ingkang naminipun kekirangan. Wonten tiyang ingkang mesti ngraosaken napa kaluberan berkah terus, nggih kadang kala tiyang menika nggih ngraosaken naminipun kekirangan. Waduh Gusti, duitku karek sak meneh. Anakku wayahe sekolah terus piye iki? Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, menawi kita ngraosaken bilih gesang kita pas-pasan wontene namung menika Gusti, nanging kula menika mbetahaken berkah paduka menika ingkang kedah kita pasrahaken dumateng Gusti. Sanajan napa nggih? Ingkang kita gadahi menika menika kirang. Menika kita kedah pitados bilih jatosipun naminipun materi menika mboten nyekapi. Boten namung menika kemawon. Namine lare Bapak Ibu menawi panjenengan menika nuwuhaken namung saking materi kemawon, bleset panjenengan. Bocah iku digedhekne karo dhuwit ya dadine mata dhuwiten bocahe. Betahaken katresnan. Brayat menika betahaken katresnan, boten namung yatra. Tapi nggih katresnanipun tiyang sepuh ingkang dipun raosaken kalian lare. Supados lare nang mangke saged ngraosaken bilih kados pundi to ditresnani kanthi kawontenanipun sanajan kirang kalian katresnan saking awujud yatra kemawon, benten. Le aku lara, Bu aku gak iso mulih. Wis aku wis njaluk tulung suster. Engko dikancani karo suster ya. Benten Bapak Ibu kalian lari menika wangsul lajeng ngancani tiyang sepuhipun. Menika naminipun katresnan. Naminipun kasih sayang. Benten sedaya menawi dipun ukur kalian yatra, menika nggih mangke dadosaken lari menika ugi sedaya menika sudut pandangipun menika nggih yatra. Naminipun lari menika brayat menika ugi mbetahaken perhatian. Mboten namung yatra, perhatian menika wujudipun. Nanging kados pundi ngancani lare menika? Brayat menika ugi mbetahaken naminipun keteladanan. Contoh. Dados menawi kita dados tiyang sepuh menika saged nyontoni, anak menika lajeng memposisikan diri, ya wis aku tak melu-melu. Bapakku dhisik biasane ngene iki, ibuku biasane ngene iki. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, katresnan, perhatian, keteladanan, pandonga menika sejatosipun bab ingkang boten menawi dipun etang menika nglangkungi naminipun material utawi yatra kala wau. Yatra menika saged dipun padosi. Tapi naminipun perhatian, katresnan, keteladanan menika betahaken usaha Bapak Ibu. Saking tiang sepuh, saking brayat kados pundi supados brayat kula menika saged ngraosaken berkahipun Gusti. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, wonten ing waosan kita gangsal roti lan kalih ulam kala waos jatosipun ugi boten namung awujud barang ingkang saged mbeta napa nggih wareg kemawon, nanging ugi jatosipun beto ingkang naminipun pigesangan. Supados para tiyang kala wau ngraosaken katresnanipun Gusti. Bilih Gusti Allah menika nresnani. Supados para sekabat kala wau mangertosi bilih Gusti Allah menika saged tumindak bab ingkang ageng sanajan namung masrahaken gangsal roti kalian kalih ulam. Gusti saged berkahi ingkang wonten ing salebeting pikiranipun para murid menika bleset. Loh tibae cukup sakna san titik. Nalika pitados dipun pasrahaken dumateng Gusti saged cekap. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, wonten wawasan kita menika sejatosipun kita mbetahaken kados pundi to sikap wonten ing iman, wonten ing pigesangan kita nalika kita menika ngraosaken bab-bab wonten ing gesang kita ingkang kawontenan menika kadang kala kita raosaken menika kirang, nanging menawi kita pasrahaken dumateng Gusti menika saged cekap langkung-langkung malah dados berkah. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih menika mbetahaken sikap iman. Kados pundi kita menika anggen kita sami mirsani bab material, bab imaterial utawi bab-bab sanes ingkang ugi sami penting. Menawi tiyang kala wau mbetahaken wareg nggih kacekapan, nanging satosipun para tiyang kala wau saged niti priksa kados pundi Gusti Yesus menika paring mujizat katresnan tiyang ingkang tansah pitados menika tansah dipun cekapi. Ingkang kamping kalih Bapak Ibu, kita menika sejatosipun menawi gesang wonten ing Brayet ugi gesang wonten ing gereja. Kadangkala naminipun gereja menika menawi sampun ageng Bapak Ibu, sampun kiat, menika kadangkala menika dungane kirang. Nggih nuwun sewu. Kadangkala kosok mangsulipun gereja ingkang pasamuane mboten kathah, lemah, gerejane sekeng, kacingkrangan, menika kadang kala malah dongone niku kathah, Bapak Ibu. Bolak-balik didonga. Gereja menika kinten-kinten nggih ngaten, nalika riyin dipun bangun, informasinipun menika danane pasamuan menika sejatosipun menawi dipun netang saking kabetan sedaya menika nggih mboten cekap. Kinten-kinten pinten Pak Tutus? Kawadoso persen nggih kinten-kinten dipun netang nggih. 40-50% nggih nggih. Donga kemawon, berusaha dimotivasi nggih, akhire nggih saged terwujud. Dados Bapak Ibu para sedherek kinasih pun ngantos kita menika lajeng ngrumaosi bilih kita menika mbetahaken mboten mbetahaken Gusti. Sampun ngantos kita menika lajeng jumawa basa Indonesianipun sombong nggih. Lan kita menika mboten andhap asor. Kita mbetahaken naminipun pribadi-pribadi ingkang menika kersa dipun ageng Gusti dados margining berkah. Kados dene para sahabat kala wau. Kadang kala tiyang menawi sampun posisine sampun binerkan menika wangel Bapak Ibu dipun suwun kalian Gusti. Dadi majelis napa dadi napa? Wah, gak ada waktu, Mas, sibuk enggak punya tenaga, saya enggak punya ini. Lah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, saking mriki kita saged sinau bilih sejatosipun ingkang dipun betahaken kan Gusti menika sejatosipun namung pasrah sumarah dumateng Gusti. Bilih menawi kita menika masrahaken sedaya gesang kita dumateng Gusti nggih, Gusti ingkang mangke ugi maranata gesang kita. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, pun ngantos kita menika lajeng awel istilahipun. Kita lajeng mboten saged nindakaken peladosan amargi kita menika nganggep peladosan menika beban. Kados dene para sahabat kula wau. Waduh, lah aku kok dibebani ngekeki mangan wong sakmene kae. Ya ben-ben wong kuwi mang dikongkon mulai ae. Ora, kuwi kudu ngekeki mangan. Bae Gusti Yesus nyuwun sepatus para sahabat kula wau paring teterdan. Lah kadang kala kita wonten gereja nggih ngaten Bapak Ibu. Kowe kudu nyepaki mangan, kowe kudu golek piye ampreh wong geneng gereja kuwi oleh mangan. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, sumangga kita dados margining berkahipun Gusti lantaran wekdal kita, diri kita sepatus Gusti Allah menika ugi ngagem kita wonten ing pundi kemawon, wonten ing gereja, wonten ing masyarakat, wonten ing panggenan kita makarya menika ingkang saged dadosaken nuwuhaken kados pundi kita menika gesang lan menika ugi kita menika pasrah diagem kalian Gusti. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, sumangga wonten ing gesang kita lantaran waosan kita Gusti Yesus ingkang paring tetedhan tumrap gangsal ewu tiyang kala wau ndadosaken kita boten namung fokus wonten ing bab material, wonten ing bab tetedhan, bab-bab fisik nanging bab spiritual, bab-bab rohani, bab-bab ingkang langgeng, bab-bab ingkang sae, ingkang menika sejatosipun ugi kita betahaken. Kita pitados bilih nalika kita masrahaken gesang kita, Gusti Allah menika ingkang paring lubering berkah tumrap gesang kita menapa menika fisik, menapa menika rohani. Amin. Wekdal sedhem kangge kita sedaya. Duh Gusti, matur nuwun awit ing manci menika paduka sampun paring dawuh. Paduka berkahi dawuh pangandika paduka ingkang sampun kawedhar menika. Ngrasuk wonten ing manah kawula lan saged kawula caaken wonten ing gesang kawula selaku ingoning kapitadosan kawula. Duh Roh Suci, paduka tansah makarya wonten ing gesang kawula. Amin. Bapak Ibu para sedherek kinasih, sumangga kita sami nyenyaraken kapitadosan kita, anggen kita sami nglairaken pengaken pitados rasuli ingkang dipun pimpin kalian pradataning pasamuan.
1: Pasamuan katelan jumeneng. Sumangga kita sesarengan nglairaken sahadat kalih welas inggih punika pangaken pitados rasuli.
0: Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula, ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kalau pitados dhateng Roh Suci, kalau pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin.
1: Pasamuan katuran pinarak.
0: Bapak Ibu para sedherek kinasih, sumangga kita lumpet wonten ing pladosan sakramen bujana suci pembangunan. Bapak saha Ibu para sedherek kinasih, ingkang tresnani lan dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten ing babating kekristenan wiwitan namung wonten satunggal patunggalan ingkang pitados ing donya, inggih menika gereja ingkang suci lan radin. Ananging emanipun ing satengah-tengahing lampahing peladosanipun, gereja ing satunggal menika tansah kaancam dening bibit-bibit ingkang murukaken gereja ingkang satunggal suci lan radin menika dados pecah. Ewa semanten kita tansah saos syukur bilih srana pakaryanipun Sang Roh Suci, Gusti Yesus kepareng nenuntun umatipun supados tansah enget kalian jejibahan lan timbalanipun, tansah budidaya mujudaken sariranipun Sang Kristus ingkang satunggal. Pramira Bapak Ibu para sedherek kinasih, menawi kita wonten ing sak menika wonten ing pangabekti wanci menika, kita sami enget sami bilih sidang majelis agung ingkang wiwitan sak sampunipun kamardikan ing dinten Selasa tanggal 16 Agustus 1906 GKJW keparingan kasagetan lan kakiyatan supados GKJW saged tangi lan saos syukur malih gegayutan kalian kawontenanipun Sak sampunipun nglangkungi pacoben ingkang aurat nalika jaman penjajahan. Pramila Bapak Ibu para sedherek kinasih, sumangga sak mangke kita mujudaken saus syukur kita serono angin kita netepi timbalanipun Gusti manunggil kalian sarira lan rahipun. Krono Sang Kristus sampun kepareng bangun malih GKJ minangka organisme inggih menika sariranipun Sang Kristus, ugi bangun malih GKJ sarana organisasi inggih menika manunggiling pasamuan-pasamuan wonten ing satunggal wadah GKJ. Namung karena kastian pasamuan-pasamuan sak GKJ saged katoto malih punapa menika ing babakan patunggilanipun utawi ing salebeting organisasinipun. Semoga Bapak Ibu kita sami pujiaken KPJ angka 350 sekawan padha ingkang sekawan kemawon tetalesnya nyawiji.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG. Kebijakan itu juga mencakup larangan korupsi serta praktek titip-menitip dalam pelaksanaan program pemerintah. Sudaryono meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG mematuhi standar operasional prosedur SOP secara disiplin. Kepatuhan tersebut bertujuan mencegah terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami, ada di .co.id, atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, selamat siang pendengar. Kali ini kita sudah ada di Madun Siang ini untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Idola Indonesia Layak Anak akan segera hadir buat adik-adik di rumah yang saat ini juga lagi libur hari Minggu. Dongeng Mbah Barkah akan hadir dengan judul Sang Dwi Warna. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kak Adi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Puasa Jawa den sinau sayek tine basa iku dadya jati diri kaudiya amre kunca raning bangsa. anak putuku, ayo rene-rene nyedak mrene rungokke dongengane Mbah Barkah. Puji pandungaku kanggo anak putuku kabeh. Muga-muga tansah ginanjar bagas kuwarasan suka bagya basuki awit saka sih pangayomaning Gusti. Anak putuku, iki wis ngancik wulan Agustus. Sawetara maneh kita bakal mengeti dina kamardikan. Ayo sing kaping pira yen mardikane bangsa Indonesia taun 1945 iki taun 2026 ateges kita mengeti kamardikan sing kaping 81. Iki pengetan sing paling wigati utawa penting kanggone bangsa Indonesia. Ing tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia kaumumake dening Bung Karno lan Bung Hatta. Iki dadi prastawa penting kanggo miwiti perjuangan Indonesia supaya mardika saka penjajahane bangsa liya. Anak putuku, ing pengetan kamardikan Pemerintah Republik Indonesia aja-aja marang para wargane supaya salah sawijine ngerek utawa ngibarake gendera merah putih, gendera abang putih utawa sang dwi warna. Dwi tegese loro, warna kuwi rupa werna, ya kuwi rong werna, dhuwur abang lan ngisor putih. Mula dongenge Mbah Barkah lumantar program 1 RRI Madiun ing dina iki kanthi judul Sang Dwi Warna ing Puncaking Hargo. Ayo rungokke nganti sak rampunge.

Yen Ngawi ki daerah Kendan, Jogorogo. Yen Magetan ki daerah Plaosan. Kuwi neng kaki Gunung Lawu utawa perenging Gunung Lawu utawa sukuning Gunung Lawu. Ana nom-noman utawa remaja kang jenenge Hardi. Hardi kuwi tegese ya gunung. Ing kono Hardi urip karo wong tuane lan simbae. Saben tanggal 17 Agustus Hardi mesti kelingan ceritane simbae ngenani pambudi daya utawa berjuang murih merdika saka bangsa penjajah. Anak putuku, ing pengecan kamardikan taun iki Hardi niat ngibarake sang duwi warna bendera merah putih ing puncaking Gunung Lawu. Bab iki rekasane dianggap durung sepirowo yen dibandingake karo perjuangane simbah-simbah biyen ngrebut kamardikan kanthi toh nyawa mengorbankan nyawa. Hardi nyiapake kekuatane kanthi tumemen. Saben esuk munggah mudhun ing perenging jurang lan sinau marang kanca lan mas-mase sing duwe kawruh utawa pengalaman munggah gunung. Simbah Hardi kang asma Mbah Giri. Giri iki uga ateges gunung. Gugah semangate Hardi kanthi maringi cerita-cerita kepahlawanan pejuang kemerdekaan kang wani ngadepi kabeh pepalang. Rawe-rawe rantas malang-malang putung demi tanah air. Anak putuku, ing tanggal 16 Agustus bengi, tegese malam 17 Agustus, Hardi kumpul-kumpul karo keluarga lan kanca-kancane. Kabeh bareng-bareng donga meminta pangayomaning Gusti, memohon perlindungan dan keselamatan Tuhan kanthi nggawa sang duwi warna merah putih kang banget manjing ing jiwa ragane yang dibanggakan membawa bendera kebanggaan ing wanci pletek ing srengenge saat fajar Hardi Buddha munggah Gunung Lawu. Anggone jangkah kanthi mantep lan ing satemene dheweke uga wasumelang. Dalan sing diliwati ora gampang. Kiwa tengen jurang pereng curi rumpil sinaput kabut berselimutkan kabut ya. Njalari saben melangkah kaya-kaya abot. Nanging tekate ngibarake sang duwi warna ing puncaking lawu ora mendo. Hardi tansah kelingan ngendikane simbae. Gayuh kamardikan ora gampang putuku. Ikhlas kurban lan butuhake kewanen kang ngidapi-dapi. Tegese kemerdekaan tidak diraih dengan mudah cucuku. Butuh pengorbanan dan keberanian yang luar biasa. Anak putuku, barengi surup suryo matahari terbenam, Hardi wis teko ing puncaking Gunung Lawu. Dheweke kanthi bombong bangga ngadeg jejer nyawang kaendhaning alam kaya-kaya tan ana tebane tanpa batas, kanthi ati kang gumeter, jantung deg-degan, tangan grewelan, Hardi nancepake cagak

dalam setiap desah nafasku terucap kata Indonesia. Dengan seluruh jiwa ragaku, kucurahkan daya dan upaya untuk kejayaanmu. Selalu siap siaga bela negara demi menjaga kedaulatanmu. Bagimu Indonesia, cinta dan sumpah setiaku, seluruh hidupku, sepanjang hayatku.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Nane, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir?
1: Ada.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Warna bendera merah putih ternyata memiliki makna tersendiri. Panitia Bendera Kebangsaan Merah Putih menggunakan dua warna, merah putih, sebagai simbol yang kemudian menjadi jati diri bangsa Indonesia. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Selain itu, kombinasi warna merah dan putih juga telah digunakan dalam sejarah kebudayaan dan tradisi di Indonesia pada masa lalu. Kombinasi itu digunakan pada desain 9 garis bendera Majapahit.

0: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya hari ini di Minggu 2 Agustus 2026. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Satya. Dan sekaligus saya harus undur diri dari ruang dengan Anda semuanya pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Cristian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: Level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waltersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Hendrik pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Unggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil

0: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
1: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Understood.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto di final tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini ke kabar dalam negeri, pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exkur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat

0: meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasket Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
0: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan.

0: Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Anggini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Agustus 1990, pecahnya Perang Teluk II yang menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk II diantaranya utang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, kekecewaan Saddam Hussein, Presiden Irak terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk Pertama, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ke Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Senang sekali saya Satya bisa kembali menjumpai Anda pendengar di suasana akhir pekan kali ini, masih hari Minggu ya. Hari kedua di bulan Agustus tahun 2026. Bulan Agustus memang bulannya Indonesia ya, karena di tahun ini pendengar, di Agustus ini Indonesia genap berusia 81 tahun ya, terhitung dari kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 45. Jadi sudah menjadi ini ya, pemandangan khas Agustus, rame, warna-warni, karena memang momen setahun sekali pendengar ya, suasana meriah pastinya dihadirkan oleh masyarakat di bulan Agustus kali ini pendengar. Dan untuk Anda yang mulai apa ya, menghias-hias lingkungan, atau mungkin juga hari ini sedang menyelesaikan tugas ya, untuk menghias sekolah putra-putri Anda. Karena memang kalau untuk menghias kelas ataupun keindahan sekolah ya, ini juga ada andil, ada kerjasama nih dari orang tua juga. Jadi bukan hanya murid tetapi seluruhnya, guru, orang tua dan juga murid ini saling berkolaborasi pendengar ya, untuk membuat sekolah ini semakin meriah dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kali ini. Baik, lagu-lagu keroncong hadir untuk Anda semuanya sampai jam 1 siang ya. Dan jumpa kita tadi juga sudah dibuka dengan Mas Akbar dengan keroncong Puspita Nala. Yang suka dengan lagu ini semoga terhibur ya, ada versi lain, versi keroncong yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Hari ini untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, marilah kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda, karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya, capaian ini menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Nasaruddin mengatakan berbagai upaya merawat kerukunan yang dilakukan pemerintah bersama tokoh agama mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menteri Agama menilai hal ini tercermin dari peningkatan indeks kerukunan umat beragama IKUB sepanjang tahun 2025. Nasaruddin juga menjelaskan capaian ini telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2025 sebesar 76,47. Nilai ini juga semakin mendekati target akhir RPJM 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pernyataan ini disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di kota Semarang Sabtu 1 Agustus 2026. Ia pun menegaskan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur SOP secara ketat untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurut Masdar, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para menerima manfaat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

merah putih wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Adapun yang berhak mengibarkan bendera merah putih adalah warga negara di rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Indonesia dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Bendera merah putih juga dapat digibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, memang di saat sekarang ini panasnya sangat luar biasa ya. Kalau kemarin itu maksimum 33, hari ini diprediksi untuk suhu maksimum bisa sampai 34 derajat Celcius pendengar ya. Jadi semakin hari itu juga semakin ada peningkatan. Nah, memang di Agustus dan juga September mendatang ini memang sudah diprediksi oleh BMKG menjadi waktu dari puncak musim kemarau ya. Kalau cuaca panas seperti ini biasanya yang sering tampil itu es ya. Tapi Anda juga harus membatasi lah ya, karena kalau kondisinya apa ya, tubuh kita ini nggak fit kalau kita menyerang diri kita dengan minuman-minuman dingin, minuman-minuman yang kurang gitu sehat gitu ya, karena kadar gulanya tinggi, itu bisa saja loh membuat kita ini jadi gampang flu, malah gampang drop gitu imun tubuh kita. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun menyoal tentang kemarau ya yang ada di saat sekarang ini. Ada artikel itu yang pernah tayang pada awal Juli yang lalu. Ini kaitannya dengan titik rawan kekeringan pendengar pada saat musim kemarau, dan BPBD Kabupaten Madiun ini sudah memetakan pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto itu sempat memaparkan ada dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Madiun. Itu tercatat ada 71 desa di 13 kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan kekeringan. Nah, 13 kecamatan yang masuk wilayah rawan kekeringan itu diantaranya Kecamatan Balerjo, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasri, dan juga Kecamatan Wungu. Nah, menurut Ageng, potensi kekeringan relatif lebih tinggi berada di wilayah selatan Kabupaten Madiun ya, terutama Kecamatan Dagangan dan juga Dolopo pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, kalau pada awal Juli yang lalu BPBD Kabupaten Madiun menyatakan kondisi di lapangan itu masih berada dalam tahap yang aman ya. Nah, walaupun kondisi masih relatif aman, Agung juga menegaskan pihak BPBD ini juga terus melakukan pemantauan di seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Madiun ya. Selain itu juga BPBD Kabupaten Madiun juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk menghimbau penggunaan air secara lebih efisien selama musim kemarau pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Madiun. Ini menyiapkan sarana penanganan berupa tandon air yang memiliki kapasitas besar untuk menghadapi dampak kemarau. Ageng mengatakan pendengar, sarana dan juga prasarana ini telah disiapkan sejak 1 bulan sebelum musim kemarau. Dan sementara itu BPBD juga telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar serta Perumda Air Minum PDAM untuk penyediaan air bersih. Ageng juga mengatakan pihak BPBD ini juga didukung relawan yang bersiap siaga memberikan informasi mengenai potensi maupun kejadian bencana di wilayah mereka. Sementara itu masyarakat juga mulai mengalami indikasi kekeringan ya, atau kesulitan memperoleh air bersih, dan dihimbau segera melapor ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kabupaten Madiun yang bersiaga selama 24 jam. Salah satu poin ya yang harus kita lakukan bersama nih ya, bukan hanya satu atau dua orang atau orang-orang yang berada di titik rawan kekeringan ya. Kalau di Kabupaten Madiun ada 13 daerah ya yang dipetakan rawan kekeringan pendengar. Ini menyoal penggunaan air ya, lebih efisien gitu ya selama musim kemarau. Tapi ya mau gimana lagi pendengar ya, kadangkala kita ini gak bisa nih ya untuk menghemat-hemat air. Mungkin karena kita merasa bahwa persediaan air itu cukup lah untuk di daerah kita, ada penyuplainya gitu dari PDAM misalnya seperti itu. Kadang air itu disiramkan ya di depan rumah atau di halaman rumah untuk sedikit mendinginkan cuaca gitu ya, yang masuk ke dalam rumah agar ada rasa sejuk gitu ya. Tapi di sisi lain ya kita seakan-akan membuang-buang air gitu ya. Tapi tanaman di rumah juga nampaknya juga harus diperhatikan pendengar ya, walaupun dengan kata efisien kita tidak membuang-buang air gitu ya. Ini penggunaannya juga harus lebih diperhatikan lagi ya. Mungkin menyiramnya ketika sore
ataupun malam hari gitu ya, diubah aja. Karena kalau pagi-pagi atau siang gitu ya, ada loh yang suka menyiram tanaman itu siang hari supaya katanya lebih seger gitu tanamannya. Tetapi ya itu, kayaknya untuk jumlah airnya bahkan jauh lebih banyak gitu ya, ketimbang kita menyiramnya pada saat sore ketika tidak ada matahari. Oke, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami masih memiliki lagu-lagu keroncong terpilih untuk Anda semuanya. Masih ada kurang lebih 25 menit ke depan sebelum jam 1. Nanti kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami mendengarkan lagu-lagu keroncong di Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau di Kabupaten Madiun tadi BPPD sudah memetakan ada 13 daerah ya, 13 kecamatan rawan kekeringan saat kemarau. Di Kota Madiun itu BPBD ini mengingatkan kepada warga di Kota Madiun untuk waspada kebakaran, pendengar ya. Karena memasuki musim kemarau yang lalu, BPBD Kota Madiun ini juga sempat mengingatkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Karena cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya itu menunjukkan sebagian besar kebakaran itu dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah secara sembarangan, pendengar. BPBD juga mengingatkan warga agar waspada potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas. Yusuf meminta masyarakat mencabut steker atau terminal listrik yang tidak digunakan saat meninggalkan rumah serta memastikan kompor gas dalam kondisi aman setelah dipakai. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan dampak El Nino ya. Ini tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran tetapi juga ajakan menghemat penggunaan air selama musim kemarau, pendengar. Nah, kalau Anda bagaimana, pendengar? Apakah menghemat air di musim kemarau saat sekarang ini sudah Anda lakukan ya? Karena mau tidak mau ya kondisi air di apa ya? Bumi di bagian permukaan yang tidak terlalu dalam itu juga pastinya menipis ya, karena kondisi yang panas sangat luar biasa. Dan kira-kira penghematan seperti apa sih yang Anda lakukan, pendengar? Nanti cerita-cerita ya di Pro Dangdut ya, setelah dinamika siang pukul 1 siang nanti hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan dalam dinamika siang. Dan usai dinamika siang jam 13.30-an ya, nanti Sati akan kembali untuk Anda semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang menghemat air di musim kemarau versi dari Anda seperti apa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla seiring meluasnya permintaan dropping air bersih serta potensi kebakaran hutan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi menyebut korsleting listrik dan kelalaian membakar sampah menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya kebakaran. BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Selain tiga informasi seputar kekeringan dan karhutla, Dinamika Siang juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama ya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 2 Agustus 2026.
2: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar dari Ponorogo. BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla seiring meluasnya permintaan dropping air bersih serta potensi kebakaran hutan. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penetapan status tersebut berlangsung selama 90 hari sejak 1 Juli hingga akhir September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, sejak awal Juli kemarau mulai terasa di Bumi Reog. Itu dibuktikan dengan suhu udara mulai rendah di malam dan pagi hari atau masyarakat biasa menyebut bediding. Tidak hanya itu, banyaknya kejadian karhutla dan adanya permintaan dropping air bersih di sejumlah titik lokasi menjadi dasar pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla di Ponorogo.
4: Kita meyakini bahwa memang sudah betul-betul dampak kemarau itu muncul karena bleeding sudah muncul, sehingga kami menetapkan siaga darurat bencana itu per 1 Juli 2026 sampai 90 hari ke depan. Jadi kira-kira nanti di akhir September berakhir, sambil kita pantau karena kan puncaknya diperkirakan bulan Agustus dan September. Mudah-mudahan nanti Oktober sudah ada pergeseran ke musim basah.
3: Masun mengungkapkan pihaknya kini sedang mengkaji apakah perlu menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Itu karena potensi kekeringan di Ponorogo meluas dan ada potensi karhutla di beberapa titik. BPBD Ponorogo mengajak TNI, Polri, Perhutani, Basnas dan pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi bertambahnya titik karhutla dan menangani potensi kekeringan yang meluas. Hal itu sekaligus menindaklanjuti rilis BMKG yang memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih panjang dan kering dari biasanya, dengan puncak kekeringan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kabar berikutnya dihadirkan oleh Imam Malik. Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi menyebut korsleting listrik dan kelalaian membakar sampah menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya kebakaran.
5: Pembakaran sampah sembarangan hingga korsleting listrik menjadi ancaman serius bagi warga Ngawi selama musim kemarau. Hingga akhir Juli 2026, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 66 kasus kebakaran didominasi terjadi di area pemukiman dan lahan kering. Kepala Bidang Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi Ismail Munaroh Roy merinci, dari total 66 kejadian ini, kebakaran lahan menduduki posisi tertinggi dengan 22 kasus, disusul rumah dan dapur sebanyak 16 kasus.
6: Penyebab terjadinya kebakaran itu memang rata-rata paling banyak itu terjadi di rumah. 16 kasus itu disebabkan karena kelalaian dari pemilik rumah atau juga dari konsleting listrik. Kemudian yang kasusnya kedua yang paling banyak itu adalah kebakaran lahan, itu juga karena kelalaian. Jadi misalnya membakar sampah sembarangan.
5: Menurut Ismail, maraknya kebakaran rumah mayoritas dipicu oleh kelalaian pemilik bangunan serta adanya korsleting pada instalasi listrik. Sementara untuk kebakaran lahan, tingginya angka kejadian disebabkan oleh kebiasaan warga membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok tanpa dipadamkan terlebih dahulu, yang kemudian tersulut oleh cuaca terik ekstrim. Saking tingginya frekuensi kejadian di tengah musim kemarau, tim pemadam kebakaran bahkan pernah berjibaku menangani hingga 5 lokasi kebakaran terpisah dalam satu hari. Untuk itu, Ismail mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah di area terbuka secara sembarangan. Warga akan memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Selain itu, ia juga menghimbau warga untuk memeriksa kelayakan instalasi listrik di rumah masing-masing guna mencegah potensi korsleting. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Ulfa Larasati melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada perwakilan 83 desa yang memiliki potensi dan risiko karhutla. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, sosialisasi difokuskan untuk membangun kepekaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar agar mampu mengenali potensi kebakaran sejak dini. Menurutnya, upaya tersebut penting karena dalam beberapa terakhir telah terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di Kabupaten Madiun.
8: Sosialisasi ini sebagai bentuk langkah preventif kita dalam penanganan maupun kesiapsiagaan potensi-potensi yang muncul di musim kemarau ini. Jadi ada beberapa poin-poin yang nanti pada hari ini kita angkat menjadi salah satu tema utama, yaitu bagaimana masyarakat ini mulai terbangun kepekaan terhadap lingkungan, yang mana kepekaan ini merupakan salah satu sikap bentuk kesiapsiagaan kita terhadap potensi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah sekitar mereka masing-masing.
7: Ageng menjelaskan BPBD juga mengajak masyarakat memahami bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di mana saja sehingga diperlukan peran aktif seluruh warga dalam melakukan pencegahan. Kesadaran masyarakat menurut Ageng menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana selama musim kemarau. Sosialisasi tersebut melibatkan berbagai instansi, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Perhutani, serta Polres Kabupaten Madiun. Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai pencegahan karhutla dan peningkatan kesiapan masyarakat. Sebelum menggelar sosialisasi, BPBD Kabupaten Madiun telah mengirimkan surat edaran kepada 15 kecamatan di Kabupaten Madiun sekitar satu bulan lalu. BPBD berharap informasi pencegahan karhutla dapat diteruskan hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan mampu mengenali potensi bencana sedini mungkin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, prakirawan BMKG Nganjuk menjelaskan tentang El Nino kuat dan dampaknya bagi masyarakat terutama di Madiun Raya. Kembali, Ulfa Larasati melaporkan.
7: Indonesia saat ini disebut telah memasuki fase El Nino kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan selama musim kemarau dan meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Prakirawan Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris menjelaskan, suatu kondisi dinyatakan sebagai El Nino apabila anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. El Nino sendiri terbagi dalam 4 kategori, yakni lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat berdasarkan nilai anomali menghangatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Setiaris menyampaikan, hasil pemantauan BMKG menunjukkan Indonesia saat ini telah memasuki fase El Nino kuat.
9: Jadi, hasil monitoring dari BMKG di bulan Mei, Juni, Juli, itu kalau di rata-rata anomali di Samudra Pasifik itu mencapai 1,5. Bahkan ini menunjukkan tren naik terus. Sehingga ini sudah bisa dikatakan saat ini kita sedang mengalami yang namanya El Nino dengan intensitas yang kuat.
7: Setiaris menambahkan El Nino kuat menyebabkan suhu udara terasa lebih hangat dibandingkan suhu normal. Selain itu, fenomena ini juga membuat curah hujan selama musim kemarau menurun. Namun, tambah Setiaris, dampak El Nino berbeda di setiap wilayah. Ia menambahkan, kondisi berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan pasokan air berkurang. Cuaca yang lebih kering, suhu yang panas, dan angin yang relatif lebih kencang juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
9: Nah, untuk di Madiun Raya memang yang lebih berpengaruh adalah di kekeringan, Pak. Jadi wilayah-wilayah yang memang rawan kekeringan itu berpotensi akibat dari El Nino tersebut. Kemudian imbasnya adanya kekeringan ini tadi biasanya akan menyebabkan kebakaran.
7: Meski demikian, Setiaris menyampaikan El Nino tidak selalu berdampak negatif. Ia menyebut kondisi cuaca yang lebih kering justru dapat meningkatkan produktivitas bawang merah. Selain itu, petani garam di sejumlah daerah juga berpotensi memperoleh hasil dan kualitas garam yang lebih baik. Setiaris menyebut pihaknya memprediksi pengaruh El Nino paling signifikan terjadi pada Juli hingga November 2026. Kondisi tersebut juga diperkirakan menyebabkan awal musim hujan mundur sehingga hujan baru mulai turun diperkirakan pada Desember di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, namun tetap waspada terhadap dampak El Nino. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta mulai menghemat penggunaan air dan melakukan penyesuaian. Setiaris juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, para petani diimbau menyesuaikan pola tanam dan memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca yang lebih kering. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika siang.
0: Pendengar, menghadapi efisiensi dan ketentuan batas belanja pegawai 30%, Pemerintah Kabupaten Magetan sedang mengkaji perampingan dan penggabungan sejumlah

0: efisiensi sebagai bentuk antisipasi. Salah satunya melalui kajian penggabungan sejumlah OPD yang dinilai memungkinkan untuk dirampingkan. Welly menjelaskan pembahasan mengenai penyederhanaan struktur organisasi telah memasuki tahap kajian akademis. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda.
1: Itu yang dari pusat, kemudian yang dari daerah. Upaya yang dilakukan satu tentunya efisiensi. Bisa dilakukan dengan ini direncanakan akan ada penggabungan OPD atau namanya perampingan OPD. Sudah dalam untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di BRD. Sudah ada, tapi mohon maaf belum saya bisa sampaikan sekarang ya, karena tidak enak lah, karena masih ada pejabatnya.
0: Namun demikian ia belum bersedia mengungkapkan perangkat daerah mana saja yang berpotensi digabungkan karena proses penyusunan masih berlangsung dan berkaitan dengan penataan organisasi serta jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai informasi, Kabupaten Magetan saat ini memiliki sekitar 3.600 P3K dan sekitar 1.000 P3K paruh waktu. Menurut Sekda Kap, jumlah ASN P3K tersebut sudah menyamai jumlah ASN PNS yang ada. Hal itu pun turut berkontribusi terhadap membengkaknya belanja pegawai di Magetan yang hampir menyentuh angka 40% dari APBD atau melampaui ketentuan pemerintah pusat, yakni belanja pegawai maksimal 30%. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Kabar dari Ponorogo dibawa oleh reporter Eka Bulan, ASN di Ponorogo didorong untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP.
3: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Klatpim 3 didorong untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JPTP. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada ASN yang telah memenuhi syarat untuk mengembangkan karirnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ponorogo Harjono mengatakan, ajakan tersebut telah disampaikan kepada para ASN. Menurutnya, seluruh ASN yang memenuhi persyaratan dipersilakan berpartisipasi dalam seleksi terbuka, JPTP.
4: Pasti, saya kemarin saya untuk menghimbau untuk siapa yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti shelter jabatan pimpinan tinggi pertama untuk berpartisipasi. Ya, pokoknya yang sudah memenuhi syarat gitu ya. Kan banyak yang memenuhi syarat. Ya. Dari si golongan dan sebagainya sudah banyak memenuhi syarat.
3: Harjono menjelaskan banyak ASN di Ponorogo yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut, mulai dari kepangkatan, golongan, hingga kompetensi yang dipersyaratkan. Salah satu bekal penting yang dimiliki peserta seleksi adalah telah mengikuti Diklat PIM 3. Selain meningkatkan kapasitas kepemimpinan, pelatihan tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam manajemen talenta ASN. Menurut Harjono, peserta yang telah mengikuti Diklat PIM 3 memperoleh nilai pada aspek pengembangan kompetensi dengan bobot sekitar 10% dalam penilaian manajemen talenta. Saat ini, sekitar 75% pejabat administrator di lingkungan Pemkab Ponorogo telah mengikuti Diklat PIM 3. 101 orang di antaranya telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, sedangkan 51 lainnya belum mengikuti. Pemkab Ponorogo menargetkan seluruh pejabat yang belum mengikuti Diklat PIM 3 dapat mengikuti tahun ini. Penyelenggaraan dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Diklat Provinsi Jawa Timur yang memiliki tenaga ahli untuk pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Haul Akbar digelar dalam rangkaian memperingati hari jadi Kabupaten Madiun ke-458. Dayus Warno melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Haul Akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Madiun ke-458 yang bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban pada Sabtu 1 Agustus 2026. Acara ini dihadiri oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, para ulama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan pengurus daerah atas kerja keras mereka dalam menyukseskan gelaran tersebut.
7: Saya secara pribadi menyampaikan

0: Dan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus daerah Kabupaten Madiun beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Ahlul Akbar ini.
1: Pada kesempatan yang penuh berkat tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto secara khusus memohon doa dari para alim ulama dan seluruh jamaah yang hadir agar jajaran pemerintah Kabupaten Madiun senantiasa diberikan petunjuk, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah pembangunan.
0: Saya juga memohon doa dari seluruh alim ulama, habaib, masyaikh, serta seluruh jamaah al-hikmah agar Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan kepada pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengemban amanah membangun Kabupaten Madiun yang bersahaja.
1: Bupati berharap Kabupaten Madiun dapat terus berkembang menjadi daerah yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera, aman, tentram, penuh keberkahan, rukun serta senantiasa dijauhkan dari segala musibah maupun bencana. Bupati juga menyampaikan komitmen penuh Pemkab Madiun untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seraya menyampaikan permohonan maaf atas segala keterbatasan yang ada. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Ratusan siklis meramaikan KAI Ngebel KOM 2026. Dayu Suwarno kembali melaporkan.
1: Ajang balap sepeda KAI Ngebel KOM 2026 diikuti 500 siklis dari 210 komunitas, 89 kota, 20 provinsi hingga 7 negara, di mana peserta dilepas dari halaman gedung kantor KAI Daup 7 Madiun menuju garis finish di kawasan wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Antusiasme peserta tercatat sangat tinggi, di mana jumlah pendaftar melonjak hingga 500 orang dari target awal 300 peserta. Ajang ini diramaikan oleh komunitas lokal, peserta mancanegara, hingga atlet sepeda nasional peraih medali SEA Games seperti Ali Agung Sabana, Samai Amari, dan Chris Monita Dwi Putri. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Kota Madiun sebagai tuan rumah dan ia menilai ajang berskala internasional ini memberikan dampak positif yang nyata bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Menyemarakkan kemeriahan ajang ini, PT KAI Daup 7 Madiun menghadirkan promo diskon tarif tiket kereta api hingga 20% bagi masyarakat umum dan peserta event. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa pemberian diskon ini merupakan bentuk loyalty program sekaligus komitmen KAI dalam mendukung gaya hidup sehat, memperkuat brand image, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan.
3: Kami mendukung kemeriahan event Goes Madiun Ponorogo KAI Ngebel KOM. Melalui promo diskon tarif hingga 20% ini, KAI ingin memberikan apresiasi nyata kepada masyarakat serta para peserta acara yang ingin menikmati perjalanan dengan kereta api.
1: Melalui sinergi antar transportasi publik dan event olahraga daerah ini, KAI berharap dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak pariwisata lokal Madiun dan Ponorogo. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, aksi pencurian menyasar rumah seorang warga lanjut usia di Dusun Meloko, Desa Kali Kuning, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal menghadiri resepsi pernikahan. Pelaku diduga masuk dan membawa kabur perhiasan emas serta uang tunai milik korban. Korban diketahui bernama Mesirah berusia 64 tahun. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat atau dini hari ketika pemilik rumah masih berada di lokasi hajatan. Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Setelah kembali ke rumah pada malam harinya, korban awalnya tidak menyadari adanya tindak pencurian. Namun saat memeriksa isi rumah menjelang tengah malam, ia mendapati sejumlah barang berharganya telah hilang dan dari tempat penyimpanan. Dari hasil pendataan sementara, pelaku membawa kabur perhiasan emas dengan nilai yang diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. berdasarkan harga saat perhiasan ini dibeli. Selain itu, uang tunai yang disimpan di dalam rumah juga dilaporkan hilang, meski nominal kerugiannya masih dalam proses pendataan. Kapolsek Tulaan Ibtu Didik Puji Hartono membenarkan adanya laporan pencurian ini. Ia menyebut proses penyelidikan masih berlangsung dan anggotanya masih melakukan penanganan serta pendalaman terhadap kasus ini. Sementara itu, Kasih Humas Polres Pacitan Aibtu Thomas Alim Suheni mengatakan penyidik masih menelusuri modus yang digunakan oleh pelaku, termasuk bagaimana cara pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui. Hasil olah TKP diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku dan mengungkap rangkaian peristiwa pencurian ini. Kita beralih ke Ngawi. Ketua RT di Kabupaten Ngawi kini memiliki peran aktif dalam mencegah pengaruh negatif terhadap generasi muda selain pencegahan dini persoalan sosial di lingkungannya. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
5: Ketua Rukun Tetangga RT di Kabupaten Ngawi kini memegang peran aktif dan strategis dalam menjaga anak-anak serta remaja di lingkungannya dari berbagai pengaruh negatif. Langkah ini menjadi bagian penting dari dukungan terhadap gerakan masyarakat peduli generasi yang digalakkan pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan peran aktif Ketua RT sangat krusial sebagai garda terdepan dalam membangun sistem deteksi dini terhadap beragam persoalan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk dalam memastikan generasi muda terhindar dari hal-hal negatif.
6: Jadi ada nanti insya Allah terkait tambahan tugas RT, kegiatannya ini supporting kepada gerakan masyarakat peduli generasi. Itu kaitannya bagaimana kita memastikan generasi kita, anak-anak kita di lingkungan itu terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya, jadi mulai bagaimana anak-anak itu tidak boleh pakai motor, itu diingatkan.
5: Bupati Oni melanjutkan, Ketua RT menjalankan fungsi pencegahan dini agar berbagai potensi masalah sosial dapat diantisipasi dan dikoordinasikan secara cepat dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, di lingkungannya dapat diantisipasi dan dilaporkan sejak dini. Bupati Oni menambahkan, pemerintah Kabupaten Ngawi terus memberikan perhatian melalui insentif sebesar Rp300.000 per bulan bagi Ketua RT. Pencairan insentif ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui transfer langsung ke rekening masing-masing Ketua RT. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Radio Republik Indonesia, Madiun. Aduh, sempat keluar sebentar, tapi rasanya panas banget ya di luar sana tuh. Madiun tuh kayaknya bener-bener ya, posisi matahari itu kayaknya ada di tepat atasnya Madiun gitu ya. Dan memang juga di musim kemarau kali ini kan juga diprediksi bakal terjadi kan lebih lama, pendengar ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, kita adaptif dengan perubahan cuaca yang panas seperti sekarang ini, pendengar. Dan lagi-lagi tadi juga kalau Anda sempat menyimak dinamika siang Pro 1 RRI Madiun, bahkan juga kebanyakan kabarnya itu adalah tentang kekeringan, dropping air bersih, dan juga kewaspadaan adanya kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau versi dari Anda gimana, pendengar? Apakah termasuk yang menghemat untuk air pada saat kemarau saat ini ya? Gabung di Pro Dangdut siang hari ini, kebersamaan kita masih sangat lama ya, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini, adakah yang ingat dengan beberapa cowok-cowok ya di eranya membentuk grup namanya Gaul, tak bosan hadir untuk Anda.

0: Mau pesen apa, Mbak?
1: Teh satu ya.
0: Manis apa enggak?
1: Enggak perlu manis, yang penting setia.
2: Intermezzo.

Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Madiun, silahkan pendengar ya, kalau telepon di 459-198, kalau WA juga bisa telepon di 0811-366-9907. Hari ini kita membahas tentang ini ya pendengar ya, waspada kekeringan, seefisien apa sih, sehemat apa sih Anda menggunakan air ya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah pada saat kemarau seperti sekarang ini. Apakah air ini menjadi salah satu problem yang harus dihadapi atau yang harus Anda hadapi ketika musim kemarau datang seperti sekarang ini? Dan juga di kemarau kali ini kan BMKG memperkirakan bahwa terjadinya kemarau itu berlangsung cukup lama ya. 459-198 ya pendengar, untuk Anda yang pengen bergabung jadi bisa telepon di siang hari ini. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada beberapa lagu yang hadir, di antaranya ada Hitam Bukan Putih ya dari Riri Cantika, kemudian ada Kemesraan Semu ya dari Dina Ruby. Sudah mengantarkan kita semuanya ke menit 52 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini Sati hadirkan Happy Asmara. Ini yang menyanyikan, kalau gak salah ini ciptaan dari Hendra Kumbara ya, Dalan Liani, bener gak sih? Semoga bener. Jadi mau versi siapapun lagu ini bagus gitu. Bagi yang suka dengan lagu ini semoga terhibur di siang hari ini ya, yang Kota Madiun tuh terasa terik ya di saat sekarang ini. Terima kasih Anda selalu mendengarkan kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Hal ini terjadi setelah 707 penerima diduga keracunan. Keputusan ini diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini. Sudaryono meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan yang menyeluruh. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura hari ini. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PHSIPMM mengatakan informasi awal diterima petugas siaga Kantor SAR Surabaya pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nakoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6:00 hingga 7:00 waktu Indonesia Barat di ujung utara Madura. Setelah menyampaikan laporan ini, nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, diketahui posisi kapal berada di sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung, Sapudi. Saat ini kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program Makan Bergizi Gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program Makan Bergizi Gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Teman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Min, telur sama ayam duluan mana coba?
1: Yo jelas duluan telur toh.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur. Telur.
0: Ayam.
3: Gak perlu debat, kuncinya ada pada protein yang bernama OC17 yang terdapat pada semua ayam betina dan berperan penting dalam pembentukan cangkang telur. Tanpa protein ini pada seekor ayam, telur tidak akan pernah bisa ada. Sehingga, sains menegaskan bahwa ayam datang lebih dulu sebelum telur. Selama berabad-abad, pertanyaan klasik, mana yang lebih dulu, ayam atau telur, telah membingungkan banyak orang di berbagai budaya. Namun kini, penelitian ilmiah memberi jawaban yang lebih jelas. Para peneliti menemukan sebuah protein bernama ovocleidin 17 atau yang dikenal OC17 yang hanya ditemukan di ovarium ayam betina dan memiliki peran krusial dalam pembentukan cangkang telur. Protein ini membantu proses kristalisasi kalsium karbonat sehingga cangkang telur dapat terbentuk dengan cepat dan cukup kuat untuk melindungi embrio anak ayam. Singkatnya, tanpa OC17, telur yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Dan akhirnya, sains berhasil memecahkan teka-teki kuno ini. Ayam memang lebih dulu ada daripada telur. Dengan kata lain, teka-teki kuno ini terjawab bukan dengan filsafat, melainkan dengan biokimia.

0: Siang hari ini yang sedang merasakan panas ya, terik luar biasa, pastinya sambil berusaha untuk menghalau gitu ya biar nggak kepanasan. Dan minum-minuman yang dingin itu memang menyegarkan pendengar ya, tapi Anda juga harus tahu dampaknya, impactnya itu seperti apa kalau untuk tubuh kita ya. Tiba-tiba kalau kondisi yang panas terik seperti ini langsung digelontor dengan air yang dingin atau minuman yang dingin itu kadangkala juga nggak enak juga ya. Oke, ada satu penelpon yang pengen gabung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Selamat siang, mantap.
0: Terima kasih. Dari siapa, di mana ini?
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Selamat siang, mantap.
0: Iya, terima kasih. Dari siapa, di mana ini?
1: Ponorogo, Pak.
0: Dari Ponorogo, dengan Bapak siapa oke, ini?
1: Coba-coba gitu, Pak.
0: Dalam? Halo.
1: Pak Hari.
0: Oh, Pak Hari.
1: Halo.
0: Dari Pak Hari.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pak Hari.
0: Oh, gitu, dari Pak Hari.
1: Halo.
0: Iya. Oke. Pak Hari, silakan kalau di daerahnya Pak Hari ini bisa
1: Pak.
0: Iya. Ini bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Hari? Oh gitu, jadi agak delay gitu ya. Oh iya, kalau di telepon ini nggak terdengar nggak Pak?
1: Katanya lewat radio
0: terlalu. Oh gitu, kalau lewat HP terdengar nggak? Kalau lewat HP terdengar kan Pak? Baik.
1: Terdengar.
0: Baik. Pak, mau mendengarkan lagu apa siang ini, Pak? Temanya adalah menghemat air di tengah musim kemarau. Kalau dari
1: lagu
0: Pak Heri,
1: anu nomor sakit, Pak.
0: Bisa, lagunya dangdut ya.
1: Nggih, nggih.
0: Lagu apa yang diminta, Pak?
1: Nggih, napa mawon, anu, Pak. Lagu jaket iki ini kok dangdut tenan.
0: Iya, lagunya judulnya apa?
1: Jaket iki.
0: Apa? Oh itu

0: masuknya campur sari, Pak, di sini.
1: Jaket kalau iki.
0: Iya, kalau jaket iki masuknya campur sari, Pak.
1: Oh, alah-alah, aku nengokin bergadang di mawon.
0: Bergadang, oke.
1: Okay. Ini bergadang, Mbak.
0: Njeh.
1: Ini, kalau pantulnya Mbak Sinten, Mbak.
0: Ini dengan saya, Satya.
1: Mbak Sinten, ini.
0: Dengan Satya.
1: Ini dengan saya, Satya. Oh, Mbak Satya.
0: Iya. Baik. Baik, Pak Heri, terima kasih ya, Pak Heri. Nanti lagunya ditunggu ya, Pak ya. Ya. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tapi kayaknya ada sedikit ini ya, trouble gitu ya. Jadi suara yang didengar Pak Heri ini delay gitu, harus nunggu beberapa waktu baru deh bisa berkomunikasi dengan Satya ya. Oke, baik. Pendengar, langsung deh Satya hadirkan lagu Begadang ya, versi dari Ade Irma, nanti juga ada Keramat dari Roma Irama. Jadi pastikan dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Tak lekang oleh waktu, Rita Sugiarto tetap eksis di tengah gempuran penyanyi dangdut muda. Rita menikah dengan Zaki Simah, dikaruniai 3 orang anak. Rita akhirnya memilih bercerai dengan suaminya pada tahun 2000 dan anak sulungnya Jerry Simah telah meninggal secara mendadak pada tahun 2008. Perceraian itu membuat Rita kecewa. Kekecewaan itu dituangkan dalam lagu-lagunya antara lain Makan Hati, Pacar Dunia Akhirat, dan Serigala Berbulu Domba. Karir Rita Sugiarto di belantika musik dangdut begitu cemerlang selama lebih dari 4 dekade. Pelantun lagu Kupu-Kupu ini membuktikan dirinya bahwa kualitas bernyanyinya bukan kaleng-kaleng. Dirinya bahkan menjadi panutan atau idola para penyanyi dangdut muda. Karena eksistensinya, penyanyi dangdut wanita terbaik di ajang Anugerah Dangdut Indonesia tahun 2016 itu dipercaya menjadi juri di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Selain itu, Rita masih aktif menelurkan karya. Single lagu yang dirilis bertajuk Tulang Rusuk tahun 2019 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Video klip lagu ini di akun YouTube SMD Record telah ditemukan

Ada yang sudah gabung lewat WhatsApp Pro 1 ya. Ada Pak Haryo Gobios yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Oh, ini di mana nih, Balikpapan, Tenggarong, Panajem dan sekitarnya seperti Jabodetabek. Pas Pak Hari putu-putu suaranya langsung terdengar lagunya Begadang ya. Minta diputarkan lagu Widodari. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Aryo sudah gabung di siang hari ini. Biasanya langsung telepon ya, tapi tumben nih siang hari ini sambil WhatsApp ya. Mungkin juga banyak kegiatan ini yang harus dilakukan gitu ya pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, ngomong-ngomong soal ini ya, kekeringan ternyata bukan hanya di Kabupaten Madiun gitu ya, di Kediri pun ini melalui artikel di laman rri.co.id, BPBD Kediri itu sudah mencatat ada 11 kebakaran sehari dan petakan daerah rawan kekeringan. Peringat menghadapi musim kemarau 2026, selain memetakan wilayah rawan kekeringan, BPBD ini juga menyoroti lonjakan kebakaran hutan dan lahan ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno ini mengatakan kemarau tahun ini itu diprediksi berlangsung hingga Oktober, pendengar. Berdasarkan pemetaan ya, dikatakan oleh Joko ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan, diantaranya wilayah Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten dan juga Semen. Nah, untuk mengantisipasi, BPBD menyiapkan 2 unit armada tangki air dan tandon. Koordinasi juga dilakukan dengan PMI, PDAM dan juga OPD lain jika kebutuhan distribusi air meningkat. Hingga akhir Juli 2026, BPBD ini menyebut belum ada permintaan dropping air bersih dari warga ya. Tetapi beberapa wilayah yang sempat kering tahun lalu kini sudah ditangani. Di Desa Sempu Ngancar ya, dibangun ada 3 sumur bor oleh PDAM. Di Sepawan Pelosok Klaten, pipa yang terbakar itu juga sudah diperbaiki oleh Perkim. Namun ancaman lain pendengar yang muncul adalah potensi kebakaran hutan dan juga lahan ya, meningkatnya saat kemarau ya. Kawasan perbukitan dan hutan Kediri ini juga dinilai rawan. Untuk itu mari kita jaga bersama-sama gitu ya pendengar. Kalau Anda melintasi daerah hutan misalnya atau lahan yang luas yang sekiranya ini kok ada api, percikan api, langsung saja gitu ya lapor ke pihak-pihak terkait supaya segera ada penanganan supaya tidak merembet lebih luas lagi. Pak Haryo yang ada di Kalimantan Timur minta lagunya Widodari, spesial untuk Pak Haryo dan juga pendengar semuanya yang suka dengan lagu Denny Caknan yang dulunya ini berkolaborasi dengan Guyon Watton. Ada Widodari untuk Anda semuanya.

0: lu. Kalau buang puntung rokok, ya nggak ngasal buang gitulah, bro. Ini kita lagi di hutan. Hutan, bro.
1: Apa hubungannya hutan sama puntung rokok?
0: Ya minimal dimatikan dulu lah, dicecek. Kita nggak tahu kan, sepeninggal kita puntung rokok itu langsung mati atau enggak. Lah, kalau malah jadi api besar, ketiup angin gimana coba? Apa nggak akan karhutla, kebakaran hutan dan lahan?
1: Iya juga ya. Sik, bentar. Tak ambilnya lagi potong rokoknya. Tak cecek di sik.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, untuk Anda yang seharian ini sambil beraktivitas ya mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih. Semoga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ini bisa menemani Anda semuanya pendengar ya. Dan lagi-lagi di puncak kemarau ya, seperti saat sekarang ini, kita harus jaga bersama lingkungan kita pendengar ya. Kewaspadaan-kewaspadaan juga perlu untuk ditingkatkan, kebakaran hutan dan juga lahan, kemudian kekeringan ya, otomatis kita juga harus menghemat penggunaan air pendengar. Dan lagi-lagi kalau di lingkungan perkotaan yang harus diwaspadai itu adalah korsleting listrik ya, instalasi listrik yang ala kadarnya, yang sembarangan, itu sebaiknya juga diperbaiki lah ya pendengar ya, jangan sampai asal nyolok begitu saja, karena kalau sampai terjadi apa-apa bahaya ya, bisa menimbulkan kebakaran juga. Dan kalaupun Anda bepergian, jangan lupa nih untuk penggunaan kompor gas ya, benar-benar dipastikan bahwa kompor gas itu sudah tidak nyala dan aman gitu ya, untuk Anda tinggalkan rumah Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Hari ini adzan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut bisa Anda simak setiap hari mulai pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berpisah di segmen ini, nanti ketemu lagi di Madiun sore ini.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, sebelum lebih jauh lagi kami akan hadirkan segmen Dunia Pramuka sore hari ini pendengar, karena kita sudah mulai di Madiun sore ini ya. Sudah jam 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan jeda sejenak pendengar untuk menghadirkan informasi dan juga penampilan ya. Adik-adik dari Pramuka SMPN 1 Dagangan Kuarcap Kabupaten Madiun akan kami tahan dulu sebelum kami akan hadirkan untuk Anda semuanya. Kini saatnya dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن

Mm-mm.

Pendengar Azan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Dan hari ini di studio RRI telah hadir kakak-kakak pramuka dari pangkalan SMP Negeri 1 Dagangan. Dan bagaimana sih kreativitas yang ada di sana? Kak Nini sapa dulu. Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Ya, tentunya teman-teman dan para pendengar yang ada di rumah dan dimanapun berada penasaran siapa aja sih yang sudah hadir di sini. Kita kenalan dulu dari sebelah Kak Nini, silahkan.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Afil Maulana dari SMP Dagangan kelas 8D.
3: Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 8B, Gudep 04011-04012 SMN 1 Dagangan, saya tingkat penggalang.
4: Perkenalkan, nama saya Ramdhani Nur Iksan, saya dari kelas 7B dari SMPN 1 Dagangan, Gudep 04011-04012.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Faizullah, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan, saya dari kelas 9 tingkat pramuka penggalang terap.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wafi Persi Cai Saryanu. Saya dari Gudep 04011-04012 SMP Negeri 1 Dagangan. Saya dari kelas 8, tingkatan pramuka penggalang rakit.
7: Perkenalkan, nama saya Panjangga Saputra. Saya dari Gudep 04011-04012 SMPN Negeri 1 Dagangan. Saya dari kelas 8, tingkatan pramuka penggalang rakit.
8: Perkenalkan, nama saya Salma, saya dari Gudep 04011-04012 SMP Negeri 1 Dagangan. Saya dari kelas 9 tingkatan pramuka penggalang terap.
9: Perkenalkan, nama saya Nara Prasita Sulistiyadi, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 8 tingkatan pramuka penggalang rakit.
10: Perkenalkan, nama saya Syakura Adelia Putri, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 8 tingkatan pramuka penggalang rakit.
11: Perkenalkan, nama saya Kaila Zawagi Syaryanata, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 7 tingkatan pramuka penggalang ramu.
12: Perkenalkan, nama saya Selena Syakwila Alia Amanda, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 7 tingkatan pramuka penggalang ramu.
13: Perkenalkan, nama saya Vanisha Vera Chandradewi, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 8 tingkatan pramuka penggalang rakit.
14: Perkenalkan, nama saya Nila Mayu Anggraini, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 7 tingkatan pramuka penggalang ramu.
15: Perkenalkan, nama saya Nadira Irina Khaisara, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan. Saya dari kelas 8 tingkatan pramuka penggalang rakit.
16: Perkenalkan, nama saya Adhika Rizkyani Hidayati, saya dari Gudep 04011-04012 SMPN 1 Dagangan, kelas 8 tingkatan pramuka penggalang rakit.
0: Ya, semuanya sudah kenalan, dan nanti Kak Nini mau bertanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 1 Negeri Dagangan. Dan perlu diketahui bahwa pramuka penggalang adalah golongan pramuka untuk usia 1-15 tahun, ya, khususnya yaitu kelas 4 SD atau sampai kelas 9, yang fokus pada pembentukan kepribadian remaja melalui kegiatan yang menantang dan menyenangkan dengan tingkatan ramu, rakit, dan terap, serta satuan terkecil bernama regu dan pasukan yang dipimpin oleh pinru atau pemimpin regu dan pratama. Dan mereka belajar tentang keterampilan dasar kepramukaan seperti simpul dan navigasi, serta mengembangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Nah, biar tidak tegang, kita tepuk dulu ya. Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Ya, yang biasanya adik-adik latihannya di halaman sekolah atau di lapangan, karena hari ini hari spesial, adik-adik latihannya di studio RRI. Dan Kak Nini mau bertanya-tanya ya tentang kepramukaan yang ada di SMP 1 Dagangan. Yang pertama, mungkin di mana sih letaknya SMP 1 Dagangan itu, dan mungkin

0: lengkap dengan profil sekolahnya. Silahkan.
1: Halo teman-teman semua, salam Pramuka.
2: Salam.
1: Kali ini kami dari SMP 1 Dagangan dan sekolah kami berlokasi di Jalan Raya Dagangan Dungus, tempatnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan. Di sekolah kami ada sekitar 670 siswa yang aktif belajar dan berprestasi. Di SMP 1 Dagangan, Pramuka menjadi kegiatan wajib untuk seluruh siswa kelas 7. Untuk kelas 7, Pramuka terbagi ke dalam kelompok yang disebut perintis dengan jumlah anggota sebanyak 93 siswa.
3: Sementara itu, untuk kelas 8 hanya sebagian yang ikut Pramuka. Mereka dikenal sebagai Dewan Penggalang dengan jumlah 77 anggota. Dan untuk kelas 9 ada juga yang ikut Pramuka yang dikenal dengan sebutan Panser berjumlah 41 anggota. Yang mempertanggungjawabkan di sini adalah Pak Sulis sebagai kepala sekolah dan kamabikus kami. Sedangkan pembina pramuka di sekolah kami ada 4 orang, terdiri dari 2 pembina perempuan dan 2 pembina laki-laki.
0: Ya, kalau boleh tahu kakak pembinanya siapa saja sih, Dek? Ayo, mungkin ada regu putra atau regu putri yang menjawab. Siapa aja kakak pembinanya?
1: Siap, Kak. Saya izin menjawab. Yang pertama ada Kak Haryanto. Yang kedua ada Kak Nani. Yang ketiga ada Kak Andri. Yang keempat ada Kak Widi.
0: Ya, itu tadi para kakak pembinanya serta kakak kamabikusnya. Dan waktu perkenalan tadi lengkap ya, yang di sini yang hadir ada penggalang ramu, rakit dan terap ya, sudah hadir di sini semuanya. Dan Kak Nini, kalau boleh tahu kegiatan pramuka yang dilaksanakan di gugus depan adik itu setiap hari apa aja sih?
4: Siap, Kak, saya akan menjawab. Pada jam 14 kegiatan pramuka sudah diawali dengan apel pembukaan dan arahan dari kakak pembina. Setelah itu anggota pramuka mengikuti latihan baris berbaris atau bisa disebut latihan PBB yang sudah dibagi setiap regunya masing-masing.
5: Saya Alvin mau menambahkan Kak Wahyu, tidak hanya latihan sobat pramuka, ada juga permainan kerjasama yang melatih kekompakan dan kedisiplinan. Karena dalam pramuka itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Menjelang pukul 16.00, kegiatan ditutup dengan evaluasi singkat dan doa bersama. Semoga kegiatan pramuka hari ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dan menyenangkan.
0: Nah, itu tadi dimulai dari pukul 14 serta berakhir pukul 16 ya. Tadi harinya belum disebutkan loh ini. Hari, setiap hari apa latihannya?
1: Oh iya, Kak. Latihan rutin di gudep kami itu berlangsung pada hari Jumat sore.
0: Berarti satu minggu sekali ya, setiap hari Jumat itu latihan pramuka, seperti itu ya?
1: Iya, Kak.
0: Itu tadi kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan di SMP 1 Dagangan. Dari kegiatan rutin tersebut tentunya ada yang mendukung jalannya kegiatan tersebut. Kalau boleh tahu siapa saja yang bertanggung jawab secara struktur kegiatan kepramukaan yang ada di SMP 1 Dagangan?
6: Siap, saya Nara akan menjelaskan struktur organisasi pramuka di SMP 1 Dagangan. Pramuka di pangkalan SMPN 1 Dagangan, gugus depan 04011-04012 dikelola dengan struktur yang sangat tertata dan solid. Keberhasilan setiap program tidak lepas dari dukungan penuh Kak Sulistyo Dwi Susanto selaku kamabikus yang memegang tanggung jawab tertinggi. Didampingi oleh 4 orang kakak pembina yang terdiri dari 2 laki-laki, Kak Widianto dan Kak Haryanto, serta 2 perempuan, Kak Nani Sulistiyawati dan Kak Miftahul Andriani, yang siap membantu kelancaran di setiap kegiatan. Struktur operasional di pangkalan ini digerakkan oleh beberapa elemen penting. Untuk kelas 7 yang bernama Perintis, kelompok ini berperan sebagai pelopor atau pembuka jalan. Sesuai namanya, mereka bertugas mengawali kegiatan baru agar program kepramukaan selalu berkembang. Untuk kelas 8, Dewan Penggalang merupakan penggerak yang bertugas memimpin, mengurus, dan melaksanakan kegiatan di tingkat pasukan. Tetapi masih di bawah pimpinan pembina, anggota Dewan dituntut berpikir kreatif dalam menyusun pertemuan rutin dan berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antar anggota. Dan untuk kelas 9 yang bernama Panser. Panser artinya pasukan serba bisa, unit khusus yang bertugas mendidik adik-adik kelas dalam hal materi kepramukaan dan kedisiplinan. Untuk menjadi anggota Panser, seorang calon harus melalui masa pendidikan materi selama beberapa bulan. Setelah melewati proses serah terima jabatan, barulah mereka resmi bertugas sebagai instruktur bagi anggota pramuka lainnya.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Itu tadi tentang struktur kepengurusan, dan pastinya kakak-kakak yang sudah hadir di sini itu punya tujuan tersendiri. Kenapa sih masuk dalam ekstra pramuka? Apa tujuannya dari kakak-kakak masuk kegiatan pramuka? Ya, mungkin siapa yang mau menjawab?
2: Saya Vanessa, izin menjawab, Kak. Saya sendiri pengen punya pengalaman yang kegiatannya di lapangan atau secara outdoor dalam organisasi pramuka lah yang tepat untuk melatih mental, karakter, dan keberanian saya untuk masa depan saya. Dan dalam pramuka, saya bisa mengembangkan bakat saya yang terwadahi.
0: Jadi dalam organisasi pramuka memiliki sistem pendidikan yang luar biasa ya, Dek ya. Sampai bisa membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung sebagai pembuka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pramuka penggalang itu sendiri?
2: Betul, Kak. Pramuka penggalang adalah golongan dalam gerakan pramuka yang anggotanya berusia sekitar 11 sampai 15 tahun. Biasanya siswa SMP. Di tahap ini peserta didik dibina agar mandiri, disiplin, dan mampu bekerja sama melalui kegiatan yang menyenangkan dan mendidik.
0: Iya, dan kenapa sih pramuka penggalang itu penting untuk diikuti oleh pelajar?
2: Karena pramuka penggalang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik kehidupan. Anak-anak belajar kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya, itu tadi tentang pentingnya untuk ikut dalam pramuka. Dan di dalam pramuka penggalang itu kegiatannya apa saja?
7: Baik, Kak, saya Nadira, izin menjawab. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh pramuka penggalang banyak sekali, mulai dari baris berbaris, tali temali, pioneering, berkemah, penjelajahan, hingga kegiatan bakti sosial. Semua kegiatan dirancang agar peserta belajar sambil bermain.
0: Wah, seru sekali ya, Kak ya. Dan lalu nilai apa yang paling ditekankan dalam latihan pramuka?
7: Jadi nilai utamanya adalah dasar dharma pramuka seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, cinta alam, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai ini menjadi bekal karakter bagi generasi muda.
0: Iya, betul sekali ya. Anggota pramuka harus hafal dasar dharma, tetapi dasar dharma tidak hanya dihafal waktu kegiatan pramuka saja. Isinya harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju adik-adik?
8: Setuju.
0: Dan bagaimana pramuka penggalang itu membantu membentuk karakter siswa sendiri?
7: Mungkin melalui kebiasaan yang positif, misalnya datang tepat waktu, bekerja dalam regu, menyelesaikan tugas bersama, dan menghargai pendapat teman. Semua itu melatih karakter secara alami dan berkelanjutan.
0: Iya, dan mungkin pesan untuk teman-teman yang belum aktif dalam pramuka itu apa?
7: Menurut saya untuk sobat radio yang belum aktif di kegiatan pramuka, jangan ragu untuk bergabung. Pramuka itu seru, penuh tantangan, dan membuat kita punya banyak teman serta pengalaman berharga yang tidak didapatkan di kelas.
0: Luar biasa ya, itu tadi kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di SMP 1 Dagangan. Sekarang Kak Nenek mau bertanya, suka dukanya ikut pramuka apa yang dirasakan ya, yang Kak siapa ini, Kak, dari pengalaman pribadi Kak Irfan, suka dukanya ikut pramuka?
9: Siap, Kak.
0: Ikut pramuka dari kelas berapa?
9: Saya ikut pramuka dari kelas 4 SD.
0: Wah, dari kelas 4 SD. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ya. Suka dukanya bisa diceritakan pada teman-teman yang mendengarkan ini. Mungkin yang cewek, regu perempuan,
8: Suka dukanya apa? Masa selama kurun waktu begitu lama enggak punya mungkin waktu kegiatan apa gitu bisa diceritakan? Selain Kak Irfan, kakak-kakak yang lain, masa tidak punya cerita tentang suka dukanya selama ikut pramuka?
10: Siap Kak, saya mau menjawab.
8: Iya.
10: Saya sudah mengikuti pramuka dari kelas 4 SD. Saya mau berbagi suka duka saya dari suka duka saya itu mengikuti pramuka ya. Bagi saya membentuk karakter yang kuat. Terus kadang rasa capek atau lelah sama kegiatan tersebut. Tapi petualangannya yang seru itu buat saya jadi makin semangat buat ikut pramuka. Buat motivasi saya buat terus ikut pramuka gitu.
8: Iya. Dari tadi kan ada juga yang sudah bercerita, kegiatan pramuka itu banyak sekali ya, ada tali temali, pioneering, mungkin berkemah. Mungkin bisa diceritakan sudah pernah berkemah berapa kali, Kak? Kakak-kakak yang sudah hadir di sini?
10: Kita udah berkemah tiga kali ya.
8: Nah, tiga kali. Kemah apa aja itu, Kak?
10: Kita setiap tahunnya itu mengadakan kemah yang disebut persami.
8: Ya.
10: Terus ada lagi namanya berjalan-jalan, kayak apa ya, penjelajahan. Itu biasanya buat penempuhan atribut.
8: Anu, biasanya penempuhan TKK itu ya, ya untuk mencari TKK seperti itu ya.
10: Iya betul, biasanya tuh kita kalau misalkan mau menempuh bed atau ini talikur atau apa itu, kita pasti akan melakukan penjelajahan untuk tes apakah mampu gitu buat naik ke posisi itu.
8: Ya.
10: Gitu.
8: Dari adik siapa ini?
10: Dari nama saya Atika Rizkiana Hidayati.
8: Siapa?
10: Atika Rizkiana Hidayati. Bisa dipanggil
8: Atika. Waktu Kak Atika kemarin berjalan kemana ini untuk menempuhnya?
10: Kami jalan-jalan di menempuh itu di sekitar sekolah yang rutenya tuh cukup jauh. Terus kita juga setiap posnya itu diadakan tes PBB dan lain-lainnya.
8: Nah, itu merupakan pengalaman tak terlupakan ya, Kak?
10: Iya,
8: ya?
10: Betul.
8: Iya, itu mungkin nanti bisa diceritakan sama adik-adiknya. Ya. Itu dari regu perempuan. Yang regu laki-laki, mungkin pengalaman dari kegiatan apa yang sudah dilaksanakan berbagi dengan teman-teman ini ya, apa aja pengalamannya? Mungkin berkemah, masaknya enggak mateng, masak nasi masih mentah, itu juga pengalaman loh. Dari Kak siapa ini?
11: Nama saya Persi. Pengalaman saya waktu pramuka yaitu saat tes TKK. Di situ saya mengikuti tes memasak. Saya bersama kedua teman saya pernah gagal dalam memasak dan mendapatkan nilai yang lumayan rendah.
8: Nah, itu juga merupakan pengalaman yang tak terlupakan ya. Kak Irfan sendiri belum bercerita loh ini tadi, pengalamannya apa? Padahal Kak Irfan sudah kelas 9 ya. Nah, berbagi sama adik-adik yang hadir di sini. Apa Kak Irfan kegiatannya? Mungkin tes pramuka Garuda atau waktu persami, itu bisa diceritakan Kak Irfan kegiatannya apa?
9: Iya Kak, siap Kak. Jadi dulu pas waktu saya mau mengikuti kegiatan pramuka Garuda, tes pramuka Garuda, lah itu ada salah satu berkas saya itu yang ketinggalan. Lah terus sudah saya cari kemana-mana, sudah teman-teman sudah berusaha, ternyata ketinggalan.
8: Nah,
9: ketinggalan. Dan gak ketemu.
8: Dan akhirnya
9: kami sebisanya mencetak ulang berkas-berkas yang hilang itu.
8: Ya, dan itu semua anggota Kak, punyanya Kak Irfan sendiri atau
9: punya saya sendiri.
8: Ya.
9: Jadi
1: kelalaian saya sendiri.
8: Tapi menjadikan pengalaman yang apa ya, yang tidak mengenakkan menjadi berkesan dan menjadi apa? Menjadikan Kak Irfan Pramuka Garuda. Sudah dilantik, Kak?
1: Sudah.
8: Ya, itu tadi pengalaman dari Kak Irfan. Dua kali tepuk pramuka.
12: Pramuka Syah dari Tadan.
8: Ya, sebelum nanti kita ada kakak-kakak yang lain yang akan bercerita tentang pengalamannya, suka dukanya berpramuka. Ya, kita akan dengarkan yel-yel dari gugus depan SMP Negeri 1 Undagangan. Selamat mendengarkan.
11: Baik, saya akan memandu yel-yel dari segala penjuru untuk teman-teman agar lebih semangat dan kompak. 1, 2, 3.

0: Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi badan.
0: Ya, moodnya sudah kembali lagi.
2: Sudah.
0: Nah, tak asik kan jika anggota pramuka itu tidak beryel-yel, oke? Sekali lagi, tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi badan.
0: Kak Nini ulangi ya, tepuk pramuka.
1: Pramuka.
3: Raja Muda Karana.
0: Sekali lagi, ini semangatnya hilang lagi ya kayaknya ya. Ya, tepuk pramuka.
1: Pramuka. Raja Muda.
0: Ya, pramuka tempatnya atau tempat di mana kita mengekspresikan bakat minat. Kalau boleh tahu, apakah dari kakak-kakak ini ada yang mau menunjukkan bakatnya?
4: Siap, Kak. Saya izin menjawab Sakura.
0: Iya, Kak Sakura, kelas berapa ini?
4: Saya dari kelas 8.
0: Kelas 8. Sejak kapan ikut pramukanya?
4: Dari kelas 4.
0: Dari kelas 4 MI, jadi penggalang ramu ya. Suka dukanya ikut pramuka apa, Kak?
4: Saya suka di pramuka bisa menuntut ilmu dan bisa mengembangkan prestasi saya.
0: Ya, ikut pramuka atas kemauan sendiri atau dipaksa oleh kakak pembina?
4: Kemauan sendiri, Kak.
0: Ada nggak pengalaman yang tak terlupakan saat ikut pramuka?
4: Ada, Kak, saat jalan-jalan di pinggiran sawah.
0: Iya, ada pengalaman apa itu?
4: Kadang diajak di sungai-sungai atau sawah dan terpleset kadang.
0: Oh, nah, itu terplesetnya itu tapi tidak menjadikan apa ya, kapok ya mungkin ya, Kak ya?
4: Iya. Saya semangat saya itu, Kak.
0: Oh ya, menambah semangat ya. Ya, Kak Sakura, ini mau membawakan apa sih?
4: Saya mau membawakan puisi saya, Kak.
0: Judulnya apa?
4: Tunas Muda.
0: Nah, inilah persembahan puisi dari Kak Sakura dengan judul Tunas Muda. Selamat mendengarkan.
5: Puisi karya Sakura. Tunas muda, tunas muda pemersatu bangsa, tunas kelapa sebuah rasa bersahaja, sejiwa tetap di dalam dada, lindungi alam bumi persada, tunjukkan aksi, tuntaskan misi, senantiasa terpatri di dalam hati, tegar lantang penuh simpati.
4: Siap, Kak, sudah.
0: Beri aplaus buat Kak Sakura. Ya, sangat luar biasa sekali ya tentang puisinya. Dan mungkin ini ada yel-yel penyemangat ataupun nanti sebelum kita tutup ya.
4: Ada.
0: Sudah siap untuk beryel-yel lagi?
1: Sudah.
0: Inilah persembahan yel-yel dari SMP Negeri 1 Nagangan. Selamat mendengarkan.
6: Mari teman-teman kita menyanyikan yel-yel penyamaran dan I Know I Can untuk memberi semangat. 1, 2, 3. Go!

0: I know I can. 1, 2, 3.
1: I know I can. We wanna wanna be. We wanna wanna be. Spensada is the best. Spensada is the best.
0: Tepuk pramuka.
2: Pramuka siap jadi teladan.
3: Ya, dengan berakhirnya yel-yel ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di minggu ini juga. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang bersama SD Negeri 1 Sukosari, Kuaran Dagangan juga. Nah, akhirnya saya Kak Nini mengucapkan sekali pramuka, tetap pramuka, dan salam pramuka.
1: Salam.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

menyipit.

selamanya. Kecelakaan bisa dicegah. Jangan paksakan diri kamu buat berkendaraan di saat kantuk. Utamakan keselamatan. Keluarga menunggumu di rumah.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kurang lebih 4 menit lagi ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Info Prima.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
5: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memajang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
6: Belum tahu, Mas. Soalnya kalau tahun lalu itu tanggal 26 Juli sampai awal Agustus.
7: Biasanya buat rumah atau buat apa?
6: Buat semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
7: Oh.
6: Kantor, sekolah, gitu.
5: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari, mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
8: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofiq mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
9: Pelayanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang profesi sebagai karyawan, juga ini kadang menjadi kendala saat waktu, dimana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8: Kasat Lantas Polres Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui Kris segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan Kris. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yoredar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
11: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
10: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ari Wibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
12: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan Kris. Kris ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
10: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
14: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
13: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
15: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat di DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
16: PSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami yang mendapat informasi itu sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
15: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak,

0: aplikasi Save hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima dapur SPBG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu jangan sampai terjadi lagi.
1: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya. Ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. Memang itu mengacu pada surat bikinnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau chef-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya itu DG semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
0: Di tempat yang sama, Nurholis selaku kepala dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
2: Terkait dengan IPAL, IPAL kami kapasitas IPAL itu berada di 2,5 kubik, di mana sudah disesuaikan dan sudah diberi arahan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Sudah kami sesuaikan, ini ada tambahan yaitu bisgrep bawah tanah dengan ukuran 2,5 kubik dan juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada 3, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
0: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan penyebabnya disebabkan karena mempunyai riwayat alergi makanan dan psikosomatis. Selain itu, pasca kejadian, dapur SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
3: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
5: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
4: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
6: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
7: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
6: Sementara itu, dosen prodi akuntansi UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
8: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual

0: ini kemahalan gak ya gitu ya. Toh, justru kalau terlalu murah kan gak masalah, gitu ibu. Kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu. Itu pernah gak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya biasanya ibu-ibu. Gimana ya gitu ya nuruninya? Padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan. Sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu. Tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
1: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Husnia melaporkan.
2: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
3: Bandara Noto Hadi Negoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo mengatakan, penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
4: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan WI, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan yang sifatnya itu ada investor, ada pihak swasta, ada juga dari ini. Nah, dilihat dari kedatangan pesawat yang tidak terencana atau tidak terjadwal seperti itu, berarti ada peluang, ada potensi-potensi tertentu di Kabupaten Jember yang membuat pesawat-pesawat tersebut atau orang-orang di dalam pesawat tersebut untuk datang ke Jember. Sehingga kami yakin, kami optimis bahwa penerbangan di Bandara Jember ini akan memiliki potensi yang bagus.
3: Kondisi tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk mendorong pengembangan layanan penerbangan di Bandara Noto Hadi Negoro. Meski demikian, ia menyebut penambahan rute maupun frekuensi penerbangan reguler masih bergantung pada kebijakan maskapai. Di sisi lain, sosialisasi mengenai ketersediaan rute dan jadwal penerbangan juga perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Noto Hadi Negoro. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025.
7: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes otomek. Artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan pusat. Nah, pusat ini sangat penting karena pusat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di PON 2027.
6: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di PON 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada PON 2027. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
8: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
9: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
10: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
8: Gak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya. Ya saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini mau nggak, soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak, sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat, nggak ada syarat-syaratnya ya. Enggak, cuman wajib di asrama kan.
10: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
8: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya bismillah aja. Nanti siapa tahu Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
10: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin, mengatakan percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
11: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
10: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
9: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
12: Ya, totalnya 6,6.
9: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
10: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
13: Cek kesehatan gratis, cek lagi sebelum pertama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni. Semua SL itu ada pendampingan dari Taruna dan Taruni. Saya mulai tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPLS, kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
10: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
5: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

membelai setiap helai dedaunan. Di kaki langit, rona lembayu keemasan saat mentari turun ke peraduan. Alangkah indah alam negeriku. Semoga Tuhan selalu memberkatimu.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Medan, selamat sore. Selamat menikmati sisa akhir pekan Anda semuanya ya. Kalau minggu sudah menjelang petang ya, seperti sekarang ini, rasa-rasa Senin itu sudah mulai terlihat ya. Banyak yang harus sudah prepare untuk kembali ke tempat aktivitas atau tempat kerja. Bila mana ada bekerja di luar kota, rasa-rasanya ya ada berat hati ya. Tapi itulah kenyataan pendengar, yang pasti selama akhir pekan sudah recharge bertemu dengan keluarga ya. Untuk kembali ke tempat aktivitas atau tempat kerja luar kota, ini adalah sebuah keharusan yang memang harus dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Pendengar, ada kabar nih untuk Anda semuanya, bahwa pemerintah Kota Madiun itu ada rencana untuk menata area lorong di Jalan RA Kartini. Nah, penataan ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang seringkali terjadi pada saat jam berangkat dan juga pulang sekolah. Dikatakan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, pendengar, pada saat meninjau lokasi pada hari Jumat kemarin, PLT Wali Kota Madiun ini mengatakan penataan kawasan jalan di RA Kartini ini adalah tindak lanjut atas masukan masyarakat terkait kondisi lalu lintas di kawasan ini, pendengar. Katanya itu kan di jam berangkat dan juga pulang sekolah, arus lalu lintas di jalan RA Kartini itu sering mengalami kepadatan. Nah, sebagai solusinya, lorong di kawasan ini akan ditata agar bisa dimanfaatkan sebagai area penjemputan siswa. Karena menurut PLT Wali Kota Madiun, pendengar, dengan begitu kendaraan penjemput tidak lagi berhenti di badan jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Dan selain itu juga area ini juga direncanakan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pendengar. Karena di sepanjang jalan RA Kartini ini kan ada sejumlah sekolah ya. Di antaranya SMP Negeri 1 Kota Madiun, SMP 3 Kota Madiun, dan juga SMP 13. Nah, tingginya aktivitas keluar masuk siswa ini membuat ruas jalan ini menjadi salah satu titik rawan kepadatan pada jam-jam tertentu. Nah, kondisi fisik di kawasan ini juga memerlukan perbaikan ya sebenarnya. Pengerjaan, penataan, dan perbaikan nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Madiun. Nah, pendengar, masukan dari masyarakat ya terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitar jalan RA Kartini ya, ini mendapatkan respon dan pada akhirnya ini akan segera digarap ya supaya tidak terjadi crowded lagi di sana. Nah, untuk Anda semuanya, tidak hanya di Kota Madiun ya, bila mana di daerah lain Anda merasa bahwa oh, ini pemerintah daerah harus turun tangan nih ya, mengurai kemacetan, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas umum yang memang ini harus diperbaiki, atau mungkin harus ada penanganan ya dari pihak-pihak terkait, langsung saja ya Anda sampaikan ke kami, karena kami memiliki acara Halo RRI dan kami juga berusaha apa yang menjadi keluhan Anda, informasi dari Anda, kami follow up ke pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah OPD ya, atau pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Madiun bisa, di Ponorogo, Magetan, Ngawi pun juga bisa ya, di Kota Madiun juga bisa. Jadi langsung saja sampaikan ke kami ke nomor WhatsApp 0811-366-9907 ya. Dan Halo RRI itu setiap pekan itu hadirnya 3 kali, pendengar, ada di hari Senin, hari Rabu, dan juga Jumat setiap jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi informasi dari Anda tidak melulu jam 9 sampai jam 10 ya, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, kapanpun 24 jam ya, dalam sehari, dalam 7 hari sepekan, Anda bisa langsung sampaikan ke kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Dan tentunya kami berusaha ya akan memfollow up ke pihak-pihak terkait dalam segmen acara kami di Halo RRI. Selamat sore, sudah jam 16.46 waktu Indonesia Barat saat sekarang ini. Program 1 RRI Madiun masih bersama Anda dalam Madiun sore ini.

0: RKI dengan esensi buku.
1: Apa jadinya ketika seorang psikiater yang biasa menghadapi seorang pasien yang berduka justru harus menghadapi kehilangan terbesarnya sendiri? Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater alumni Universitas Indonesia, membuang semua teori berduka ketika sang putra, Hiro, meninggal dunia. Lewat buku setebal 202 halaman bertajuk Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Ia membagikan kisah nyatanya yang jujur, santai, sekaligus diwarnai sedikit bumbu humor gelap. Buku berisi 16 bab ini mengajak kita masuk ke sebuah ruang aman bernama Klub Berduka. Dr. Andreas juga menjelaskan korelasi antara duka dan mencuci piring yang seringkali menjadi banyak pertanyaan. Duka seperti tumpukan piring kotor di dapur. Tidak ada orang yang suka melakukan cuci piring, tapi pada akhirnya tetap harus dilakukan. Pada bab tutorial mencuci piring, ia memaparkan secara detail seperti apa 6 langkah mencuci piring yang lebih mindful. Di tengah masyarakat kita yang sering menganggap tangisan sebagai kelemahan, buku ini mengingatkan bahwa kesedihan adalah hal wajar. Duka adalah bagian dari cinta dan berartinya seseorang yang tidak ada lagi di dekat kita. Menghapus memori orang yang pergi sama saja menghapus cinta kita pada mereka. Melalui buku ini, kita diajak untuk mengakui kesedihan. Menangislah, karena air mata akan membasuh duka seperti sabun membilas sisa makanan di piring kotor. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang belajar menerima kehilangan. Buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, karya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Teman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Peringir Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada 83 desa perwakilan ya yang memiliki potensi dan risiko karhutla. Nah, kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan pendengar sosialisasi itu difokuskan untuk membangun kepekaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar agar mampu mengenali potensi kebakaran sejak dini. Menurut Ageng Kurnia Wijayanto, upaya ini penting ya karena dalam beberapa hari terakhir itu sempat terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di lokasinya Kabupaten Madiun. Ageng menjelaskan pendengar BPBD juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan itu bisa terjadi di mana saja sehingga diperlukan peran aktif seluruh warga dalam melakukan pencegahan. Nah, kesadaran masyarakat menurut Ageng menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana selama musim kemarau. Sosialisasi ini melibatkan berbagai instansi ya, diantaranya BPBD,

ya bisa minim resiko yang mungkin diakibatkan dari karhutlah ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, kami masih bersama Anda di Madiun sore ini. Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Itu artinya lagu-lagu Islami ya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan kita akan tunggu bersama-sama ya untuk kumandang Azan Maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Dengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun kami jeda sejenak untuk lagu-lagu Islam yang kami hadirkan untuk Anda karena saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

fuck, boom. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pernahkah Anda ditanya seseorang berapa umur Anda? Maka jawablah dengan usia yang sebenarnya, 50 tahun, 60 tahun, atau berapapun. Jangan pernah menjawab, saya sudah tua. Kata tua secara psikologis akan berdampak, mempengaruhi dan menurunkan semangat hidup sehari-hari. Tua akan berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat, memasuki era pasif, beribadah saja, dan paling jauh nungguin cucu. Beribadah dan beraktivitas kerja, satu kesatuan tidak boleh terpisah. Kata tua, bawah alam sadar akan menimbulkan kesedihan, mengenang masa muda saat masih kuat, gagah dan rupawan. Terbayang masa jaya, masih memiliki jabatan kekuasaan. Pertanyaan sering muncul, mengapa ada dua orang usianya sama, bersahabat lama, namun anehnya yang satunya kelihatan jauh lebih tua? Ternyata penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dalam kehidupan. Orang yang tampak lebih muda, periang, suka humor, tidak pemarah, dengki, iri hati, dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari-hari. Tenang, sabar dalam menyelesaikan tiap persoalan. Bersyukur, ikhlas, meniti kehidupan sehari-hari. Tidak mencampuri dan sok mengatur masalah orang lain. Setiap kita merasa senang, tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari. Dan tingginya kadar hormon ini akan membuat perasaan kita senang dan enjoy. Lebih kuat terhadap penyakit, lebih kelihatan awet muda. Itulah sebab mengapa kita perlu bersilaturahmi. Cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi riang gembira dengan tertawa akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda. Jauhkan predikat kata tua atau sepuh, ganti dengan kata senior.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya menindak pemberi kerja yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak pekerja atas jaminan sosial tetap terlindungi. Komitmen ini ditegaskan menyusul putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan kepada Kepala Humas Research HR PT Budi Starch dan Sweetener BSS, terdakwa terbukti tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dipotong dari pekerja senilai Rp374.144.975. Dalam amar putusan yang dibacakan pada 23 Juni 2026, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak menyetorkan iuran yang telah dipotong dari pekerja sejak tahun 2019 hingga Oktober 2024. Kontingen Jawa Timur kembali meraih gelar juara umum Lomba Kompetensi Siswa LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional 2026. Prestasi ini menjadi gelar juara umum keempat secara berturut-turut bagi Jawa Timur. Jawa Timur mengumpulkan 30 medali yang terdiri atas 18 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Raihan ini menempatkan Jawa Timur di atas DKI Jakarta di posisi kedua dan Jawa Tengah di peringkat ketiga. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyambut kepulangan kontingen di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Sabtu malam kemarin. Ia mengapresiasi kerja keras siswa, guru pembimbing, mentor, kepala sekolah, dan tim pendamping. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id Sumber

Ya, selamat datang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia membersamai Anda, menemani ruang dengar Anda di hari ini dan juga hingga nanti pendengar ya. Jelang tengah malam, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini, petang hari ini pendengar Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an dengan lagu era 90-an masih hadir menemani ruang dengar Anda, di mana Anda bisa mengikuti siaran kami mendengarkan melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mengikuti siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital pendengar. Sembari menemani aktivitas Anda rehat di petang hari ini pendengar, dihadirkan satu buah lagu dari Ari Pradina, Ku Cinta Padamu.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Agustus 1990, pecahnya Perang Teluk Dua yang menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk Dua diantaranya utang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, kekecewaan Saddam Hussein, Presiden Irak terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk Pertama, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Ebith G. Ade adalah penyanyi era 80-an yang lagu-lagunya hits hingga saat ini. Bukan sekedar nyanyian, lagu-lagu Ebith G. Ade syarat akan makna dan pesan. Bahkan beberapa lagu terinspirasi dari beberapa peristiwa pilu yang terjadi di tanah air. Itulah mengapa lagu-lagu Ebith G. Ade mendapat tempat tersendiri di hati penggemarnya. Di antara sekian banyak lagunya, lagu-lagu yang populer di antaranya Titip Rindu Buat Ayah,
2: Meski Nafasmu Kadang Tersengal,
1: Berita Kepada Kawan, Lagi Esok Pagi,
2: Izinkanlah Aku Rindu,
1: Kupu-kupu Kertas,
2: Kupu-kupu Kertas,
1: Kepadamu Aku Pasrah,
2: Kepadamu Aku Pasrah.
1: Untuk kita renungkan

0: Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Desi Ratnasari, Cinta Dibalas Dusta, masih menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar, di zona 90-an, di mana lagu era 90-an menemani aktivitas Anda di petang hari ini, pendengar. Yang mana berkaitan dengan Desi Ratnasari, ini merupakan salah satu penyanyi populer yang sampai saat ini namanya masih banyak muncul di televisi, pendengar, dan juga masih bermunculan juga di media sosial, di mana lagu-lagunya masih populer hingga saat ini.
1: Aku bertahan.
0: Cinta Dibalas Dusta, pendengar, menjadi salah satu lagu dari album Sampai Hati yang rilis pada tahun 1997, pendengar, dan merupakan lagu Indonesia dengan genre jazz ya, dari Desi Ratnasari. Dimana kalau berkaitan dengan Desi Ratnasari sendiri, ia merupakan salah satu, bukan penyanyi saja ya, melainkan karirnya dulu juga populer dengan seorang pemeran, kemudian presenter, dan juga model asal Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan politikus, pendengar, di mana Desi ini terus melambungkan namanya dengan beberapa lagu-lagu populernya, di mana ia juga memulai karirnya dari dunia modeling ya, dengan meraih juara kedua pada pemilihan gadis sampul di tahun 1988. Setelah itu, pendengar, ia dikenal sebagai seorang penyanyi, di mana salah satu lagunya yang sangat populer kala itu adalah dengan judul Tenda Biru, yang terdapat di album ketiganya dengan judul yang sama, pendengar. Dan Tenda Biru ini sampai saat ini masih populer sekali ya, masih menjadi salah satu lagu favorit yang banyak didengarkan begitu ya, berkaitan dengan Tenda Biru. Kemudian, pendengar, di awal perjalanan karirnya, di mana tadi ia mengawali karirnya sebagai seorang model dalam gadis sampul tahun 1988. Kemudian ia juga menjadi seorang pemeran ya, di mana pada tahun 1997 ini ia meraih penghargaan Piala Vidya sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dalam Festival Sinetron Indonesia di tahun yang sama. Lalu di tahun 1997, pendengar, Desi kembali meraih penghargaan lain, yaitu bintang televisi terbaik dari Panasonic Global Awards, di mana ia juga meraihnya pada tahun 1999. Lalu dari kepopulerannya ini, Desi juga merambah ke dunia seni vokal ya, yang mana lagunya Tenda Biru tadi, pendengar, yang juga mengantarkannya untuk meraih penghargaan Platinum Instage dari Malaysia, dan juga menjadi album Indonesia terlaris pada tahun 1997. Sedangkan salah satu singlenya yang bertajuk Takdir, pendengar, ini memicu kontroversi ya di kala itu, dan namun masih tetap melambungkan namanya dengan satu buah lagu Tenda Biru itu, pendengar.

Ya, selain itu pendengar, dalam kepopulerannya ini juga membawanya menjadi beberapa juri ya di kala itu, yaitu menjadi salah satunya ada juri di Dangdut Mania, kemudian ada di dalam mikrofon pelunas utang, ada juga Golden Memories Asia, menjadi beberapa ajang yang melibatkan Desi Ratnasari sebagai salah satu jurinya pendengar. Itu tadi merupakan beberapa rangkuman begitu ya, kilas kepopuleran Desi Ratnasari yang sampai saat ini masih banyak sekali digandrungi oleh penggemarnya untuk beberapa lagu-lagunya.

Ya, pendengar, ada dari Dea Mirella menanti masih menemani Anda tentunya di Suna 90-an Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di mana berkaitan dengan Dea Mirella, pendengar, di mana ia merupakan salah satu penyanyi populer asal Indonesia juga, dan ia sudah mengikuti beberapa ajang begitu ya, berkaitan dengan bernyanyi, di mana ia pernah menjadi mengikuti kejuaraan pop singer tingkat pelajar se-DKI mewakili sekolahnya, dan tak putus asa di situ, pendengar. Akhirnya di tahun 1994, Dea ini meraih juara 1 episode ke-77 Cipta Pesona Bintang di RCTI, serta juara 2 tingkat DKI Jaya, dan juga juara 1 tingkat nasional dan regional Panasonic International Karaoke Contest. Dea juga meraih juara pertama dalam Grand Final Cipta Pesona Bintang dan memperoleh Chopper Prize 99 Shanghai Asian Music Festival, pendengar. Dan dari beberapa kepopuleran Dea, pendengar, ia kemudian juga merilis album solo yaitu Sedang Kurasa di tahun 1996, Ku Kan Pergi ada di 97, Menanti di tahun 2000-an, pendengar, di tahun 2000 ya, dan juga ada Satu di tahun 2001, My Melody di tahun 2012 maksud saya ya. Dan dengan kepopuleran ini, pendengar, lagu-lagu Dea Mirella masih didengarkan hingga saat ini. Dan apakah satu buah lagu tadi, Menanti, ini menjadi salah satu lagu favorit Anda dan masih sering Anda dengarkan, pendengar? Tentunya di Zona 90-an masih menghadirkan lagu era 90-an menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sebuah lagu dari Tri, Gita Cinta dari SMA, masih menemani Anda di Sorna 90-an. Sekaligus karena waktunya sudah hampir di pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, tentunya Sorna 90-an disudahi di hari ini, dan Anda bisa mengikuti Sorna 90-an setiap hari di Pro 1 RRI Madiun, pendengar, di mana sesaat lagi tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih bang? Apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya, enggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berbagai macam. 2028 itu berlaku kan batasan kita 2028 gitu kan. Jadi agak berubah lagi. Kalau ini udah dibahas, itu maksud kita capran aja kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana juga, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita harus mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujanan aja kadang kejejep ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu gitu, nah. Ya senang sekali gitu, nah. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.

0: Sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore they are not part of the negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
6: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
5: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
7: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, serta rekomendasi Pro 3 RI.

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Madiun malam ini, pendengar, saatnya kami hadirkan ruang motivasi, di mana untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Minggu 2 Agustus 2026, ruang motivasi bertema perselingkuhan 1. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Dan hadir bersama saya seperti biasanya, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, tetap semangat dan terus bergairah.
1: Waduh, walaupun banyak sekali masalah.
3: Masalah, ya.
1: Gitu. Masalah yang terbesar apa, Pak?
3: Nah, ya biasa dalam keluarga itu selalu ada dinamika, ada perubahan, ya. Khususnya dekade ini tentang perselingkuhan itu sangat begitu menonjol, Bu.
1: Begitu.
3: Ya.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di nomor telepon 0813-157-11811 atau 0813-1089-8127. Dan email membangunkeluarga0919@gmail.com atau pesan hari ini 315@gmail.com. Tadi saya tanya apa yang menjadi masalah besar, katanya perselingkuhan.
3: Iya.
1: Mengapa orang sudah tidak setia terhadap pasangan, Pak?
3: Ya, memang sangat sangat unik dan lucu kalau ditanya seperti tentang perselingkuhan itu. Ada orang yang menganggap itu sudah umum. Kalau tidak selingkuh itu namanya bukan manusia atau bukan laki-laki gitu ya.
1: Ya, bahkan ada kampanye selingkuh itu indah.
3: Nah, itu dia. Selingkuh itu indah, nikmat, dan variasi dalam kehidupan. Nampaknya ada perubahan paradigma dalam logika laki-laki bahwa seringkali perselingkuhan juga ingin membuktikan bahwa sifat keperkasaannya itu bisa diuji, katanya.
1: Minta ampun. Pendengar, sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah grup atau kelompok pencari teman kencan menemukan bahwa 40% laki-laki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Presentasi ini membuat Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Sementara Thailand mempunyai posisi teratas dengan jumlah perselingkuhan terbanyak dengan hasil 50%. Singapura dan Taiwan hanya 30% dan Malaysia mendapat predikat sebagai negara dengan penduduk yang paling setia dengan pasangannya karena hanya 20% yang nekat untuk selingkuh. Ini sangat miris ya, Pak Kamdi. Kami menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Menurut Bapak, apakah benar pria mempunyai kecenderungan untuk berselingkuh lebih besar dari wanita?
3: Iya, ini satu survei yang luar biasa, tentu menyadarkan kepada kita semua, ya. Nah, persoalannya memang kita perlu mengkaji kembali kondisi masing-masing dalam hidup seorang pria atau wanita. Dalam tipologi seksual, ternyata pria itu karena lebih terbuka dalam kepentingan kebutuhan seks atau lebih suka mengeksploitasi diri dalam kepentingan seks. Sementara wanita itu jauh lebih tertutup atau lebih eksklusif gitu ya.
1: Yeah.
3: Dia tidak ada kecenderungan sebenarnya untuk melakukan sesuatu di luar daripada komitmen kesetiaannya, walaupun tentu tidak 100%, kalau dikatakan mungkin sampai 20% dan sebagainya.
1: Yeah.
3: Hanya memang wanita jauh lebih tertutup dibandingkan pria, itu biasanya lebih terbuka.
1: Iya. Yeah. Di awal tadi Bapak mengatakan bahwa para pria ingin mengeksploitasi atau mengeksplor kemampuannya, khususnya dalam dunia seksualitas, yeah, intimasi. Sementara di rayuan awal biasanya dia bilang bahwa dia tidak cocok dengan istrinya. Dia tidak bilang saya ingin nge-seks sama kamu atau saya ingin tidur sama kamu. Tapi dia akan cerita hal-hal yang merugikan istrinya. Apakah itu sebuah introduction untuk memudahkan dia bisa melekat dengan apa, siapa yang dia umpan? Aduh, kayak ikan aja.
3: Iya, memang sadar apa tidak, seringkali yang disebut dengan kelicikan berkomunikasi terhadap pasangan hidup itu dipakai sebagai strategi untuk menutupi kebiasaan buruknya di luar, ya, untuk menutupi terkesan bahwa ia bisa membenarkan sebuah kebiasaan buruk supaya dimaklumi, supaya dimengerti bahwa hal-hal seperti itu dalam logika sosial itu dianggap wajar. Laki-laki itu kalau enggak selingkuh malah kelihatan enggak laki-laki gitu ya. Sehingga mau tidak mau wanita harus suruh mau mengerti, mau memahami. Tetapi ingatlah, sekecil apapun ketidakjujuran, apalagi dalam soal perselingkuhan, amatlah sangat menyakiti, mengecewakan, dan juga membuat sebuah trauma besar dalam diri seorang pasangan, kehidupan keluarga itu.
1: Iya, iya. Itu sebab akibat ya Pak ya, iya, bahwa trauma dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika kita mendengar keluhan baik dari pria maupun wanita bahwa ada ketidakpuasan yang terjadi dalam relasi mereka, mungkin itu harus dijembatani dengan komunikasi yang terbuka, dan itu tidak mudah. Berkali-kali kita udah bicarakan hal itu. Bagaimana ketika salah satu merasa kecewa, atau mungkin saja dia merasa tertekan, tertindas dan sebagainya, lalu dia gak punya solusi, yang dia pikirkan adalah selingkuh.
3: Ya, nah seringkali jawaban atau keputusan instan ya, itu sering memberikan kepada kita katanya, yes pokoknya ini solusi dan sebagainya. Perhatikan, kita juga harus melihat dampak dari sebuah keputusan. Kalau itu justru tidak menyelesaikan sebuah masalah atau solusi masalah, tapi justru semakin memperkeruh, semakin melukai, dan semakin juga menunjukkan rapuhnya kehidupan rumah tangga kita, karena kita menganggap bahwa alasan-alasan yang salah dibenarkan itu dianggap sebagai sebuah kemakluman untuk mau diterima dan mau dimengerti.
1: Nah, gitu. Pak, sekali lagi saya ingin mengatakan begini, ketika pendengar mendengar siaran ini, mereka akan bilang begini, oh itu teori. Anda itu bicaranya gampang. Coba Anda rasain, gitu. Saya ini cuman dikasih gaji kurang daripada yang mestinya. Harusnya gaji itu diserahkan sama-sama terbuka, terus nih mau diapain begitu. Nah, saya punya cerita. Ada seorang ibu, dia seringkali mengeluh. Gaji suaminya itu katanya 8 juta. Tapi dia setiap bulan hanya dikasih 200 ribu. Terus saya tanya, sisanya Anda kemana? Yang ngutang, Bu Adri. Ngutang. Iya, jadi itu loh, tukang-tukang baju yang lewat di depan rumah, kredit-kredit terpaksa saya harus ambil dan sebagainya dan sebagainya. Lalu sisanya saya harus minta ke orang tua saya. Ini merupakan sesuatu yang menurut saya kalau gak ditahan-tahan, istri ini bisa cari pria lain yang bisa mengongkosi hidupnya. Ketika timbul masalah seperti ini, bagaimana Pak? Kan ini gak mudah, dan saya pernah bilang, Mbak coba bicara yang seadanya, bikin perincian pengeluaranmu apa aja, gak usah ada lebihnya gitu loh. Untuk menutupi sudah Bu Adri, tapi gak bisa. Ini gimana Pak?
3: Ya, memang pentingnya sebuah keterbukaan di dalam sebuah keluarga, bahwa seringkali ketidaksiapan di dalam mengelola perbedaan, mengelola paradigma-paradigma maupun kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam keluarga, dalam apalagi katakanlah dalam soal ketidakbenaran pengelolaan di dalam hal keuangan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga itu belum siap berkeluarga. Mereka hanya baru siap kawin saja ya, belum, sebenarnya belum siap berkeluarga, hanya siap kawin saja, sehingga menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan di dalam keluarga itu menyangkut keuangan suami kepada istri dan juga kepada sebuah komitmen tentang keputusan bahwa seharusnya seorang istri yang sudah diambil sebagai pasangan hidupnya itu seharusnya sebagai orang yang bisa dipercayai, seharusnya laki-laki harus punya sikap begitu ya. Nah itulah sebabnya di dalam keluarga itu penting, selain keterbukaan juga pentingnya sebuah kepercayaan dan kejujuran untuk kita mengembangkan bersama bagaimana cara mengelola keuangan dan mengelola berbagai-bagai beban pergumulan yang muncul di dalam keluarga itu.
1: Ya, ini tadi kita bicara dengan penghasilan yang 8 juta menurut saya menengah.
3: Ya.
1: Persoalan yang dihadapi oleh keluarga menengah seperti ini banyak. Sementara persoalan keluarga menengah ke atas itu mungkin mereka berkelimpahan uang, hartanya banyak, uang bukan soal, fasilitas oke, tapi gak ada perhatian. Bukankah mereka mengalami juga tekanan yang sama kedua belah pihak? Tapi Bapak tahan dulu, jangan dijawab. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813 157 11811 atau email 0813 1089 8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Berbicara tentang kehidupan pernikahan, mau menengah kek, mau bawah kek, mau atas kek, rasanya masalahnya sama. Bagaimana dengan pertanyaan saya yang tadi, Pak?
3: Iya, memang sering kali sebenarnya muncul masalah itu dari lapisan apapun, selalu kita dalam keluarga selalu menghadapi yang namanya adanya persoalan, ada masalah, ada pencobaan, ada ujian. Ya, enggak kecil, enggak besar. Masalah keluarga yang miskin, masalahnya juga seperti itu. Yang menengah atau yang di atas. Cuma cara pandang dan cara memberikan sebuah penerimaan atau respon seringkali itu berbeda. Ada yang kecil menjadi besar, ada yang besar karena sudah terbiasa, ya dicuekin aja, yang penting kita tetap bersama, walaupun berjalan dengan perasaan yang tersakiti ya. Makanya di dalam rumah tangga, orang yang mau menikah itu kan menggunakan kata kita mau berumah tangga. Artinya apa? Kita kan pasangan kita itu pasti hubungannya dengan tetangga. Tetangga dekat, tetangga jauh, tetangga yang kita tidak kenal. Baru kita membangun satu rumah. Nah, artinya apa? Rumah tangga kita itu harus menjadi rumah tangga yang baru, yang punya pola, yang punya model, yang memiliki kesepakatan, yang memiliki tujuan yang sama, walaupun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang berbeda atau respon yang berbeda.
1: Iya. Ini menarik tadi dikatakan bahwa rumah tangga, berarti ada rumah, ada tangga. Tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa ada tetangga-tetangga supaya kita menjadi model yang baik. Nah, apa gunanya tangga itu? Bukankah tangga itu untuk manjat?
3: Iya,
1: seharusnya makin hari makin naik gitu ya. Tapi saya udah usahakan untuk naik, kok tangganya jatuh-jatuh terus.
3: Iya, kata rumah tangga, jadi seperti rumah itu seperti kita proses untuk naik ya, bukan proses untuk kita menyandarkan sesuatu tanpa kita mau melewati proses. Makanya dikatakan langkah pertama itu akan menentukan langkah kedua dan ketiga. Maka kita harus belajar mengambil satu sikap. Tangga yang pertama dalam bahasa rumah tangga, dalam bahasa aslinya itu kan menggunakan kata terapi.
1: Terapi?
3: Ya, rumah tangga itu artinya sebenarnya dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata terapi.
1: Oh ya?
3: Nah, terapi itu kan dalam bahasa sehari-hari biasa menggunakan kata pemeliharaan.
1: Treatment.
3: Treatment, perawatan, ya, perlindungan, penjagaan, dan pencukupan. Maka kalau orang berumah tangga harus mengenal apa fungsi dalam rumah tangga itu untuk kita menaikkan seperti tangga sampai kepada puncak keharmonisan itu, maka rumah tangga itu harus berfungsi untuk saling merawat. Karena apa? Pasti ada komunikasi itu, kalau yang tidak terluka istri, ya suami. Kalau yang tidak dikhianati istri, ya suami. Kalau enggak dibohongi istri, ya dibohongi suami. Makanya harus ada fungsi yang disebut saling memelihara. Kemudian yang kedua juga adanya yang disebut merawat. Kenapa merawat? Karena tentu dalam proses pengadaptasian itu ada saja ketidakterimaan, sakit hati, tersinggung. Maka itu tidak boleh menjadi alasan sebagai satu konflik, tetapi untuk saling merawat. Oh, saya kalau ngomong kayak begini, ternyata perkataan saya itu melukai hati suami. Oh, sikap saya seperti ini melukai hati istri.
1: Ih, itu caranya. Capek amat, Pak. Capek.
3: Ya, gimana berumah tangga tidak capek?
1: Masa kita selalu harus tenggang rasa? Aduh, capek ya. Jadi gimana tuh, Pak?
3: Nah,
1: bukankah setiap manusia itu punya perasaan tidak puas, ketidakpuasan. Jadi tadi Bapak bilang begitu, harus merawat, harus ini, harus itu. Capek juga ya, Pak, ya?
3: Iya, memang berbeda kalau kita sendiri dan kemudian mulai berdua menjadi satu. Itu tidak mudah, tidak masing-masing harus menuntut kemudian memaksa orang lain untuk berubah seperti saya. Makanya dalam rumah tangga, ingat bahwa rumah tangga itu kita seperti tangga, ya. Artinya mungkin pada posisi kita harus merawat, memelihara, melindungi, kemudian juga saling menjaga. Kalau tidak, nah repotnya itu tadi, kalau ciri rumah tangga yang gak bisa dijaga itu suami bercerita tentang persoalan istrinya di komunitasnya, seorang istri sibuk dengan komunitasnya menceritakan apa yang menjadi kelakuan suaminya, akhirnya masing-masing membuka aib, dan itu sebenarnya problem bahwa munculnya ketidakmatangan dalam rumah tangga itu sebenarnya.
1: Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa apa-apa yang terjadi di dalam keluarga atau pernikahan dan itu urusan berdua, gak boleh ngomong-ngomong?
3: Iya, seharusnya kita harus hati-hati, sebab saat kita
1: terus kalau saya nggak bisa ngomong-ngomong, saya menderita, saya bunuh diri gimana?
3: Nah, itu dia ya. Nah, seringkali kita selalu mempersempit cara berpikir kita seolah-olah bahwa tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk yang terbaik dibandingkan kita memikirkan tentang asumsi-asumsi atau prasangka-prasangka yang seringkali sebenarnya justru sikap itu sangat merugikan kita. Sikap putus asa itu kan juga karena kita memutuskan untuk putus asa.
1: Begitu.
3: Sebenarnya kan kita bisa mengatakan, oh, saya baru kenal ya. Nah, saat kita berbeda dan kita baru mengenal itulah, maka fungsi, oh berarti saya harus melengkapi pasangan saya seperti ini. Makanya kalau sampai berumah tangga itu komunikasinya sudah berhenti, maka sebenarnya Anda ada dalam tebing jurang yang menunggu waktu kepleset saja.
1: Ya, pendengar, benarkah ketidakpuasan dapat diatasi dengan rasa puas? Benarkah di dalam hubungan kita dengan pasangan, kita harus sepakat walaupun sebenarnya kita tidak sepakat? Apakah Anda merasa rugi dengan mengorbankan perasaan-perasaan seperti ini? Apalagi dikatakan oleh Pak Sukamdi tadi bahwa berfungsi untuk merawat, menerima, menjaga. Nah, generasi sekarang ini gak mau susah-susah, Pak. Orang sekarang ini, lawang situ bisa cari duit, saya juga bisa cari duit gitu loh. Jadi umur 3 bulan itu bercerai biasa-biasa aja gitu. Toh tetap mungkin orang lebih suka menyandang status duda dan janda ya. Mungkin gitu. They have more experiences mungkin. Pikirnya wah. Nah, daya tahan untuk hidup di dalam pernikahan itu apakah yang mendasari agar tetap kuat? Karena di awal kita bicara cinta. Ternyata aku salah memilih, jadi pulangkan saja aku kepada orang tuaku, atau biarkan saja aku pergi ke lain hati.
3: Iya, memang asumsi-asumsi atau pola pikir yang instan yang sebenarnya tidak menunjukkan kesiapan kita dalam membangun rumah tangga, kecuali merasa bangga status bahwa saya sudah menikah, saya sudah laku, ya, saya sudah kawin, ya, walaupun nanti 3-4 bulan seumur jagung setelah itu dipanen kemudian pulang, menunjukkan sebenarnya bahwa kita belum sampai kepada kematangan, kedewasaan di dalam mengambil keputusan itu. Maka dalam perjanjian pernikahan, ya, dibutuhkan sebuah komitmen, ya, dedikasi, loyalitas, dan juga betul-betul kita harus mengabdi kepada keputusan itu. Supaya apa? Bahwa kita pasti akan memulai sesuatu dengan masa penyesuaian satu dengan yang lain, agar kita tidak menjadi pincang nanti di dalam perjalanan di dalam rumah tangga itu.
1: Iya, pendengar, melihat, mengamati masalah-masalah keluarga yang terjadi saat ini, rasa-rasanya orang sudah tidak lagi peduli dengan nilai-nilai yang seharusnya ditaati, yang seharusnya kita harus berjuang agar supaya nilai itu sendiri dapat terus menjadi bagian terpenting dalam hidup kita sebagai pasangan. Bagaimanakah Anda harus menghadapinya? Memang tidak mudah. Sebab itu, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Pak Kamdi, apakah latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan keluarga ikut mempengaruhi hubungan daripada pasangan yang di dalam pernikahan itu?
3: Ya, kalau saya pernah menganalisa untuk membuat suatu semacam komparasi perbandingan antara keluarga yang dibentuk dalam lingkungan desa, gitu ya, di pedesaan begitu, dengan pendidikan yang paling tinggi ada yang cuma SD, SMP, kemudian dibandingkan dengan yang ada di kota yang rata-rata lulusannya itu sarjana. Ternyata, ya, justru ketahanan emosi dan gak tahu dalam konteks pola berpikirnya, ternyata ketahanan keluarga di desa itu jauh lebih baik.
1: Mungkin gak ada mall, Pak.
3: Nah, itu dia. Dibandingkan dengan yang sarjana, yang sarjananya ke atas, itu sangat rawan dalam hal membangun sebuah kehidupan keluarga. Ternyata problemnya adalah pada aspek cara pandangnya dalam menyelesaikan sebuah solusi, karena menganggap bahwa masing-masing bertahan dengan dasar pengetahuannya itu, sehingga saling tidak mau mengalah dan maunya harus dimengerti. Tetapi berbeda dengan keluarga yang ada di desa, yang saya pernah ada beberapa waktu ada di sana, itu si istri itu logikanya itu sederhana, ya, artinya bahwa dia tahu fungsi dan tugasnya dan bagaimana ia bisa menerima segala keterbatasan itu dengan cara bagaimana ia tetap bisa berfungsi dengan baik di dalam keluarga, untuk tidak selalu membangun perdebatan, menimbulkan konflik, tetapi dia bisa mengerjakan, dan itu sepertinya justru membuat rasa nyaman pasangannya, suaminya khususnya.
1: Ya, ya, pendengar, benarkah demikian? Orang di desa yang berpendidikan pas-pasan jauh lebih bertahan daripada para sarjana dengan segala materi yang berkelimpahan. Kami akan membahasnya lebih lanjut dan kita kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Dengar, berbicara tentang kehidupan antar pasangan, tentu tidak mudah seperti yang sedang dibicarakan. Katanya kalau orang hanya berpikir soal merawat, mencintai, dan seterus menerima apalagi, itu sesuatu terlalu kuno dan zaman dulu itu ada di desa tadi Bapak bilang. Hmm. Nah, kembali ke pernyataan atau penelitian Bapak tadi, mungkin orang desa itu dia nggak terlalu dalam, ini istri gitu ya, berpikir tentang cinta, perhatian, romantisme. Yang dia ada adalah tugas saya setelah menikah, ngurus suami, hamil, gedein anak-anak, nanam kiri kanan, begitu aja. Jadi gak ada rasa-rasa yang berlebih-lebihan. Ini beda dengan orang kota. Apakah perasaan ini yang mendominasi sehingga para sarjana, maaf terhadap para sarjana, tidak semua sarjana juga bercerai, yang membuat mereka instan sekali mengambil keputusan untuk pisah.
3: Ya, memang menarik survei membandingkan, menganalisa kehidupan keluarga di desa itu ya. Apa karena memang filosofi dasar kehidupan desa itu sangat lebih kepada nilai-nilai, kepada neroko katos segoro apa surga nunut atau apa itu ya, ada satu istilah
1: itu bahasa apa Pak, Inggris ya,
3: neraka ikut surga nunut atau apa ikut apa begitu, artinya nilai kepasrahan wanita di kampung atau di desa itu jauh lebih kuat.
1: Pasrah
3: ya, ya lebih kata pasrah itu ya, itu jauh lebih kuat memahami situasi. Juga dalam konteks bahasa Jawa dulu yang namanya wanita itu teman belakang, itu masih menjadi semacam pemahaman yang dibenarkan gitu ya. Ya pokoknya saya bisa berfungsi dalam rumah tangga, bisa menjaga. Contohnya seorang suami kalau di konteks di desa ya, kalau dia memarahi dan memaki-maki istrinya, itu belum ada satu sejarah yang mengatakan bahwa dia sedang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga dengan perkataan-perkataan yang kasar itu. Ya dia terima saja, ya kadang-kadang cuma minta maaf walaupun dia benar, tapi suaminya mungkin dengan kondisinya yang apa dia marah-marah. Tapi coba perempuan yang wanita, istri yang ada di kota sekarang ini, begitu dicaci maki satu video, dia bisa menuntut dengan HAM-nya karena itu dianggap kekerasan verbal. Ya ada lagi macam-macam. Jadi perbedaan mungkin karena pemahaman dalam konteks kepasrahannya itu.
1: Atau Bapak tidak ingin mengatakan bahwa ada perubahan paradigma sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga merasa bahwa loh, saya ini bukan kasat kaki loh. Loh, saya ini juga punya hak yang sama, apalagi dalam ajaran agama bahwa wanita dan pria itu sebenarnya partner. Loh kok partner kok tega-tega gitu. Saya juga punya hak. Menurut Bapak, apakah ini paradigma yang berkembang? Dulu kan gak ada Komnas HAM. Dulu gak ada verbal abusing itu. Dianggap yang tadi Bapak bilang, dimarahin biasa aja. Sekarang,
3: Nggak bisa,
1: saya bawa kamu ke polisi gitu loh.
3: Ya memang sekarang pentingnya kita, apalagi institusi-institusi yang berbicara tentang pelindungan wanita dan anak dan sebagainya, itu memang perlu mensosialisasikan hak dan kewajiban dari seorang istri, dan khususnya juga bukan hanya di kota, tetapi juga perlu ada di desa. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi hal penting, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang kuat. Nah makanya pentingnya bagi kita sebagai suami istri harus menyadari bahwa teman, apa yang kita sudah putuskan itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Bahwa kita harus berani mengatakan begini, hanya dialah yang bisa menolong saya.
1: Waduh, terlalu luar biasa itu. Pak, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Tapi saya punya satu pertanyaan sebelum kami mengakhiri pembicaraan ini. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan salah satu unsur penyebab perselingkuhan. Ketidakpuasannya, Pak. Menurut Bapak, adakah pernikahan yang sempurna? Jika tidak, bagaimana menyempurnakannya?
3: Ya, dari awal manusia itu pada dasarnya tidak sempurna.
1: Dari awal?
3: Ya, kenapa? Karena itu tadi perbedaan latar belakang pembentukan, situasi, pengalaman, pendidikan, dan berbagai hal yang ada. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah tatkala kita sudah mengambil keputusan untuk menerima pasangan satu dengan yang lain, itulah kita harus punya prinsip mengatakan bahwa hanya istrikulah yang bisa melengkapi saya, hanya saya-salah yang bisa melengkapi istri. Karena apa? Memang kita pasti tidak akan pernah bisa sempurna ya, secara fisik, laki dengan laki-laki apalagi gitu ya. Kemudian perempuan dengan perempuan saja, sejenis aja, perhatikanlah bahwa mereka tetap ada masalah. Nah, sebenarnya kenapa dijelaskan bahwa pentingnya kita belajar untuk menjadi bahwa saya yang bisa melengkapi pasangan saya. Jangan saya menuntut bahwa kamu harus seperti saya. Ketika kita menuntut kamu harus seperti saya, kamu harus seperti saya yang maunya saya. Nah, itu biasanya justru menimbulkan bahwa kita sedang memancing adanya sebuah persoalan.
1: Iya. Gitu. Pendengar, setia di dalam pernikahan, benarkah menjadi barang yang sangat mahal saat ini? Benarkah menjadi sebuah sikap yang terpaksa harus dijalankan demi keutuhan sebuah hubungan? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar sehingga kadang-kadang pasangan tidak peduli lagi ketika merasa tersakiti, ketika merasa tidak puas, dan ketika merasa bahwa Anda bukan orang yang tepat ternyata. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas atau mempunyai masalah-masalah terhadap hubungan Anda dengan pasangan, silakan menghubungi kami di 0813-1571-11811 atau 0813-1089-8127. Anda juga dapat menghubungi kami di membangunkeluarga0919@gmail.com dan pesanhariini315@gmail.com. Pendengar, banyak hal yang akan kita bicarakan, tetapi sebelum berpisah, apa pesan Bapak yang paling singkat aja?
3: Ya, kita tidak boleh menjadikan alasan ketidakpuasan itu untuk membenarkan kita selingkuh. Justru karena perselingkuhan itu Anda semakin membawa malapetaka di dalam rumah tangga saudara. Jadi begitu. Berhentilah.
1: Waduh.
3: Dan cintailah pasangan kita dengan benar.
1: Waduh, sepahit apapun. Ya. Pendengar, sesuatu yang akan diusahakan dengan baik, sekalipun Anda harus jungkir balik untuk menggapainya. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami berharap program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Pendengar, selanjutnya info terkini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung bersama Palang Merah Indonesia menyalurkan 15.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan, khususnya di Desa Warga Luyu Kecamatan Arjasari sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada warga Kampung Cihonje RW 1 dan juga RW 2 serta Kampung Buni Sakti dengan total penerima sebanyak 666 kepala keluarga atau 2.134 jiwa. Selain di Desa Warga Luyu, BPBD juga mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang rawan terdampak kekeringan, diantaranya di Kecamatan Arjosari, Pasir Jambu, Cilenyi, Cimaung, Marga Asih, dan juga Katapang. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, di mana sesaat lagi nanti akan kami hadirkan ngobrol bareng komunitas, di mana pada malam hari ini nanti akan bersama komunitas Sastra Madiun Raya, pendengar, dengan membahas orang kalang. Sesaat lagi akan dihadirkan, pendengar, setelah satu buah drama radio yang akan Nindi hadirkan di malam hari ini dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang, persembahan dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
2: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo, sayur, sayur.
3: Semangat, Nyu. Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
4: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
5: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
4: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
5: Manisem, ya. Petai ada tak?
4: Ada.
5: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tuh Joya.
4: Uni Mira, sayurnya Uni.
6: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
5: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
5: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
5: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
4: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
5: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
5: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
4: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Ndak baik itu.
5: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Leh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: dah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Baik belanja awak lah.
0: Siap.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar, di mana ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama komunitas Sastra Madiun Raya, yang mana pada pembahasan di malam hari ini adalah orang Kalang pendengar. Anda bisa bergabung dengan kami di malam hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami pendengar di YouTube kami RRI Madiun, di mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami dan nanti akan disampaikan kepada beberapa narasumber kami di malam hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami, ada yang pertama ada Bapak Dwi Aji Prajoko, Pak Aji ini ya. Yeah. Selamat malam Pak Aji.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Aji?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah baik. Dan berikutnya yang cantik sekali di malam hari

0: Saya hanya melihat ini secara umum saja bahwa Kalang adalah salah satu suku di daerah Jawa yang mengalami marginalisasi, ya, dipinggirkan. Dianggap sebagai suku yang tidak masuk dalam suatu kasta, kalau itu ada kasta, tapi di Jawa tidak ada, ya. Misalnya ada kasta, tidak masuk dalam suku kasta. Sehingga kata Kalang ini sendiri memang awalnya katanya adalah artinya penghalang, ya, terasing dan sebagainya. Sehingga suku Kalang sering terlihat digiring ke hutan atau dekat-dekat dengan hutan. Ya, mungkin itu dulu sebagai pembukaan. Mas Septian bisa melengkapi secara komprehensif sebagai seorang sejarawan.
1: Ya. Baik, monggo Mas Septian.
2: Ya, saya beracun pada buku, beberapa buku, di antaranya bukunya L. Adam, risetnya L. Adam, seorang riset Madiun, juga Altona, ya, ini soal Kalang, asal-usul Kalang di yang ditulis pada tahun 1923. Yang untuk L. Adam ini sekitar tahun 1934.
0: Residennya ini, ya, ya, Residen Madiun.
2: Maaf saya pilih, ya.
1: Ya, jadi gak apa.
2: Jadi Kalang sendiri, ya, dalam pengertian L. Adam itu adalah orang yang ini, ya, orang yang menempati hutan-hutan yang sepi gunung, ya, dan dia juga apa istilahnya berprofesi sebagai pengrajin, istilahnya umum, ya. Ya, di Madiun sendiri, ya, beberapa wilayah itu yang dekat dengan Kalang itu ialah Kelangon, ya, Kabupaten Kelangon, Desa Kelangon, Kabupaten Madiun, ya.
0: Ini tempatnya rindu ini.
2: Iya, tempatnya rindu. Ya, saya menariknya, saya pernah riset di sana, ya, riset kecilan, ya. 1 Februari 2025 kemarin, ya, sama lima teman kami dari Kompas Madia itu, di kita coba survei. Saya ini, ya, wawancara orang random itu di mana, di wisata ini, ya, apa para layang itu, ya, di apa, di ada sebuah kaki lima itu, Pak, jenengan ngertos Kalang, Pak? Oh, Mas, saya ini anak turun Kalang, Mas, itu dengan bagai seperti itu. Itu jadi saya melihat bahwa komunitas Kalang ini ternyata masih ada, namun ini, ya, anak cucunya, karena memang Kalang itu berasimilasi dan apa istilahnya menikah dengan orang anu, ya, orang apa
0: sekitarnya,
2: orang sekitarnya, ya. Kata, kalau kata L. Adam, Kalang itu adalah salah satu ini, ya, kasta terendah di dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno itu. Beberapa peneliti mengatakan bahwa Kalang itu adalah ini, ya, kasta paria, jadi kasta terendah. Ya, orang-orang yang disingkirkan. Kalang itu dari kata alang-alang, ya. Alang-alang itu adalah istilah dari orang yang apa istilahnya, orang yang pengembara, alang-alang. Itu. Terus saya cerpeannya. Itu. Lalu Kalang sendiri ada banyak persepsi, ya, soal Kalang itu. Ada yang mengatakan bahwa Kalang itu orang asli Jawa. Ada yang mengatakan bahwa Kalang itu orang ini, ya, apa orang kulit hitam, ya, istilahnya istilahnya adalah orang negrito, gitu. Iya, orang negrito itu. Dan juga Kalang itu adalah pejabat apa ya, profesi, ya, profesi penbang kayu seperti itu. Itulah spilen, ya. Kita nanti lebih dalam lagi.
0: Dan kalau enggak salah memiliki ciri khusus berupa kulit keling, ya.
2: Iya, keling,
0: namanya namanya keriting.
2: Iya, keriting hitam itu, ya, ya, bisa, ya, bisa gambarkan kayak suku sentinel.
0: Iya, betul. Kata-kata negeri itu tadi.
2: Iya.
0: Yep.
1: Gitu. Dari cirinya, kalau ciri fisiknya tadi, ya, dari kulit, warna kulit sama rambutnya, gitu, ya. Kalau ciri lainnya, misal dari segi pakaian ataupun kebiasaannya begitu, apakah juga sama seperti orang Jawa pada umumnya?
2: Iya, uniknya gini, Kalang itu adalah komunitas yang di masa lalu itu berperan penting dalam anu apa menanam hutan pohon jati ketika ada pembabatan itu. Setelah dibabat itu ini, ya, hutan itu di apa istilahnya dikembalikan keasliannya oleh orang Kalang. Lalu juga apa

0: Secara umum makamnya kalau di mana di Klangon itu ada nama makamnya Joko Tuwo ya. Kalau dalam dalam rencananya El Adam dan Altona itu dia mengatakan bahwa Joko Tuwo itu orang yang pemberani, orang yang mampu menebang pohon ini angker. Iya. Iya, gitu. Ya karena memang Kalang itu ya berbeda dengan orang-orang lainnya, berbeda dengan kasta lainnya yang diatur oleh agama Hindu, dan Kalang itu orang-orang yang terpinggirkan itu. Jadi dia mungkin tidak memahami dogma tersebut. Ya di Joko Tuwo ini itu adalah seorang keturunan Kalang ya, dari El Adam itu. Dia makamnya itu makam batu.
1: Iya,
0: benar ya, benar. Ya, ya. Dan di makamnya itu ada pohon sono itu.
2: Iya, di dekat.
0: Iya, seperti itu. Dan kemungkinan apa ya? Mereka juga ada beberapa ini ya, Kalang, penamaan Kalang ya. Penamaan Kalang itu, nah ini saya cerpenan lagi ya, dari catatan saya. Ini dari kata Dr. Tenket ya. Dia menyebut ada kelompok 6 kelompok Kalang. Kalang Kobong, Kalang Sukowati, Kalang Kamplong, Kalang Tani, Kalang Mujar, Kalang Kedung gitu ya. Ini saya ambil dari Altona itu. Ya, ini kalang-kalang ini memiliki profesi yang bermacam-macam ya. Kalau Kalang Kobong ya, dapat berarti kalang yang bekerja di tempat pembakaran jenazah, krematorium, atau kalang yang bertempat di tempat pembakaran jenazah itu yang dikelompokkan dan dia bertugas untuk membakar jenazah. Lalu juga ada kalang, lalu ada juga kalang tani, kalang yang bertugas untuk mengurus pertanian. Ini disebut kalang yang baik-baik gitu ya. Itu. Lalu juga ada kalang juga ada yang ini, ada beberapa penciri kalang lainnya ya. Dalam catatan saya ya, kalang komplong itu adalah orang tua yang asli Kalang. Jadi gini, berhubung orang Kalang itu banyak ini ya, banyak berasimilasi dan menikah dengan orang luar. Jadi El Adam itu mengklasifikasi ada turun langsung, ada turun campuran, dan ada turun anu ayahnya Kalang, ibunya umum, ayahnya Kalang. Iya, Kalang itu yang Kalang bred itu adalah ibunya yang berasal dari suku Kalang. Terus Kalang Kabul itu ayahnya yang dari Kalang, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada
1: penyebutannya
0: seperti itu.
1: Masing-masing
0: ya.
3: Jadi Aris Lucien Adam ya.
0: Iya, Lucien
3: Adam. Residen Madiun. Tahun berapa itu? Lupa aku.
0: 1934.
3: Itu membuat sistem memang ya. Orangnya sangat senang
0: dia
3: menulis.
0: Iya, peneliti. Peneliti dan juga Residen Madiun itu ya. Itu. Jadi ya menariknya Kalang seperti itu ya. Jadi ada rahasia yang belum terpecahkan di dunia ini.
3: Saya melihat itu di satu sisi dia memiliki keterampilan yang luar biasa ya. Di satu sisi di sisi lain orang luar cenderung secara makro itu memang mencap dia sebagai buas ya. Liar begitu, karena mobilitasnya mungkin tinggi dari hutan lain, satu hutan ke hutan lain dan sebagainya. Jadi memang orang mungkin tidak serta-merta mendapatkan kesan positif ketika mendengar kata Kalang, padahal kalang-kalang yang sekarang banyak juga yang kaya ya.
0: Iya,
3: kaya Kalang di kota gede katakanlah, banyak jadi pengusaha yang
0: jadi
3: sukses.
0: Jadi ketika era Sultan Agung itu Kalang itu didomestifikasi. Diletakkan dalam
3: lokalisasi ya, lokalisasi ya.
0: Bahkan ketika pasca Giyanti era Fasten London ya, Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta itu mendapat 3.000 KK warga Kalang gitu. Dan itu dia tugasnya penting banget, yaitu pengrajin kulit, penebang kayu, pengrajin emas, pengrajin tembaga dan lain sebagainya.
3: Dan konon juga diletakkan juga di medan perang yang paling depan ya, katanya karena saking beraninya. Benarkah seperti itu?
0: Iya, saya tuh kurang dapat informasi seperti itu.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm.
0: Saya belum dapat informasi mm-hmm. yang cukup anu ya, karena ya mungkin kecepatan saya gitu.
3: Mm-hmm. Oke, okay, seperti baik. Itu.
1: Nah, kalau persebarannya di Madiun sendiri, kalau untuk saat ini, apakah masih tadi kan disampaikan ada keturunannya begitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, iya.
1: Kalau di Klangon sendiri, apakah juga masih terdeteksi mungkin beberapa?
0: Iya, mungkin beberapa ada ya. Mm-hmm. Bahkan Mbah Parto itu ya mengatakan bahwa beberapa warga itu Kalang. Jadi mm-hmm. ya kita mungkin mengenal mitos-mitos di mana Kalang itu punya buntut dan sebagainya. Mm-hmm. Kata Mbah Parto ya kemarin mm-hmm. yang saya wawancarai tahun 2025 itu mengatakan bahwa itu adalah kelainan genetik ya, bukan anaknya anjing dan sebagainya itu. Mm-hmm. Itu adalah pendeskripsian.
3: Berarti secara fisik memang yeah. ada ekornya.
0: Enggak, cuma iya.
3: Secara fisik ada ekornya.
0: Itu hanya apa genetika ya.
3: Iya, tapi genetik saja bukan karena legenda yang
0: ya,
3: agak kurang ajar itu.
0: Memang ya. Legendanya itu ya apa ya? Saya baca itu agak pusing ya karena mm-hmm. berhubungan dengan hewan dan sebagainya.
3: Iya, betul.
0: Bahkan mm-hmm. ada yang Inces itu, mm-hmm. itu yang disebutkan oleh Altona itu,
3: mm-hmm. itu. Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berarti memang masih ini ya, informasinya masih beragam sekali ya berkaitan dengan yeah. Kalang ini sendiri. Nah, untuk Rindu karena di Klangon ini ya, ini yeah. Katanya beberapa ada yang memang bagian dari orang-orang Kalang begitu. Pernah nggak mungkin melihat ataupun menyaksikan beberapa, mungkin salah satunya tadi yang berkaitan dengan makam begitu ya. Mm-hmm. Bagaimana yeah. kondisinya di sekitaran sana? Mm-hmm. Apakah ada beberapa orang juga?
2: Kalau untuk orangnya sendiri mm-hmm. itu tidak pernah menjumpai. Mm-hmm. Sekarang sudah normal. Jadi seperti ya seperti ini orang-orang mm-hmm. umum sudah melebur juga sikap-sikapnya. Mm-hmm. Kalau untuk makam Joko Tua ya sudah disebutkan tadi sama Pak Septian, bentukannya ya memang makam batu di sampingnya mm-hmm. ada pohon sono tadi mm-hmm. itu seperti itu.
1: Kalau makamnya ini apakah masih ada beberapa masyarakat yang mungkin kalau orang Jawa biasanya kan ada yang melakukan ziarah makam begitu.
2: Yeah.
1: Apakah juga ada yang seperti itu, Rindu?
2: Itu rutin.
1: Oh, rutin ya.
2: Itu rutin setiap 1 tahun sekali. Mm-hmm. Namanya itu nyadran-nyadran, itu artinya bersih desa. Jadi mm-hmm. setiap bersih desa nanti itu ke daerah sumber air mm-hmm. sama ke makamnya Joko Tuwo.
1: Oke, ya, gitu. Ini berarti sudah apakah sudah bulan-bulannya nyadran ini, Rindu?
2: Belum.
1: Kalau di sana belum ya?
2: Belum, masih nanti 2027.
1: Oke.
2: Ya.
1: Gitu ya, berarti ya. Berarti memang masyarakat datang untuk datang terakhirnya ke makam itu ya tadi
2: ya,
1: setelah melakukan
2: makam.
1: Beberapa prosesi.
2: Ya, betul sekali.
1: Baik. Tidak ada hal-hal lain, biasanya ada beberapa yang harus dibawa seperti ayam atau pelengkap lainnya.
2: Iya ada.
1: Ada ya.
2: Ada itu. Terus nanti kalau misal di daerah Sumberan itu nanti ada penyembelihan kambing. Jadi langsung di situ dibersihkan di situ, dimasak di situ. Jadi nanti orang-orang yang ke situ kan kayak bawa berkat gitu ya. Berkat itu ya isinya macam-macam, ada ayam, ada mie yang ditumis itu, mie goreng, terus itu orak tempe itu biasanya. Nah, nanti orang-orang yang datang bawa berkat itu harus nunggu proses penyembelihan kambing sampai jadi makanan. Nah, nanti itu dibagikan gitu. Yeah.
1: Wajib ya berarti yeah, kalau kambing gitu ya.
2: Iya, wajib.
3: Okay. Meskipun teori apa ya, fakta-fakta sejarah tentang Kalang mungkin masih banyak yang harus di iya betul dicari, tapi rasanya ada satu yang kita bersepakat bahwa orang-orang Kalang itu mengalami diskriminasi sosial itu pertama, yang kedua bahkan dehumanisasi ya, seolah-olah keluar dari kasta itu sendiri malah lebih rendah daripada kasta. Ya, dan dasarnya bukan faktual seperti dikatakan oleh Mas Septian tadi, lebih dari lebih dasarnya lebih dari berdasarkan pada prasangka. Betul. Seperti tadi mungkin dikatakan itu genetik, ya, tetapi dikatakan itu digerutulut mungkin digadukkan atau gimana, saya nggak ngerti. Keturunan binatang dan sebagainya, perkawinan binatang dan manusia dan sebagainya yang seperti itu kan memang ada dalam cerita-cerita ya, tapi kan faktanya susah ditelusuri. Seperti itu.
1: Baik. Lalu dari pembahasan di malam hari ini berkaitan dengan orang Kalang, apakah ada sajak yang mau dibawakan ini? Pak Haji dulu mungkin ya.
3: Boleh.
1: Baik, saya.
3: Saya akan membaca sajak orang Kalang yang temanya terkait dengan yang tadi ya, ada diskriminasi, ada dehumanisasi dan prasangka-prasangka yang jelas tidak berdasarkan fakta ya. Ya, oke, saya bacakan saja. Mohon, ya. Sajak orang Kalang oleh Dwi Aji Prajoko. Aku tak boleh berdiri pada hierarki, bahkan yang paling kaki sekalipun. Karena kamu berperi kemanusiaan, aku pasti kamu hewankan. Apalagi jika kamu berkasta, sudra pun masih jauh jaraknya. Kamu tahu hitam kulitku, keriting rambutku, tapi kamu tak tahu aku tenor, sopran atau bariton, karena aku tak masuk dalam paduan suaramu. Kamu lekatkan materai kepuasan di dahiku dan menghirungku ke hutan-hutan, tapi pohon-pohon acuh padaku, rela ditebang demi kehidupan. Setan-setan tak berani sentuh aku, kamu menjemputnya kesaktian. Kamu mulai malu-malu minta tolong, merobohkan yang kamu takutkan. Haruskah kamu berjalan lama sebelum tersesat di rimba dan menoleh ke kanan serai bilang bahwa wajahku tak seanjing yang kamu bayangkan.
1: Oke, bagus sekali ini ya sajaknya Pak Aji. Punya makna yang cukup mendalam ini nampaknya. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa. Silakan Pak Aji.
3: Iya, itu memang bercerita tentang dehumanisasi ya, sehingga dengan kasta sudra yang terendah itu masih jaraknya jauh. Iya, itu menunjukkan bahwa manusia juga munafik ketika mereka tahu bagus lalu mulai minta tolong. Iya, banyak hal di situ. Sehingga banyak kita sebut sebagai ironi di situ. Kamu yang berperi kemanusiaan mungkin sampai sekarang ya. Ada sila kedua itu. Tapi justru tidak berlaku kemanusiaan itu padaku. Kamu hewankan aku. Karena memang di situ dicap sebagai keturunan hewan dan sebagainya. Bahkan mungkin kesaktiannya itu juga sebagian cara senjata untuk semakin mengasingkan orang Kalang agar ditakuti. Liar gitu, seperti itu.
1: Jadi disebarkan ke masyarakat begitu ya.
3: Sebenarnya memang puisi itu memang selalu berpihak ya. Kita merasakan bahwa ini gak fair untuk orang Kalang gitu lah. Seperti itu. Gitu Mas.
1: Terima kasih Pak Aji untuk puisinya di malam hari ini.
3: Terima kasih.
1: Masih ada satu puisi lagi ya nanti yang akan dihadirkan. Namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk juga di malam hari ini, dan nanti masih ada satu buah puisi yang akan dihadirkan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun bersama komunitas Sastra Madiun Raya, yang mana pada malam hari ini membahas terkait orang Kalang. Masih bersama kami, narasumber kami pada malam hari ini ada Pak Dwi Aji Prajoko, Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian De Karisma ini ya. Dan di malam hari ini sudah ada beberapa penanya yang masuk baik dari WhatsApp maupun dari YouTube ya. Di mana dari WhatsApp ada penanya, halo Ngobras, ini Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana upaya saat ini untuk menjaga agar tradisi luhur ini tidak punah di tengah modernisasi? Terima kasih. Begitu pertanyaannya, apakah ini bisa dijawab?
1: Ya, gini, kalau saya pribadi, saya belum menemui cara real untuk kebudayaan Kalang itu seperti apa. Karena memang ada beberapa kebudayaan Kalang yang masih bertahan, yaitu di Bojonegoro satunya itu. Tapi saya belum melihat secara real gitu ya. Karena yang saya temui hanya tinggal-tinggal sejarah dan beberapa data arsip itu aja. Gitu, saya belum bisa menjawabnya seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin tadi kalau tradisi mungkin yang masih dilaksanakan yang nyadran tadi ya, yang masih berkaitan begitu ya.
2: Iya, kalau mereka mengelompokkan diri sebagai sebuah komunitas, kemudian mungkin lebih mudah bagi pemerintah untuk menangani selanjutnya bagaimana. Apalagi kalau mereka sendiri memiliki kebanggaan, misalnya saya keturunan Kalang. Karena sebagian dari mereka memang sudah menyatu, tidak mau lagi disebut Kalang dengan mungkin berbagai sebab. Itu mungkin menyulitkan juga, tidak mengelompok pada satu sehingga tidak bisa dilokalisasi seperti zaman Sultan Agung sehingga mudah di memang tidak mudah dijawab itu ya. Karena kalau kita pengen melas satu produk, kita harus kenal benar produknya. Harus seperti apa sih.
0: Baik, karena memang produknya sekarang sudah
2: tercerai-berai di mana di berbagai daerah.
0: Baik. Selain dari WhatsApp, kita beralih ke YouTube. Ada beberapa penanya, ada dari Nathan, apa saja diskriminasi yang didapatkan oleh orang Kalang di masa lalu selain tadi berkaitan dengan kondisi fisiknya?
1: Oke, saya jawab. Jadi juga ini ya, seperti Samin ya, itu terstigma juga. Jadi orang Kalang itu ya, menurut catatan Eltona itu ya, dia itu apa, gak bisa diatur, gak bisa diatur itu. Jadi dia itu terkenal liar ya, liar, liar, dan ya mereka juga apa, juga sulit di ini ya, sulit di apa ya, sulit dijangkau oleh pemerintahan gitu, karena memang dia terpencil seperti itu. Jadi ya dia jadi di Bojonegoro di masa lalu ya, di dalam catatan Eltona itu ada istilahnya kata-kata gini, ia bertinggal aku seperti orang Kalang. Itu dia bertingkah laku seperti orang Kalang, itu adalah celaan bagi orang yang angel, yang sulit diajak berkompromi dan di luar batas-batas apa ya, adab kejawaan. Itu kayak kemarin yang kita bahas ya, Samin ya. Oh, Samin nih itu ya. Kayak gitu. Hampir kayak gitu. Itu jadi orang Kalang itu sebagai apa, simbol ini ya, simbol untuk menggambarkan orang yang gak punya adab. Gitu.
0: Baik, karena memang mungkin karena dia terasingkan juga itu ya, jadi tidak mengenal adab dan lain sebagainya, apa seperti itu?
2: Mungkin saya nggak tahu ya, setiap penelitian sejarah barangkali memang tidak pernah selesai ya, karena selalu terus dicari-cari untuk menyempurnakan informasi itu sendiri. Tapi memang Kalang di samping kebiadabannya atau keliarannya, tapi toh punya keahlian yang orang lain mungkin tidak bisa. Nah, itulah yang mungkin ingin dilestarikan ya. Banyak ya, dulu itu penebangan pohon, entah itu cerita dari mana. Kalau orang lain tidak bisa, orang Kalang bisa ya. Dan itu cerita di mana-mana.
1: Iya.
2: Tukang kayu hebat dan sebagainya. Nah, stigma itu muncul mungkin dari masyarakat ketika ada orang Kalang yang susah diatur, maka dijadikan seperti majas seperti tadi. Jangan seperti orang Kalang, semakin mendalamkan kan. Kalau memang ciri diskriminasi memang ya, karena mereka hitam, mereka keriting, terus disisihkan. Karena mereka dianggap liar, maka disisihkan. Karena mereka susah diatur, maka disisihkan. Seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya prasangka-prasangka juga sih. Belum tentu mereka tidak bisa diatur kalau sejak awal itu didekati dengan kasih sayang, dengan pendekatan yang open misalnya ya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya diskriminasi bisa di segala pihak jadian ya. Dari fisiknya didiskriminasi karena lain dengan orang Jawa, kemudian dari sosialnya juga didiskriminasi, hak-haknya itu saja ya. Seperti itu.
0: Baik. Berarti memang ya karena stigma itu tadi ya, Pak ya, memang yang membuat Kalang ini sendiri jadinya ya orang menganggapnya negatif begitu ya. Padahal ada beberapa sisi baiknya yang mungkin tidak diketahui begitu ya. Baik. Sebelum berlanjut ke penanya berikutnya, ada satu buah sajak ini ya dari Rindu. Oke, dihadirkan, silakan.
3: Kalang oleh Rindu Anggun Pratiwi. Kalang, akar tua yang merayap dalam diam, memeluk bumi dengan jari-jari rentak nan sabar, menyusuri lorong waktu yang enggan berbicara, bak menjaga rahasia yang tak pernah terucap. Semilir pada punggungnya perlahan membungkuk, membawa cerita generasi yang telah lelap, sedangkan sang surya membasuh lelahnya dengan cahaya temaram. Seolah mengerti beban yang tak kasat mata, ia bukan sekadar manusia yang berjalan di atas tanah, melainkan jembatan antara masa lalu dan fajar esok. Setiap nafasnya adalah janji pada alam, merajut kembali benang-benang identitas yang hampir putus. Terima kasih.
0: Waduh, keren sekali ini ya puisinya ya. Punya makna yang cukup mendalam ini nampaknya ya. Bisa disampaikan, Rindu, silahkan.
3: Untuk makna tersendiri, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa orang Kalang itu sebenarnya tidak seperti apa yang terlihat, kayak dikucilkan atau mungkin dia disingkirkan dan yang lain-lain. Tapi orang Kalang ini juga punya kontribusi pada alam, dan juga sekarang udah ada yang perlahan merajut benang-benang kembali sejarah. Jadi kayak dikuak lagi di berbagai karya sastra yang termasuk itu udah disebutkan sama Pak Septian juga di beberapa buku tadi gitu. Terus ada juga kajian sejarah kayak gini contohnya.
0: Oke, ini juga menjadi salah satu cara melestarikan tadi ya, berarti
3: betul.
0: Baik, terima kasih Rindu. Di YouTube ada penanya kembali ya dari Herman ini. Kalau dari cara pandang hidup atau pemikiran, apakah ada hal yang cukup berbeda dari orang Kalang yang menjadi pemicu terjadinya diskriminasi bagi mereka? Mungkin bisa ditegaskan ulang, berkait dengan cara pandang atau pemikirannya. Mas Septian.
1: Iya. Ya mungkin dia adalah komunitas yang terpinggirkan, yang hidup di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan ya jauh dari pusat kekuasaan. Ya dia juga orang dikatakan orang asli ya, asli dan orang ya orang paria itu dasarnya. Sehingga ya memang kalau secara sosiologis kalau secara umum itu pasti orang seperti itu dipinggirkan ya. Pinggirkan memang ya dulu strata sosial itu sangatlah kuat di era Hindu Buddha, dan bahkan di dalam pemahaman orang Hindu Buddha itu orang Kalang itu ini ya kayak sesat ya.
0: Okay.
1: Sesat. Mm-hmm. Yang bagi ketika Islam masuk dia dianggap mm-hmm. sebagai orang kafir.
0: Oh. Gitu. Mm-hmm.
1: Itu ada di tulisannya El Tona itu ya. Itu disebutkan seperti itu. Jadi apa ya, mungkin perilakunya tidak seperti orang umum ya. Mm-hmm. Semakin apa terisolasi semakin berbeda cara pandangnya itu dalam apa ya, dalam berinteraksi dengan orang lain. Iya, di samping itu juga mereka itu tadi banyak dikaryakan itu. Mm-hmm. Itu bahkan ada di era Hindu Buddha itu ya. Mm-hmm. Orang Kalang yang ditugaskan untuk mengeksekusi mati tahanan itu.
0: Oh.
1: Dan dia memiliki hak untuk mengais hartanya tahanan, kekayaan itu.
0: Oh, malah dimanfaatkan berarti ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi ya apa ya? Ya seperti itulah. Jadi mungkin perbedaan ini ya, perbedaan budaya secara umum ya, kayak gitu.
2: Ya. Ya, tapi memang tidak bisa dilihat dalam konteks sekarang ya. Karena pada saat itu setiap ideologi, katakanlah dalam bentuk agama atau apapun, itu kan selalu memandang bahwa hal yang beda itu sebagai sesuatu yang buruk.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu terjadi ketika zaman Hindu Buddha sehingga diletakkan pada yang pada bottom ya, di paling bawah ya. Kemudian pada Muslim pun juga dianggap kafir pada saat itu.
1: Iya.
2: Kita belum seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan you just different gitu aja.
0: Iya.
2: Kamu berbeda aja. Mungkin aja baik.
1: Iya.
2: Yang tidak seperti itu karena zaman dulu, karena yang tidak kalau tidak bersama aku ya buruk gitu
0: ya,
2: kan
0: buruk.
2: Gitu. Sehingga sangat mungkin ketika berbeda dengan mainstream itu selalu dianggap buruk.
1: Iya.
2: Iya. Itu saya kira ini kita berangkat dari sebuah logika aja.
0: Iya, betul.
1: Iya. Penamaan Kalang sendiri juga ini ya, dari kata alang-alang ya. Jadi alang-alang itu orang terbuang seperti itu.
0: Itu
1: di era Islam kita mengenal wong kejobo, wong sing terpinggirkan. Terus ada istilah lagi kepalang itu.
2: Kepalang.
1: Orang yang terapa?
2: Terhalang.
0: Terhalang. Atau gimana?
2: Kepalang itu terhalang.
1: Anu apa? Ter apa ya, tersingkirkan. Tersingkirkan itu. Itu
0: baik-baik.
2: Iya, kalang itu kan kayak dikalangi gitu ya. Dikalang dibiarkan pada satu daerah tertentu, dilokalisasi sebenarnya.
0: Okay.
2: Mungkin di hutan-hutan itu ya.
1: Iya.
2: Mereka menganggap bahwa hutanlah tempatnya yang kamu layak tempati karena perilakumu seperti itu. Mungkin seperti itu.
0: Ya, baik. Masih ada satu penanya, ada dari Cece. Selain Kelangon, persebaran di Madiun Raya ada di mana saja untuk Kalang sendiri?
2: Ditegaskan lagi Mas.
0: Ya, ditegaskan lagi mungkin.
1: Yang pertama Midodaren tadi. Ada Kajang itu yang wilayah yang dibuka oleh Kalang itu, Kajangan. Lalu juga Ngurawan itu juga dibuka oleh Kalang. Terus tadi Kelangon itu di Gemarang juga itu ada sebaran Kalang. Jadi ya kawasan yang diberi hutan dan pegunungan ini ya, pandan itu ya. Itu. Jadi ya sekitar situ.
0: Baik, yang wilayah-wilayah hutan gitu.
2: Di mana
0: ya,
2: ada hutan
0: ya.
2: Mungkin ada persebaran orang-orang Kalang.
1: Ya bisa dilihat di peta ya. Pokoknya wilayah namanya Kalang itu ya, itu pasti ada orang Kalangnya.
0: Oke. Wilayah Kalang. Baik, siap, terima kasih. Karena waktunya sudah hampir usai di malam hari ini, mungkin sebagai penutup satu persatu berkaitan dengan orang Kalang dan juga sebagai kesimpulan di malam hari ini, mungkin dari Pak Aji, silahkan.
2: Ya, setiap suku sebenarnya berhak untuk hidup setara dengan suku yang lainnya, sehingga kehidupan orang Kalang pantas juga mendapatkan porsi yang setara dengan suku-suku lainnya ya, sehingga penindasan yang berupa diskriminasi dengan dehumanisasi bahkan prasangka-prasangka buruk itu memang harus dihilangkan. Kalau toh masih ada beberapa suku Kalang yang sekarang tersebar di seluruh Jawa ya, mungkin ya di pinggir-pinggir hutan ya, yang masih diam di situ. Karena beberapa orang sungguh ketika diberi kesempatan menjadi kaya raya, katanya yang di kota gede banyak yang kaya raya. Iya, seperti itu. Sehingga kesimpulan kita adalah no discrimination, no prejudice, ya. Okay. Dan no apa lagi yang satu lagi. Ya, seperti itu.
0: Yeah. Baik, gitu ya. Untuk Pak Aji, kalau dari Rindu sendiri ada yang ingin disampaikan sebagai penutup?
3: Sepertinya sudah cukup, ya.
0: Betul. Ya, kalau Mas Septian ada yang ingin disampaikan tidak?
1: Iya, gini ya, kita harus banyak belajar sejarah, karena memang sejarah itu akan membuka pengetahuan kita tentang kaum minoritas yang hilang sekarang. Itu, jadi kita belajar cara untuk memahami sebuah makhluk itu.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Septian. Mempelajari kembali sejarah-sejarah yang ada di masa lalu untuk menjadi pembelajaran di masa sekarang, begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi Aji Prajoko, kemudian Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian Dekarisma di malam hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti lain waktu kita bertemu kembali dengan membahas mungkin ya beberapa topik lainnya nanti ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Bagi Anda yang ketinggalan, Anda bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi, tepat jam 21 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun kawula, nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. Aksi pencurian dipunlaporaken nyasar griyanipun setunggaling warga sepuh ing Dusun Mloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Nalika griya wonten ing kawontenan suwung amargi dipun tinggal dateng acara manten, pelaku dipun kinten mlebet lan gondol perhiasan emas saha arta tunai kagunganipun korban. Korban dipun mangertosi asmanipun Mesira, swidak 4 taun. Kedadeyan punika dipun kinten kelampahan ing dinten Jemah 31 Juli 2016 sak kiteranipun tabuh 00 WIB nalika ingkang kagungan griya tasih wonten ing papan acara mantenan. Korban dipun mangertosi sampun nilar griya wiwit dinten Kemis 30 Juli 2016 sekitaripun tabuh sedasa luwih 30 enjing. Sesampunipun kondur dateng griya ing dalu dinten punika, korban wiwitanipun dereng ngraosaken bila sampun wonten tindak pidana pencurian. Ananging nalika mriksa isi griya, piyambakipun manggih bilih saperangan barang aji ing papan penyimpanan sampun sirna. Adhedhasar pendataan sawetawis, pelaku dipun kinten kasil gondol perhiasan emas kanthi rega ngantos 350 juta rupiah manut reginipun nalika dipun tumbas. Saliyane punika arta tunai ingkang dipun simpen wonten ing griya ugi dipun laporaken ical. Kapolsek Tulaan Ibtu Didik Puji Hartono beneraken bilih sampun wonten laporan babagan kedadosan pencurian punika. Piyambakipun ngandharaken bilih proses penyelidikan tasik kalajengaken dene kasih Humas Polres Pacitan Aibtu Thomas Alim Suheni ngandharaken bilih para penyidik tasih nelusuri modus ingkang dipun ginakaken pelaku. Piyambakipun ngarep-ngarep hasil olah papan kedadosan para kawis TKP saged paring pratondo kangge ngenali pelaku saha ngudari reroncening kadadosan pencurian punika. Program rehabilitasi griya mboten layak huni RTLH wonten ing Kabupaten Ponorogo ngalami peningkatan ingkang cekap ageng. Ing tahun 2016, cacahipun griya ingkang pikantuk pambiyantu pangrehapan dumugi 2306 unit, langkung saking kaping 2 menawi dipun bandingaken kalian tahun 2000 ingkang namung dumugi 913 unit. Pembiyantu punika asalipun saking kalih program, inggih punika program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS saking pemerintah pusat saha program peningkatan kualitas rumah swadaya PKRS ingkang dipun biayai lumantar APBD Kabupaten Ponorogo kanthi pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan lan Kawasan Permukiman DPUPKP. Kepala Bidang Perumahan lan Tata Bangunan DPUPKP Kabupaten Ponorogo, Mahmudah Rani Damayanti ngandharaken bilih saperangan ageng pambiyantu punika asalipun saking program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum. Miturut panjenenganipun ing tahun punika, program BSPS nyasar dateng 2016 unit griya ingkang maneka kecamatan kanthi alokasi pembiyantu antawisipun 20 yuto dumugi 50 yuto saben unit. Piyambakipun ugi nerangaken bilih cacah panampi BSPS ing tahun 2016 ngalami peningkatan ingkang sangat signifikan
menawi dipun bandingaken kalian tahun kapengker ingkang namung nyasar 900 unit RTLH. Dene pemerintah Kabupaten Ponorogo ugi nambah alokasi program PKRS dados 2 unit griya langkung kata timbang tahun 2000 selangkung ingkang namung 13 unit. Miturut Reni, pembagian program PKRS kepareng dados kalih unit wonten ing Kecamatan Sambit lan 18 unit wonten ing Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan. Saben panampi pikantuk pambiyantu awujud dana 2 juta rupiah kangge dadosi struktur ngandap, struktur tengah dumugi struktur inggil bangunan kalebet lantai, tembok soho payon griya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kutha Madiun Nur Aflah dipun undang dados seksi dening Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ing sidang prakawis dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility CSR Soho Fee Project kanti terdakwa Wali Kutha Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR Torik Megah soho Direktur CV Sekar Arum Rohim Ruhdianto. Wonten ing persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya Jumat 31 Juli 2016 Nur Aflah ngandharaken bilih ing tahun 2019 piyambakipun pikantuk dawuh saking Maidi kangge nyepeng program Smart City. Nalika persidangan lumampah, kuasa hukum Maidi nedahaken tayangan saking kanal YouTube Diskominfo Kutha Madiun ingkang ngemot informasi ngenani TPA Winongo kalebet rencana pengalih fungsen dados papan wisata kanti konsep piramida sampah. Gegayutan kalian dana CSR, Nur Aflah ngandharaken bilih gagasan wiwitan panggenan dana punika asalipun saking piyambakipun. Miturut keteranganipun, usulan punika dipun dasari saran saking asesor program Smart City ingkang maringi pitedah bilih keterlibatan pihak swasta dados setunggaling unsur penilaian sehingga pembangunan boten namung gumantung dateng APBD utawi APBN. Majelis Hakim lajeng nyuwun keterangan menopo gagasan migunakaken dana CSR kangge pembangunan TPA Winongo ugi asalipun saking piyambakipun. Nur Aflah nerangaken bilih gagasan panggihan dana CSR kangge pembangunan Kutha Madiun kanthi umum pancen asalipun saking piyambakipun ananging boten mligi kangge proyek TPA Winongo. Sasampunipun punika kuasa hukum Rohim Ruhdianto Budi Harjo ngandharaken bilih kliyenipun dados pihak ingkang raosaken kapitunan senajan asil pembangunan ing Kutha Madiun kathah ingkang dipun tonjolaken. Piyambakipun ugi pitakon bab tanggal jawab Nur Aflah nalika tasih jabat PLH Baperida mliginipun gegayutan kalian pembayaran dana CSR kangge lemah uruk TPA Winongo ingkang sampun dipun lampahi dening Rohim manut perintah Maidi. Pemerintah Kabupaten Madiun jadwalakan pelaksanaan stikerisasi dateng griya para panampi bantuan sosial ingkang badhe dipunwiwiti ing wulan Agustus 2016. Program punika dados setunggaling upaya kangge ningkataken transparansi saha akuntabilitas sajroning penyaluran bantuan sosial dateng masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngandharaken bilih pelaksanaan stikerisasi kedah dipun dasari kanthi data ingkang leres saha sampun dipun validasi. Menurut Wabu, validitas data dados unsur ingkang wigati supados para panampi bantuan saestu trep kalian kriteria ingkang sampun dipun tetepaken.
Awit saking punika koordinasi antar lembaga saha proses validasi dipun ajab saged kelampahan kanthi langkung sae. Salajengipun Purnomo Hadi ngandharaken bilih program stikerisasi ugi gadah tujuan ningkataken akuntabilitas saha transparansi sajroning penyaluran bantuan sosial. Kanthi mekaten masyarakat dipun ajab saged melu ngawasi proses penyaluran bantuan supados langkung trep sasaran. Piyambakipun ugi nerangaken bilih wiwitanipun pelaksanaan stikerisasi dipun rancang badhe dipun mulai tanggal 1 Juli 2016. Ananging amargi tasih wonten sawetawis kendala, pelaksanaan lajeng dipun undur dados wiwitan Agustus 2016. Miturut panjenenganipun, Dinas Sosial Kabupaten Madiun badhe dados perangkat daerah ingkang mimpin saha ngordinasi pelaksanaan program punika. Purnomo Hadi ugi negesaken bilih pemasangan stiker mboten dipun ancang kadadosan tanda ingkang sipatipun langgeng tumrap griyanipun para penampi bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Madiun ngajek-ngajek supados para panampi bantuan saged tingkataken taraf kesejahteraanipun saengga ing tembe mboten malih kalebet golongan masyarakat ingkang butuhaken bantuan sosial, lan stiker punika ugi mboten badhe dipun pasang sak lawas-lawasipun. DPRD Kabupaten Magetan nyuwun supados pembangunan kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA tahap salajengipun dipun arahaken dhateng daerah pinggiran kutha. Wonten kalih papan ingkang dipun anggap strategis kangge alternatif lokasi inggih punika Kelurahan Tawang Anom Magetan lan Kecamatan Bendo. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Magetan Didi Aryono ngandharaken pilih DPRD ing dasaring gadah panyengkuyung tumrap rencana pembangunan kampus UNESA tahap salajengipun. Ananging pemerintah Kabupaten Magetan prayogi nimbang kanthi mateng papan ingkang badhe dipun ginakaken.

Sugeng dialog pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda bersama saya Nindi Aprilia, ragam budaya dan hiburan campur sari hadir di malam hari ini pendengar. Di mana Anda bisa bergabung dengan kami di malam hari ini melalui telepon maupun WhatsApp kami pendengar, di mana di telepon 0351459198 atau juga melalui WhatsApp kami di 0811366 9907. Sembari menemani aktivitas malam hari Anda pendengar, di mana campur sari malam Pro 1 RRI Madiun dihadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan di malam hari ini pendengar ada dari Niken Salindri Lestari.

pendengar, Anda masih bersama kami di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi di mana ragam budaya dan hiburan. Malam hari ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda di sajian lagu Campur Sari, tembang Campur Sari di malam hari ini pendengar, di mana Anda bisa request dan juga bergabung di malam ini dalam lagu Campur Sari melalui WhatsApp kami di 0811366997 atau telepon kami di 0351459198.

0: Ya, berikan melalui WhatsApp kami. Ada yang bergabung, ada Mbak Wati di Saradan mau request lagu Ngalamuning Ati. Salamnya buat Mbak Nindi yang lagi bertugas aja, dan juga buat semua pendengar RRI Madiun di malam hari ini. Selamat mendengarkan Campur Sari Pro 1 RRI Madiun. Matur nuwun untuk Mbak Wati di Saradan. Sesaat lagi nanti akan dihadirkan Ngalamuning Ati ya, di mana sudah saya masukkan ini ya, di mana Ngalamuning Ati di malam hari ini akan dihadirkan dari Nurhana Mbak Wati. Ditunggu sesaat lagi. Lalu mendengar ada Mas Zaki juga yang bergabung, Zaki dari Pilang Kenceng. Mbak Nindi, mohon diputarkan lagunya Nyidam Sari menemani saya malam hari ini untuk tidur malam ini ya. Waduh, Mas Zaki sudah malu beranjak untuk tidur malam ini nampaknya. Sebari menemani Anda ada Nyidam Sari, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Satu 98 ada yang bergabung, pendengar Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Sugeng Dalu Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa ini ya?
1: Kabar sehat ya Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Jenengan gimana kabarnya malam ya, hari ini?
1: Alhamdulillah tergantung pandangan Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nindi pasti songo-songo sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak D.
1: Anjir,
0: saya rasa kok mirip sekali sama Mas Muhammad ini Pak D ini suaranya.
1: Mbak Nindi.
0: Anjir.
1: Yun dulu mungkin Pak D songo-songo dipun puterakan Prasetyanku.
0: Prasetyanku nggih.
1: Nggih, Prasetyanku.
0: Coba saya carikan dulu. Nggih, monggo salamnya.
1: Nggih, salamipun menika sepindah kagem Mbak Ulan, sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Dateng kagem Neng Gayatri, nggih, aturan sugeng dalu, Mbak Octavia nggih sugeng dalu. Dateng kagem Mbak Dian, Mbak Putri Ayu, Mbak Tanda Supen, Bunda Susi, ubi katoran sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Pekanto atur salam Mbak Nindi.
0: Nggih, saking pundi.
1: Bunda Sabrina Magetan.
0: Nggih, salam kembali Bunda.
1: Bunda, Bunda monggo ndereng gabung.
0: Nggih,
1: Mbak Nindi. Lajeng ngagem Bunda Sameran, Bunda Mari Gunawijaya, mboten kesepen Bunda Sekartaji, ubi katoran sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Lajeng ngagem Bunda Saigen. Pekanto atur salam male.
0: Saking pundi Pak D.
1: Mama Ida Ayu.
0: Oh, nggih, salam kembali.
1: Sugeng dalu Mama Ida Ayu, monggo minggah.
0: Monggo bergabung.
1: Langsung akan Bunda Saigon sugeng dalu, Bunda Kartina ingkang wonten Bandengan, katona sugeng dalu sugeng mitangetaken. Langsung akan Bunda Sumini ingkang wonten Patian nggih sugeng dalu, lajeng Bunda Sabrina kula wau nggih katona sugeng dalu sugeng mitangetaken. Langsung akan Bunda Deno Asmorawati nggih katona sugeng dalu, lajeng Bapak Mustajab nggih sugeng dalu, Bapak Nurwan ingkang wonten Bengkulu nggih katona sugeng dalu. Mboten kesupen Lekmut ingkang wonten Montong, lajeng Pak Rusdianto ingkang wonten Kalkar nggih sugeng dalu. Lajeng dateng PO menika wonten Eyang Bunjur nggih katoran sugeng dalu sugeng mitangetaken. Lajeng ngagem Bapak Donoswara, lajeng Pak Tibari, mboten kesupen Bunda Manik-Maninten ugi katoran sugeng dalu sugeng mitangetaken. Lajeng ngagem TKP ugi katoran sugeng dalu pikanto atur salam malih Mbak Nindi
0: saking pundi
1: saking Pak Rusdianto
0: anjir monggo bergabung Pak Rus
1: lajeng ngagem Pak Tibayan Takri engkang mukasan ngagem Om Agung Surya
0: lan
1: ngagem petuwo ya para kadang pamitanget Campur Sari RRI Madiun sugeng dalu sugeng mitangetaken
0: anjir
1: iki kakebanin iki kemakarya lan Bukit tansah pinaringan rahayu yulce.
0: Amin.
1: Pak D.
0: Pak D niki wonten-wontenipun lagunya kok Prasetyaning Ati.
1: Oh, mangyaten dipun gantos kemawon.
0: Nggih, gantos napa?
1: Kopi wengi Mbak Lindi.
0: Kopi wengi riyen nggih.
1: Sering dipun puter nika. Mugi-mugi saged kepanggih monggo.
0: Kopi wengi riyen.
1: Nggih, sampun katon Mbak Lindi nggih.
0: Nggih, kula copi nggih.
1: Matur nuwun kalipun, sugeng dalem Mbak Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ini ya. Wilujeng Dalu. Selamat malam, Bu Mari.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Bu Mari.
1: Halo, selamat malam Mbak
0: Anji. Kabar sehat nggih Bu Mari? Bu Mari.
1: Wilujeng.
0: Anji.
1: Wilujeng Dalu Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, malam hari ini mau request lagunya siapa?
1: Double ya Mbak.
0: Pribon, double pribon. Radionya itu ya, sepertinya ya belum dimatiin Bu Mari ya.
1: Halo.
0: Halo. Bu Mari. Bisa mendengar
1: lelagonipun anu Mbak. Mbak Nindi halo.
0: Anje halo.
1: Lelagonipun kembang kecubung ya Mbak.
0: Kembang kecubung. Anje dirantos kula padosaken riyin. Salam-salamnya monggo.
1: Kagem sedaya pamidanget nggih Mbak nggih.
0: Anje.
1: Anu derek bapa songo-songo kemawon kalau wau. Nggih. Niki double Mbak.
0: Double
1: pun. Anje. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari. Kembang kecubung, cobi kula pada sakrin. Wonten nggih kembang kecubung dirantos mengke dipun putaraken saking Sofana Kaswanto. Nanti ya Bu Mari, ditunggu sesaat lagi. Dan bagi pendengar yang masih ingin bergabung di malam hari ini, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan terlebih dahulu pendengar permintaan lagu yang sudah masuk ya. Tadi sudah ada dari WhatsApp sudah ada 3 berarti yang masuk, sama ada 1 lagi tadi yang masuk di jalur telepon. Dihadirkan Ngalamuning Ati dari Nurhana.

0: Ya, pendengar, Anda masih campur Sari Pro 1 RRI Madiun malam hari ini, pendengar, di mana dari 198 ada yang bergabung. Sugeng dalu. Oke, terputus nampaknya ini ya. Ya, pendengar, yang ingin bergabung di malam hari ini bisa di WhatsApp kami 08113669907. Atau juga bisa melalui telepon kami di 0351459198, di mana Anda bisa request lagu campur sari malam hari ini, pendengar, sembari menemani aktivitas malam hari Anda. Satu sembilan delapan, pendengar, Wiloceng Dalu. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat pendengar
2: Wiloceng Dalu.
0: Anje.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan TKP. Halo. Ini ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Oh, ini nampaknya kok berulang ini ya TKP ya. Mau lagunya siapa TKP? Kalau gitu langsung saja. Oke. Ya, pendengar, nampaknya di telepon kami sepertinya dari dua tadi sepertinya kok tidak bisa mendengar. Coba kita hubungkan lagi ya ini. Wiloceng Dalu, selamat malam. Piyo. Anje, Pak Dono, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat. Panjenengan gimana kabarnya? Anje, alhamdulillah. Amin. Itu tadi kok suaranya itu muncul sedikit sepertinya TKP, sepertinya, tapi kok baru satu kali ngomong langsung hilang tadi ya. Lanje, sudah tak tunggu kok sepertinya berulang-ulang. Saya kira telepon saya ini yang bermasalah. Aman ya Pak Dono, bisa dengar suara saya ya? Berarti. Lanje, baik, siap. Pak Dono mau
3: Anje
0: menawi. Mau diputerin lagunya siapa Pak Dono? Saya carikan dulu.
3: Kulo mangke dipun paringi lagun Tali Tresno, Mbak Yu.
0: Tali Tresno, anje. Salam-salamnya monggo silakan.
3: Salamipun dhumateng sepen menika kanca kula sekolah, Mbak Yu.
0: Anje.
3: Sinten?
0: Bu Mari. Anje.
3: Niku wong minggu kon diburu-buru. Tadi niku anu Bu. Anje. Bu Mari.
0: Anje, katanya tadi suaranya dobel-dobel.
3: Oh, niku tapi ini nopo radio ini jalur ditandani Bu Anu Mbak Yu.
0: Anje menawi ge.
3: Upa mitra ngoteng gue tandosi Mbak Yu mongkulo bisa ketep tandosi.
0: Anje monggo.
3: Mbak Yu.
0: Anje pribon salam-salame.
3: Salamipun buatan Kristen Bu Mari.
0: Anje.
3: Kalender ini. Buatan Kristen Mari kalian Bu Soekartaji. Mungkin-mungkin lancar suka sama TNI pun Mbak Yu.
0: Anje.
3: Kalau mau ingin buka kori hati gue bagus songo-songo ketika
0: hari pun. Pak Di songo-songo.
3: Anje, ini gue mau sampun kumpet-pet lho Mbak Yu.
0: Anje, sampun.
3: Gue mau kita mau main dalam awan monitor rumiin.
0: Anje.
4: Neng Dereng Sari Mbak Yu, piantu nih.
0: Dereng Sari ini kok nge?
4: Dereng.
0: Oh, anje.
3: Kalian ada gue Bari Mbak Yu nge?
0: Mbak Bari, anje.
3: Kalian manik-manik dan nge-nges gue yang gak mau tempat rogo.
0: Anje.
4: Nek tiara ini ku kersane tilon Mbak Yu.
0: Sudah malam kersane ya ini ya, waktunya tidur ya Pak Dono ya.
3: Ciri ya Bu, tiara mulai lho Mbak Yu.
0: Anje.
3: Mbak Yu.
0: Anje.
3: Salamipun gua kandung di Madi Songo-Songo.
0: Anje, salam sedaya.
3: Lagu ini pun manggil. Ingkang kula suwun wau
0: kali tresno
3: kali wetara Bayu nggih.
0: Anjir, dirantos lagunipun.
3: Mugi-mugi bisa ikut napa niku dereng sari Bayu nggih.
0: Anjir, monggo bergabung.
3: Monggo bisa ikut rantos lho jenengan. Bisa utawi ngeten rumiyin Bayu nggih.
0: Anjir, matur nuwun. Kita juga
3: ngajak tinggal kumpul mantu ya grup itu sak marti-marti Bayu.
0: Anjir, Pak Dono.
3: Bisa utawi matur suwun dalipun Bayu.
0: Anjir.
3: Wilujeng dalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 198 pendengar, ada yang bergabung, Wilujeng Dalu. Terputus kembali. Satu sembilan delapan pendengar, Wilujeng Dalu. Anje, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Anje, ini dengan siapa ini?
1: Bunda Katrina.
0: Bunda?
1: Wilujeng Dalu.
0: Anje, dengan Bunda siapa ini, Bunda?
1: Selamat malam.
0: Bunda?
1: Bunda Sabrina.
0: Anje, Bunda Sabrina. Waduh, enggak, ini saya juga tidak bisa mendengar dengan jelas ini, Bunda. Anje, sudah jelas ini, Bunda. Bunda request lagunya siapa? Coba saya carikan dulu.
1: Aku lagunya.
0: Lagunya napa, Bunda?
1: Bunda.
0: Ninggal Kak Trisna nggih.
1: Nggih.
0: Anje, salam-salamipun monggo. Anje, salam kagem sedaya mawon nggih, Bunda, matur nuwun. Anje. Anje. Oh, njeh, matur nuwun, Bunda. Ini nampaknya kok ada coba nanti biar diperbaiki dulu ya, pendengar. Ada beberapa telepon yang masuk, audionya terdouble ini ya tadi nampaknya. Ada dari WhatsApp pendengar, ada Neng Gayatri juga bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salam buat Bopo Rustianto, Mbak Skartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Mbak Wulan lagi, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Nitip Kangen atau Cinta Tak Terpisahkan. Matur nuwun Neng Gayatri, ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagi sudah masuk di malam hari ini, ada Kembang Kecubung.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun campur Sari Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, di mana masih ada waktu ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda pasti bisa bergabung dengan kami, pendengar, request lagu campur Sari melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga bisa bergabung di telepon kami 0351-459-198.

Melalui jalur WhatsApp pendengar, ada yang bergabung dari pesan WhatsApp ini ya. Lagu Waljina Walang Kekek Kagem Sedoyo Pami Danget RRI Madiun Katres Kertosono. Ini ada Oki sekeluarga, kanti atur sugeng sare saking kulo Katimin Tiron Madiun. Matur nuwun Pak Katimin di Tiron Madiun, ditunggu lagunya. Sesaat lagi nanti akan dihadirkan Walang Kekek dari Waljina.

Ya, pendengar, nampaknya sudah tidak ada yang bergabung kembali di malam hari ini. Jadi langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Ada dari Wal Jinah. Wal Jinah, Walang Kakek menemani Anda malam hari ini.

Ya, berkat dari Pro 1 Madiun, demikian berakhir sudah campur sari menemani malam hari Anda di malam hari ini, pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami, Nindi masih menemani Anda hingga nanti ya, jelang tengah malam pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah satu atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu satu anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, tidak terasa sudah jelang tengah malam, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Nindi Aprilia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Tentunya esok kami masih akan menemani Anda pendengar mulai jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Madiun pagi ini. Untuk hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Dan nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Dengan topiknya nanti ada Jangan Terlalu Mencintai Dunia Yang Sementara. Nanti kita akan bersama Ustazah Indah Bilqis Rosyidah MPD. Anda bisa berinteraksi nanti di 0351459198 atau di 0811366909. Juga bisa lewat channel YouTube RRI Maidun. Anda bisa tuliskan di kolom live chat.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali, sebuah kenikmatan yang luar biasa pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Setelah tadi kita bangun melaksanakan ibadah salat subuh, dan mungkin Anda yang saat ini juga tengah menikmati hangatnya secangkir kopi, Anda bisa menikmatinya juga dengan enak ya. Sama juga dengan lagu yang sebelumnya tadi kita hadirkan, Cintaku Karena Allah. Sepertinya pendengar, kita perlu mengelola rasa cinta kita, karena di pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengaji bersama-sama dengan topik jangan terlalu mencintai dunia yang sementara, bersama Ustazah Indah Bilqis Rosidah, MPD. Anda nanti bisa berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366907 pendengar. Juga kami hadir multiplatform di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Baik, pendengar dan pemirsa, kita segera sapa beliau yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya pada pagi hari ini. Ada Ustazah Indah Bilqis Rosidah, MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Mas Adi.
1: Iya, senang sekali bisa bersama-sama kembali di pagi-pagi begini Bunda ya.
2: Iya, nikmat pagi.
1: Betul, nikmat pagi ya, hangatnya kopi panas. Kita masih bisa mencintai pasangan kita masing-masing, seperti itu Bunda ya.
2: Iya, nah, harus itu.
1: Nah Bunda, seperti juga topik pada pagi hari ini, jangan terlalu mencintai dunia yang sementara. Sebelum kita buka sesi interaktif, mungkin muka dimahnya dari Bunda, silakan.
2: Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar RRI Madiun yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita di pagi hari ini. Di antaranya kita bisa bangun pagi dengan nikmat sehat, umur panjang, keluarga, rezeki, dan tentunya adalah nikmat kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan ini adalah karunia yang tentunya tidak ternilai bagi kita. Alhamdulillah. Baik pemirsa, setiap hari, setiap kita selesai bangun pagi beribadah, tentunya kita akan disibukkan dengan berbagai urusan dunia, mulai dari yang berangkat bekerja, mengurus keluarga, mencari rezeki, membangun rumah, mengejar jabatan, menyiapkan masa depan, dan semua itu adalah bagian, sebenarnya bagian dari ikhtiar kita yang memang dianjurkan dalam agama kita Islam. Namun di tengah kesibukan tersebut, tentu ada muncul satu pertanyaan dalam diri kita. Apakah kita ini sedang memiliki dunia atau justru dunia yang telah memiliki hati kita? Jadi apakah kita ini sedang memiliki dunia atau hati kita, atau dunia yang telah memiliki hati kita? Jadi kalau kita melihat dalam keseharian, banyak sekali dari kita, banyak orang yang rela kehilangan waktu untuk beribadah demi mengejar dunia. Gelisah ketika kehilangan harta, tidak merasa sedih ketika kehilangan kesempatan sholat atau membaca Al-Quran. Dan ini tentunya yang tentunya perlu kita waspadai dalam diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu annamal innamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah berfirman bahwa mengingatkan pada kita manusia, i'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wasinatun, dan perhiasan. Masya Allah. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba memperbanyak menumpuk harta dan anak. Jadi Allah sudah menggambarkan bahwa kehidupan dunia itu seperti ini. Kama tsali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutaman. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ditahu kita lagi di akhir ayat bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, bahwa Allah menegaskan dunia sebagai mata'ul hurur, yaitu kesenangan yang menipu, yang memperdaya kita semua. Dari ayat ini pemirsa ada hal yang mungkin bisa kita pahami, bahwa satu, ada lima fase hidup yang bisa melalaikan kita semua sebagai umat Islam. Yang pertama dinyatakan Allah sebagai innamal hayatud dunya, yang pertama laibun, yaitu ketika kita masih kecil, laibun, permainan, kita lebih masih condong kepada permainan. Kemudian masa muda kita lahun, yang kedua laibun, yang pertama, kemudian lahun, yang kedua sendal gurau. Masa muda kita, kita banyak kita perbuat dengan sendal gurau. Kemudian agak menginjak remaja, dewasa sedikit, wazinatun. Yang ketiga, zinatun, itu perhiasan, penampilan ya. Kita mesti mulai menata penampilan kita seperti itu. Kemudian tafakhurun bainakum, lanjutannya adalah kesenangan dunia itu seperti ini, bangga punya statusnya. Kita mulai jadi masa kecil laibun, kemudian mudanya lahun, sendal gurau bersama teman-teman remaja kita, kemudian zinatun, ada perhiasan, mulai berdandan, mulai berhias, mulai punya status tentunya. Kemudian berbangga di antara kita, di antara teman-teman kita, di antara circle kita. Kemudian setelah itu watakathurum bain, watakathurum fil amwali wal aulad. Watakathurum fil amwali wal aulad, ini mulai kita memperbanyak, menumpuk harta anak, yang saling bertanya, punyanya apa, punya anak berapa dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ini adalah lima fase hidup di dunia yang memang bisa jadi akan melalaikan kita. Kemudian ada dilanjutkan ayat ini dengan kama sali huisin a'jabal kufara nabatuhu. Allah memberikan perumpamaan sebagai sebuah siklus tanaman huis. Jadi huis, kama sali huisun, huisin, huis. Jadi ayat ini mengibaratkan dunia itu seperti tanaman yang tumbuh subur karena hujan. Jadi kalau tanaman itu ketika musim hujan subur sekali, dikagumi petani. A'jabal kufara nabatuhu. Jadi mesti petani senang, bahagia, subur sekali tanaman ini. Kemudian lalu mengering dan hancur, kutoman. Tumayakunu kutoman. Jadi ketika sudah subur, menguning, kemudian hancur. Ini menggambarkan bahwa keindahan yang ada di dunia itu adalah sementara. Pasti akan menua, lemah, dan juga akan hancur, hilang. Jadi bagaimana Allah menggambarkan kehidupan dunia yang pertama tadi dengan lima hal yang melalaikan, yang kedua diibaratkan kama sali waisin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Jadi tanaman itu kena hujan subur ya. Kemudian petani mesti akan senang dan bahagia, kagum tanamannya ini luar biasa, alhamdulillah ini. Kemudian menguning, setelah menguning kemudian hilang, hancur, dipanen selesai gitu ya. Dan disinilah menggambarkan bagaimana kehidupan duniawi itu sementara. Yang ketiga, ayat ini dinyatakan bahwa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi Allah menggambarkan perumpamaan yang ketiga adalah realitas. Jadi kalau di perumpamaan masuk tanaman, kemudian yang ketiga adalah realitas di akhirat. Di akhirat hanya ada kedua, ada dua kemungkinan, pemirsa. Yang pertama adalah azab yang berat, adzabun syadid wa fil akhirati adzabun syadid. Yang kedua adalah maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang kedua adalah keridhaan, ampunan, keridhaan Allah tentunya bagi yang bertakwa. Yang pertama adalah azab berat bagi yang terlena dengan dunia, dan yang kedua adalah ampunan dan keridhaan dari Allah bagi yang bertakwa. Kemudian di akhir ayat ditegaskan lagi wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, bahwa kesenangan dunia itu adalah mata'ul hurur. Jadi mata'ul hurur itu penipu jika melalaikan akhirat. Namun jika dunia kita gunakan untuk ketaatan, ini adalah menjadi sarana meraih kebahagiaan sejati. Nah, ini adalah peringatan Allah kepada kita bahwa memang dunia ini adalah sementara, sehingga menjadi pengingat kita, tadzkirah bagi kita, ayat ini sebagai nasihat bagi kita, sebagai tambih peringatan bagi kita, bagaimana kita tidak terlalu mencintai dunia ini karena dunia ini adalah sementara, agar hati kita tidak lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tadzkirah kepada kita dengan sebuah hadis, kun fid dunya ka'annaka ghoribun au abiru sabilin. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka ghoribun, seperti orang asing. Jadi yang pertama, kita diperintah Nabi di dunia ini, hidup di dunia ini ghoribun, seperti orang asing. Yang kedua, au abiru sabilin, atau seorang musafir. Kalau kita melihat peringatan dari Nabi, tadzkirah dari Nabi ini mengajarkan kita bahwa seorang mukmin tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah. Jadi ghoribun, orang asing, abiru sabilin, musafir. Jadi dunia

dan sebagai negeri akhirat. Rindu kepada Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, abiru sabilin. Rasulullah memberikan tambih kepada kita di dunia ini, kalau tidak menjadi seperti orang asing, kamu jadilah seperti seorang musafir. Jadi kalau kita sedang bepergian seperti itu, pemirsa, kita tentu makan bawa bekal secukupnya. Jadi untuk melanjutkan safar kita, perjalanan kita, tentu kita akan bawa bekal. Jadi tidak sibuk membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Jarah mukmin itu kalau bepergian, kalau kita bepergian, apakah kita bawa semua harta kita? Tidak. Tapi kita akan bawa bekal secukupnya. Jadi seorang mukmin itu hendaknya menggunakan dunia sebagai bekal untuk memperbanyak amal soli, bukan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Jadi mudah-mudahan ini hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita sebagai orang mukmin untuk tidak terlalu bergantung hati kita kepada dunia, tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat menetap, dan selalu tentunya mempersiapkan diri kita ini untuk liqa'u Rabbi, bertemu Tuhan, bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita dari ayat dan hadis ini menjadikan kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Kita bayangkan saja ketika kita misalnya sedang menunggu misalnya kereta api di ruang tunggu stasiun. Iya, kita boleh duduk di situ kan. Di stasiun itu kita nunggu kereta datang, kita duduk dengan nyaman. Kita bisa makan camilan, kita bisa beristirahat. Tetapi tentu kita saat di situ tidak akan membeli perabot mahal atau membangun rumah di ruang tunggu itu, tentunya tidak. Karena kita tahu bahwa kita sedang berada di tempat singgah. Begitu pula dengan dunia ini ya, kalau kita bekerja, mencari rezeki, kemudian berusaha membangun keluarga, berusaha sebaik-baiknya, tetapi hati kita ini tidak boleh tentunya terpaut dengan dunia. Karena semua yang kita memiliki hanyalah titipan Allah. Semua yang kita miliki, baik harta, anak, keluarga, itu semua adalah amanah Allah, titipan Allah, dan tentunya akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah iman dan amal soleh. Hanyalah iman dan amal soleh. Terus bagaimana seharusnya kita ini menempatkan dunia? Gitu ya kita kira. Bagaimana kita ini kemudian mau menempatkan dunia? Kita mungkin bisa mempelajari dengan teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah, dengan teladan yang telah diberikan oleh insan-insan terbaik pilihan Allah. Contohnya teladan sikap menghadapi ilmu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari itu pernah sare ya, tidur. Tidurnya itu tidak di atas kasur, tetapi beliau tidur di atas pelepah kurma. Sehingga sahabat Umar bin Khattab itu melihat Rasulullah yang sedang berbaring seperti itu, kemudian membekas ya di tubuh beliau pelepah kurmanya itu. Sahabat Umar meneteskan air mata, ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia itu hidupnya mewah ya Rasul, padahal engkau ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah engkau ragu wahai putra Khattab, ya, kepada Umar bin Khattab, tidakkah engkau ridho jika dunia ini untuk mereka dan akhirat untuk kita? Jadi Nabi mengajarkan kita ini untuk tidak silau dengan gaya hidup, dengan gaya hidup yang mewah. Lihat orang lain yang bergaya hidup mewah yang mengabaikan akhirat. Dia tidak silau dengan seperti itu. Dan teladan Rasulullah ini juga dicontoh oleh para sahabat ya, para nabi yang lain juga demikian. Contohnya ketika, kalau kita dulu waktu kecil sering dongeng sebelum tidur, ayah saya itu menceritakan tentang Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu kan seorang nabi yang memiliki kerajaan yang sangat besar, yang sangat kaya. Bahkan Allah memberikan keistimewaan bisa menundukkan angin juga, bisa menundukkan jin, dan beliau punya berbagai kekayaan.

0: kekayaan. Namun semua kemewahan itu ternyata Nabi Sulaiman tidak membuat beliau lalai dari ibadah. Beliau menyadari bahwa semua yang dimiliki itu hanyalah karunia Allah, bukan alasan untuk sombong atau terlena. Ia mengajarkan bahwa kaya itu bukan masalah, tetapi hati yang terpaut kepada dunia itulah yang berbahaya. Jadi kaya itu tidak apa-apa, boleh, apalagi umat Islam kaya. Ikhtiar dunia kan begitu semangat. Innalil dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Ta'isu abadan, boleh. Yang tidak boleh adalah bagaimana kita terikat, hati kita terpaut dengan dunia itu. Wa amali akhiratika ka'annaka tamu Tuhan, dan berbuat baiklah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu itu tamu Tuhan, mati besok pagi. Nah, ini akan menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau kalau saya nggak bersedekah hari ini, bagaimana kalau besok saya sudah tidak ada bernyawa lagi? Banyak sekali teladan-teladan para nabi, para sahabat, dan salafus soleh. Contohnya sahabat Abu Bakar misalnya. Berikan contoh, sahabat Abu Bakar tuh sedekah tuh seluruh hartanya diberikan ke perjuangan Islam. Li'ilai kalimatillah. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi keluarganya diberi cinta pada Allah dan Rasul. Karena beliau yakin bahwa rezeki itu berasal dari Allah, bukan semata dari harta yang disimpan. Pemirsa, dari sini kita bertanya pada diri kita. Mari kita bermuhasabah. Ya, apakah kita mencari dunia ini, mencari dunia untuk beribadah atau meninggalkan ibadah demi dunia? Jadi kita mencari dunia untuk ibadah atau meninggalkan ibadah demi dunia. Apakah hati kita ini tenang ketika harta bertambah, tetapi gelisah ketika harta berkurang? Kalau sebenarnya kalau sifat manusiawi, ini manusiawi. Kalau berdagang pas rugi, itu ya mesti aduh rugi hari ini. Mesti itu manusia. Jika Allah memanggil kita pemirsa hari ini, bekal apa tentunya yang akan kita bawa?
1: Yeah.
0: Lebih banyak mana kira-kira pemirsa waktu yang kita gunakan untuk mengejar dunia ini dibanding mengejar akhirat? Jadi kadang-kadang itu perlu ada dalam pikiran kita, lebih banyak mana ya kita mengejar dunia dalam satu hari semalam dengan kita mengejar akhirat.
1: Seperti itu Bunda. Jadi, ya.
0: Iya. Bagaimana, apakah kita ini mencintai dunia berlebihan? Apa arti sebenarnya mencintai dunia yang berlebihan itu, yang seperti apa? Kemudian batas antara memenuhi kebutuhan hidup ya dengan hubbud dunia. Hubbud dunia, gila dunia itu seperti apa? Kadang-kadang akan muncul, kalau kita mengaji begini akan muncul dalam pikiran kita, mencintai dunia secara berlebihan. Terus batasannya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian dengan istilah hubbud dunia, gila dunia itu yang seperti apa batasannya? Kemudian ketika kita bekerja keras untuk mengejar rezeki atau kekayaan, apakah juga termasuk dengan dunia berlebihan? Akan muncul di dalam benak dan pikiran kita. Kalau itu sudah muncul dalam butang kita, alhamdulillah, berarti kita sudah mulai melihat, membaca diri kita. Mungkin juga perlu kita membedakan yang dikatakan tadi, mengejar kebutuhan. Ya, kalau dalam hidup kita ada kebutuhan, ada need, ada kebutuhan, dan ada apa, want, keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan itu kira-kira dalam sehari-hari lebih banyak mana?
1: Gitu Bunda ya.
0: Ya, dalam hari-hari kita banyak kebutuhan teh atau banyak keinginan. Kadang-kadang gampangnya begini, kalau bahasa Jawa itu karepmu luwe akeh tenimbang duwemu. Karepmu luwe akeh tenimbang duwemu. Mungkin ini yang bahasa dikatakan antara need, kebutuhan, dengan want.
1: Betul.
0: Yang tidak seimbang begitu ya.
1: Jadi sebenarnya kita kaya pun nggak dilarang Bunda ya.
0: Yo, tidak dilarang.
1: Dan kita tidak dilarang kita tidak kaya. Dilarang. Cuman yang dihindari kita terpaut pada duniawi itu ya Bunda ya.
0: Iya betul. Okay. Hati kita terlalu terpaut kepada duniawi.
1: Oke. Baik Bunda, sebelum nanti kita buka sesi interaktif dengan pendengar dan pemirsa, nanti bisa bergabung di 0351459198 atau di 0811366907, juga di channel YouTube RRI Mayadun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar, Bunda Dan Anda para pendengar dan pemirsa, kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, juga pemirsa di channel YouTube RRI Madiun. Saatnya interaksi di 0351459198. Sudah ada yang mulai bergabung, Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
4: Pak Ahmad di Jember. Monggo, pagi hari ini ada Bunda Indah Bilqis Rosidah MPD. Silakan, monggo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Aja Indah
4: Bilqis.
5: Apa?
4: Indah Bilqis Rosidah.
5: Indah Bilqis Rosidah. Saya hormati dan salam kenal sehat selalu. Merdeka.
6: Amin.
5: Ya Allah. Ibu Hajat dan Bilqis, ya, dan tanya bagaimana kita ini sebagai kepala rumah tangga ini supaya kita menata dan bisa beradaptasi dengan orang pihak ketiga dan lingkungan yang kami baru ini, bagaimana kita menyikapinya? Mohon penjelasannya.
4: Sebentar Pak Ahmad, tidak begitu jelas kami tangkap. Barangkali narasumber kami nanti juga takutnya tidak bisa menangkap. Lebih jelasnya gimana, ya, Pak Ahmad?
5: Bagaimana kita ini sebagai kepala rumah tangga dan bisa menjadi Islam yang sejati, ya?
4: Sebagai orang yang berumah tangga,
5: ya, menjadi rumah tangga yang hidupnya di lingkungan dan hidupnya di lingkungan yang kurang tahu marut itu, dan juga pihak kita yang kurang begitu baik hatinya
4: gitu. Hidupnya di lingkungan yang kurang baik hatinya, seperti itu Pak Ahmad.
5: Carut marut, ya.
4: Oke, carut marut.
5: Islam tapi akhlak dan kelakuannya itu carut marut. Bagaimana kita menyikapinya?
4: Oke.
5: Bagaimana kita menerapkan cara Islam yang sejati gitu?
4: Oke. Bu Indah,
5: ya, terima kasih.
4: Bu Indah, bisa paham ya?
5: Salam sehat semuanya. Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nak, paham ya? Hidup di
6: keluarga yang tidak support begitukah, yang tidak baik gitu ya?
4: Bukan keluarga yang tidak support, tapi lingkungan. Lingkungan yang tidak support, yang carut marut, dia beliau bilang seperti itu, Bunda, ya.
6: Iya.
4: Monggo.
6: Mungkin ada banyak dari kita yang kebetulan dia berada di lingkungan yang menurutnya tidak kondusif, gitu ya. Tidak kondusif. Mau ibadah tidak kondusif, ada lingkungan yang saling apa namanya dengan tetangga yang tidak rukun misalnya seperti itu. Nah, memang itu adalah ujian. Makanya ketika kita berada di lingkungan yang seperti itu, punya tetangga yang tidak baik, maka itu adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita bersabar dan tetap bisa mengendalikan diri kita. Jadi contoh ketika tetangga itu usil dengan kita, apalagi di era ini. Kebetulan kemarin saya juga baru dapat aduan seperti itu, jadi punya tetangga yang buat status-status selalu mengkritisi gitu ya. Kritisi punya gini dibuat status walaupun dengan inisial seperti itu, dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan hati kita, karena Rasul saja memberikan peringatan sebaik-baik orang itu tentunya ada salah satunya berbaik-baik kepada tetangga kan demikian. Dan itu ada ujian bagi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita tidak ikut-ikutan kemudian ke mereka berbuat buruk kita membalas dengan keburukan tidak, tetapi bagaimana kita ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Dalam kehidupan Rasulullah memberikan teladan seperti itu, sehingga kalau kita melihat bagaimana dulu Rasulullah juga menghadapi sikap-sikap yang tidak baik dari lingkungan ketika berdakwah, beliau juga menyikapinya dengan yang baik. Ya, seperti itu. Jadi bersabar dalam mengendalikan diri kita, menerima ujian dengan ikhlas, tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang serupa. Dan tentunya juga bisa juga kita menasihati dengan komunikasi yang, dengan membangun komunikasi yang positif. Jadi kita bisa menasihati dengan lembut, menyampaikan kebenaran atau istilahnya komunikasi dengan sopan, dengan santun, tidak ikut-ikut kasar kepada mereka.
4: Bunda,
6: tidak
4: gitu Bunda ya.
6: Silaturahmi. Tidak, tetap tidak memutus silaturahmi. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita bisa mengadukan ini kepada Allah.
4: Gitu Bunda ya.
6: Dan jangan lupa juga tentunya kita juga harus introspeksi juga, kenapa tetangga kita seperti itu. Kita gitu, butuh introspeksi juga, adi menahan ego pribadi kita juga kita tahan, bagaimana kita mampu meredam konflik itu, kemudian menjaga keutuhan hubungan antara lingkungan dengan diri kita gitu ya. Jadi tidak memutus silaturahmi, mengadukan hal ini kepada Allah, tetapi juga mulai kita introspeksi pada diri kita, mengalah kenapa saya punya tangga seperti ini, adakah yang salah dalam diri kita kan begitu ya. Orang yang baik adalah orang yang selalu bisa membaca diri kita.
4: Tapi Bunda,
6: kita menjudge orang lain.
4: Iya, tapi Bunda, orang yang jujur, orang yang lurus, zaman sekarang tuh temannya sedikit Bunda.
6: Iya. Ya itu adalah tantangan, itu adalah ujian dari Allah.
4: Seperti itu Bunda ya.
6: Jadi orang yang jujur, orang yang lurus itu tetap bisa istilahnya ada soft skill gitu ya Mas.
4: Iya.
6: Di dalam circle itu ada, kita bisa mengasah soft skill kita. Kita jujur, tapi bagaimana kita mampu membangun dengan sikap jujur kita itu, dengan circle kita itu, tetap kita tidak dikucilkan. Itu orang jujur gitu ya. Jadi kita membangun soft skill, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu.
4: Ada yang bergabung Bunda di line WhatsApp 3645. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo di 3645. Buat nomor 3645 udah masuk WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana Pak?
7: Dengan hamba Allah di Ponorogo.
4: Hamba Allah Bunda di Ponorogo. Silakan Pak.
7: Saya mau bertanya Bu Ustazah.
6: Nggih, monggo.
7: Iya. Apa itu dikir sama dikir istighfar tanpa thoriqoh itu bisa menjadikan orang gila, apa itu benar? Saya mohon penjelasannya.
4: Gitu ya.
7: Saya takut kalau melakukan dikir thoriqoh, dikir ya.
4: Halo, sudah itu aja Pak.
7: Iya.
4: Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya Bunda, bagaimana dikir tanpa thoriqoh?
6: Iya, begini.
4: Apakah bisa menjadikan orang gila?
6: Tidak seperti itu ya. Mungkin amalan-amalan tertentu yang tanpa thoriqoh, tanpa petunjuk guru seperti itu yang kita salah. Tetapi kalau untuk berzikir misalnya istighfar, banyak-banyak istighfar, itu perintah Allah, perintah Al-Qur'an, ala tatma'innul ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah, hatimu akan tenang gitu ya. Jadi justru zikir itu bukan penyebab gila, malah justru ketika kita banyak berzikir, contohnya hanya sekedar tasbih, kemudian apa namanya istighfar, ini perintah Allah, tidak gila, kecuali kalau ada amal-amalan khusus gitu ya, kemudian kita tidak tahu itu tujuannya apa. Kan sekarang banyak kalau kita klik ini ada amalan ini itu yang tanpa tarikoh namanya, misalnya dikir kita baca misalnya di AI kita ikuti, kita enggak paham maknanya. Kalau dalam surat Al-Ghafir itu dijelaskan Allah bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan apapun kita, kita diberikan resep oleh Allah, salah satunya kita berzikir. Yang pertama adalah fasbir inna wa'adallahi haq, kita bersabar, bersabar dalam keadaan apapun, bersabar karena semuanya janji Allah itu adalah benar dengan orang-orang sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin, begitu. Yang kedua adalah fasabbih, wastaghfir, wastaghfir dzambik. Itu ayat Al-Qur'an. Fasbir innallaha dzawwahakun wastaghfir dzambika, dan minta ampunlah kepada Allah li dzambika, atas dosa-dosa kamu. Fasabbih wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Yang ketiga adalah zikir, tasbih, memuji Tuhanmu. Bila asyik wal ibkar, bila apa sore, petang dan pagi. Ini perintah dari Allah. Kalau dikir-dikir seperti itu perintah. Jadi kalau dikir tanpa torekoh menjadikan gila, dikir yang seperti apa? Dikir yang mana? Yang tanpa torekoh itu kemudian menjadikan kita gila, tidak. Tetapi kalau kita bertasbih, berdikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, bil asyi wal ibkar, itu perintah Al-Qur'an. Petang, sore hari, bangun tidur alhamdulillah wa syukrulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahar, yaitu sebelum subuh itu waktu-waktu sahar, masya Allah, itu mendatangkan rezeki. Di samping kita juga diampuni oleh Allah, datangkan rezeki kita dari banyak kita berzikir kepada Allah. Kita mengakui bahwa sehari-hari kita tidak lepas dari segala dosa, begitu nih Bapak. Jadi sekedar berzikir istighfar, sholawat, bertasbih, itu tidak membuat kita gila. Tetapi zikir-zikir yang menyebabkan yang maaf katanya gila tadi adalah tentunya zikir-zikir khusus, amal-amal khusus yang kita ikut-ikutan saja, ikut-ikutan mengamalkan, kita tidak tahu apa namanya apa zikir itu untuk apa gitu. Kita ikut-ikutan saja.
4: Kalaunya, seperti itu, okay? Kalau mau zikir, zikir aja gitu Bunda ya.
6: Iya, istighfar yang banyak, sholawat, bertasbih, itu sudah perintah Al-Qur'an.
4: Oke,
6: okay, gitu. Amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam. Jadi perkara
6: syarat ya, jadi amalan-amalan yang berzikir, tasbih, beristighfar itu adalah amalan yang memang tanpa syarat harus mengikuti torekoh dahulu.
4: Iya.
6: Memang ada orang-orang yang khusus yang sudah mengikuti torekoh itu. Mereka punya amalan-amalan lain. Mereka ada gurunya, irsyadu ustadzin. Mereka ada petunjuk guru ketika mengamalkan zikir-zikir tersebut.
4: Gitu,
6: kita yang di luar belum masuk ke sana, cukup kita berzikir yang sudah dianjurkan oleh Nabi, yang sudah diajarkan oleh Allah ya tadi, istighfar, bertasbih dan sebagainya.
4: Gitu. Gitu Pak hamba Allah di Ponorogo ya. Baik, kali ini yang di kolom komentar sudah banyak ada nyimak matur nuwun. Bunda Bilqis, tipsnya nih Bunda ya. Biasanya kalau kita mencintai anak itu sangatnya luar biasa. Mencintai keluarga lah, tidak anak ya. Mencintai keluarga sangat luar biasa. Tapi kita sering lupa bahwa itu semuanya pun juga titipan Bunda. Tipsnya Bunda sebelum nanti kita closing, bagaimana memanage rasa cinta kepada keluarga supaya tidak kedonyan, istilahnya seperti itu ya.
6: Ya, betul.
4: Monggo Bunda, tipsnya seperti apa ini Bunda?
6: Ya. Jadi kita menata hati pertama.
4: Iya, menata.
6: Yang pertama adalah kalau kita cinta kita kepada anak, cinta karena kebutuhan, kemudian kita bekerja keras karena keluarga, karena itu memang kewajiban kita sebagai muslim untuk berikhtiar membahagiakan keluarga, memfasilitasi keluarga dan anak-anak kita. Dengan karena itulah sifat manusia yang saya katakan tadi ya, watakabum bil amwali wal aulad. Jangan sampai peringatan bahwa kecenderungan hati kita kepada dunia ini, kepada keluarga kita, anak-anak kita itu melengahkan diri kita. Maka kita harus tata niat kita. Kita diberikan Allah harta, kita diberikan Allah anak-anak, keluarga. Maka ini semua adalah amanah. Kita yakini bahwa ini adalah amanah. Semua ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini adalah amanah, maka disitulah kita memahami bahwa kita prioritaskan kewajiban ini. Jadi tetap mendidik keluarga dengan baik, keluarga-keluarga yang membuat keluarga menjadi baik di jannati, rumahku surgaku, dengan tidak meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kita juga tentunya sih punya sifat yang qanaah juga, cukup bersyukur. Jadi syukur atas rezeki yang diperoleh, kemudian tidak membanding-bandingkan dengan milik orang lain. Baik itu masalah anak, tidak terbiasa membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, dan itu juga akan secara psikis menyakiti tentunya kepada anak kita. Nah, itu salah satu tip kita. Jadi menata hati kita, mengembalikan, menyadarkan diri kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah.
4: Termasuk anak dan keluarga, termasuk budaya.
6: Anak kita dan keluarga kita.
4: Ya.
6: Jadi harta itu cukup di tangan kita. Jadi sehingga tidak mengikat hati kita. Kita akan mudah memberikan lagi. Tetapi kalau harta itu ada di hati kita, kita akan hitung-hitungan ketika kita mau bersedekah. Salah satunya agar keluarga kita diberikan kelancaran, kesehatan, itu kan mau bersedekah. Jadi kita tidak terlalu mencintai dunia kita dengan kemudian membangga-banggakan anak-anak kita, memamerkan kelebihan-kelebihan anak-anak kita. Cukup kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap anak itu sudah punya perjalanannya masing-masing. Jika kalau kadang-kadang itu ya, kalau kita lebih suka memamerkan harta kita, anak-anak kita, itu juga akan bisa merusak hubungan sosial dengan saudara, dengan lingkungan. Karena kadang-kadang muncul rasa iri juga, rasa dengki, rasa sombong. Ya akhirnya antara need dan want tidak imbang. Jadi keinginan kita lebih besar hanya untuk memenuhi rasa gengsi dan rasa pamer kita.
4: Iya,
6: anak-anak kita kemudian juga demikian, mulai dari kita fasilitasi yang berlebihan yang belum waktunya untuk kita. Jadi saya rasa pemirsa bahwa bagaimana kita menyikapi agar kita tidak dikatakan sebagai hubud dunia, bagaimana kita bisa memiliki dunia ini cukup di tangan kita. Jangan kita biarkan dunia ini masuk ke dalam hati kita. Harta anak-anak kita adalah titipan dari Allah. Bagaimana harta dan anak-anak kita nanti itu bisa kita jadikan fasilitas kita untuk meraih ridho Allah.
4: Iya.
6: Jangan sampai nanti ketika kita dikubur kemudian kita masih punya hal-hal duniawi, anak kita yang tidak kita tata dengan baik, agamanya tidak kita fondasi agama yang kuat, sehingga mereka yang kita punya dahulu itu justru kembali kepada kita, kita tidak bisa memperjuangkan kepada Allah, tidak bisa mempertanggungjawabkan secara baik kepada Allah. Itu akan rugi. Karena nanti ketika kita di alam kubur, bukan harta kita yang akan menemani kita, tapi amal-amal soleh. Amal soleh itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta kita yang kita miliki di dunia dengan sedekah, dengan banyak memberi. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan anak istri kita yang sudah kita jaga dari api neraka, dengan apa, ibadah, dengan teladan-teladan ketaatan kepada Allah gitu ya. Semoga Allah menjadikan hati kita ini pemirsa lebih mencintainya daripada mencintai segala kenikmatan duniawi.
4: Baik Bunda, sepertinya kita sudah gak punya banyak waktu lagi di Mutiara Pagi kali ini. Closingnya apa nih? Pesan buat pendengar dan pemirsa yang perlu ditegaskan oleh Bunda untuk pendengar dan pemirsa. Ya. Silakan Bunda.
6: Baik Mas Adi, bahwa dunia ini bukan untuk kita benci, tetapi jangan sampai dicintai melebihi akhirat. Jadi kita jadikan harta kita sebagai sarana kita bersedekah, jabatan kita sebagai sarana amanah, dan umur yang Allah berikan sebagai kesempatan kita untuk memperbanyak amal kita. Semoga Allah senantiasa memberikan maunahnya kepada kita, tidak menjadikan dunia ini mengikat hati kita, tidak menjadikan anak-anak kita mengikat hati kita, tetapi mereka adalah sebagai media kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu Mas Adi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
4: Siap.
6: Gemar bersedekah.
4: Siap.
6: Kemudian mengingat kematian, dzikrul maut, karena dunia ini adalah fana. Melihat ke bawah untuk urusan dunia. Jadi melihat orang yang masih serba kekurangan, sehingga kita syukur kepada Allah. melihat ke atas ketika urusan ubudiyah, urusan kita beribadah, agar semangat untuk melatih diri kita terus beribadah, menerapkan zuhud, ya zuhud qanaah dalam diri kita bahwa harta cukup di tangan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak merasuk ke dalam hati kita, menjadi membuat kita stres, gelisah karena harta. Takut harta yang kehilangannya berlebihan, takut kehilangan anak yang berlebihan juga tidak baik. Karena semuanya titipan, maka Allah akan mengambilnya kapanpun Allah kehendaki.
4: Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda. Untuk pencerahannya pagi hari ini, jangan terlalu mencintai dunia yang sementara, karena semuanya hanya titipan, Bunda, ya, ya termasuk bisa. Anak, istri, suami, keluarga yang kita cintai. Jadi kapan-kapan pun suatu saat bisa saja diambil oleh yang memilikinya, Bunda. Seperti itu, ya, Bunda,
6: betul,
4: ya.
6: Betul sekali.
4: Baik, Bunda, terima kasih sudah bersama-sama di majelis kali ini Mutiara Pagi untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Semoga saja menyadarkan kita semuanya bahwa dunia hanya sarana, sementara tujuan akhir kita adalah akhirat, gitu, Bunda, ya.
6: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih, Bunda Ina Bilqis. Saya harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita meyakini bahwa memang sudah betul-betul dampak kemarau itu muncul karena breeding sudah muncul, sehingga kami menetapkan siaga darurat bencana itu per 1 Juli 2026 sampai 90 hari ke depan.
2: Terjadinya kebakaran itu memang rata-rata paling banyak itu terjadi di rumah. 16 kasus itu disebabkan karena kelalaian dari pemilik rumah atau juga dari konsleting listrik.
3: Sosialisasi ini sebagai bentuk langkah preventif kita dalam penanganan maupun kesiapsiagaan potensi-potensi yang muncul di musim kemarau ini.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla seiring meluasnya permintaan dropping air bersih serta potensi kebakaran hutan. Pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi menyebut korsleting listrik dan kelalaian membakar sampah menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya kebakaran. BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Selain tiga berita utama tersebut seputar kekeringan dan karhutla, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Adi Heraswadi. BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla seiring meluasnya permintaan dropping air bersih serta potensi kebakaran hutan. Laporan Eka Wulan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penetapan status tersebut berlangsung selama 90 hari sejak 1 Juli hingga akhir September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, sejak awal Juli kemarau mulai terasa di Bumi Reog. Itu dibuktikan dengan suhu udara mulai rendah di malam dan pagi hari atau masyarakat biasa menyebut bediding. Tidak hanya itu, banyaknya kejadian karhutla dan adanya permintaan dropping air bersih di sejumlah titik lokasi menjadi dasar pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla di Ponorogo.
1: Kita meyakini bahwa memang sudah betul-betul dampak kemarau itu muncul karena breeding sudah muncul, sehingga kami menetapkan siaga darurat bencana itu per 1 Juli 2026 sampai 90 hari ke depan. Jadi kira-kira nanti di akhir September berakhir, sambil kita pantau karena kan puncaknya diperkirakan bulan Agustus dan September. Mudah-mudahan nanti Oktober sudah ada pergeseran ke musim basah.
4: Masun mengungkapkan pihaknya kini sedang mengkaji apakah perlu menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Itu karena potensi kekeringan di Ponorogo meluas dan ada potensi karhutla di beberapa titik. BPBD Ponorogo mengajak TNI, Polri, Perhutani, Basnas dan pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi bertambahnya titik karhutla dan menangani potensi kekeringan yang meluas. Hal itu sekaligus menindaklanjuti rilis BMKG yang memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih panjang dan kering dari biasanya, dengan puncak kekeringan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi menyebut korsleting listrik dan kelalaian membakar sampah menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan reporter Imam Malik.
5: Pembakaran sampah sembarangan hingga korsleting listrik menjadi ancaman serius bagi warga Ngawi selama musim kemarau. Hingga akhir Juli 2026, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 66 kasus kebakaran didominasi terjadi di area pemukiman dan lahan kering. Kepala Bidang Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi Ismail Munaroh Roy merinci, dari total 66 kejadian ini, kebakaran lahan menduduki posisi tertinggi dengan 22 kasus, disusul rumah dan dapur sebanyak 16 kasus.
2: Penyebab terjadinya kebakaran itu memang rata-rata paling banyak itu terjadi di rumah, 16 kasus itu disebabkan karena kelalaian dari pemilik rumah atau juga dari konsleting listrik. Kemudian yang kasus yang kedua yang paling banyak itu adalah kebakaran lahan, itu juga disebabkan karena kelalaian. Jadi misalnya membakar sampah sembarangan.
5: Menurut Ismail, maraknya kebakaran rumah mayoritas dipicu oleh kelalaian pemilik bangunan serta adanya korsleting pada instalasi listrik. Sementara untuk kebakaran lahan, tingginya angka kejadian disebabkan oleh kebiasaan warga membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok tanpa dipadamkan terlebih dahulu, yang kemudian tersulut oleh cuaca terik ekstrim. Saking tingginya frekuensi kejadian di tengah musim kemarau, tim pemadam kebakaran bahkan pernah berjibaku menangani hingga 5 lokasi kebakaran terpisah dalam satu hari. Untuk itu, Ismail mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah di area terbuka secara sembarangan. Warga akan memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Selain itu, ia juga menghimbau warga untuk memeriksa kelayakan instalasi listrik di rumah masing-masing guna mencegah potensi korsleting. Imam Malik, RRI Madiun.
0: BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Hal ini akan dilaporkan oleh reporter Ulfa Larasati.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada perwakilan 83 desa yang memiliki potensi dan risiko karhutla. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengatakan sosialisasi difokuskan untuk membangun kepekaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar agar mampu mengenali potensi kebakaran sejak dini. Menurutnya, upaya tersebut penting karena dalam beberapa terakhir telah terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di Kabupaten Madiun.
3: Sosialisasi ini sebagai bentuk langkah preventif kita dalam penanganan maupun kesiapsiagaan potensi-potensi yang muncul di musim kemarau ini. Jadi ada beberapa poin-poin yang nanti pada hari ini kita angkat menjadi salah satu tema utama, yaitu bagaimana masyarakat ini mulai terbangun kepekaan terhadap lingkungan, yang mana kepekaan ini merupakan salah satu sikap bentuk kesiapsiagaan kita terhadap potensi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah sekitar mereka masing-masing.
6: Ageng menjelaskan BPBD juga mengajak masyarakat memahami bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di mana saja, sehingga diperlukan peran aktif seluruh warga dalam melakukan pencegahan. Kesadaran masyarakat, menurut Ageng, menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana selama musim kemarau. Sosialisasi tersebut melibatkan berbagai instansi, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Perhutani, serta Polres Kabupaten Madiun. Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai pencegahan karhutla dan peningkatan kesiapan masyarakat. Sebelum menggelar sosialisasi, BPBD Kabupaten Madiun telah mengirimkan surat edaran kepada 15 kecamatan di Kabupaten Madiun sekitar satu bulan lalu. BPBD berharap informasi pencegahan karhutla dapat diteruskan hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan mampu mengenali potensi bencana sedini mungkin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Perkirawan BMKG Nganjuk menjelaskan tentang El Nino kuat dan dampaknya bagi masyarakat terutama di Madiun Raya. Kembali laporan Ulfa Larasati.
6: Indonesia saat ini disebut telah memasuki fase El Nino kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan selama musim kemarau dan meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Perakirawan Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan suatu kondisi dinyatakan sebagai El Nino apabila anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. El Nino sendiri terbagi dalam 4 kategori, yakni lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat berdasarkan nilai anomali menghangatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Setiaris menyampaikan, hasil pemantauan BMKG menunjukkan Indonesia saat ini telah memasuki fase El Nino kuat.
7: Jadi, hasil monitoring dari BMKG di bulan Mei, Juni, Juli, itu kalau di rata-rata anomali di Samudra Pasifik itu mencapai 1,5. Bahkan ini menunjukkan tren naik terus. Sehingga ini sudah bisa dikatakan saat ini kita sedang mengalami yang namanya El Nino dengan intensitas yang kuat.
6: Setiaris menambahkan El Nino kuat menyebabkan suhu udara terasa lebih hangat dibandingkan suhu normal. Selain itu, fenomena ini juga membuat curah hujan selama musim kemarau menurun. Namun, tambah Setiaris, dampak El Nino berbeda di setiap wilayah. Ia menambahkan, kondisi berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan pasokan air berkurang. Cuaca yang lebih kering, suhu yang panas, dan angin yang relatif lebih kencang juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
7: Nah, untuk di Madiun Raya memang yang lebih berpengaruh adalah di kekeringan, Pak. Jadi wilayah-wilayah yang memang rawan kekeringan itu berpotensi akibat dari El Nino tersebut. Kemudian imbasnya adanya kekeringan ini tadi biasanya akan menyebabkan kebakaran.
6: Meski demikian, Setiaris menyampaikan El Nino tidak selalu berdampak negatif. Ia menyebut kondisi cuaca yang lebih kering justru dapat meningkatkan produktivitas bawang merah. Selain itu, petani garam di sejumlah daerah juga berpotensi memperoleh hasil dan kualitas garam yang lebih baik. Setiaris menyebut pihaknya memprediksi pengaruh El Nino paling signifikan terjadi pada Juli hingga November 2026. Kondisi tersebut juga diperkirakan menyebabkan awal musim hujan mundur sehingga hujan baru mulai turun diperkirakan pada Desember di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, namun tetap waspada terhadap dampak El Nino. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta mulai menghemat penggunaan air dan melakukan penyesuaian. Setiaris juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, para petani diimbau menyesuaikan pola tanam dan memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca yang lebih kering. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Menghadapi efisiensi dan ketentuan batas belanja pegawai 30%, Pemkab Magetan sedang mengkaji perampingan dan penggabungan sejumlah dinas atau organisasi perangkat daerah OPD. Laporan Yusron Alfata.
8: Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyusun strategi menghadapi pemberlakuan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang dijadwalkan berlaku mulai 2027. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah merampingkan struktur organisasi perangkat daerah OPD sembari menunggu kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekda Kab Magetan, Weli Kristanto, mengatakan pemerintah daerah berharap ada penyesuaian terhadap aturan tersebut agar tidak berdampak pada keberlangsungan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Di sisi lain, Pemkab juga mulai menyiapkan langkah efisiensi sebagai bentuk antisipasi. Salah satunya melalui kajian penggabungan sejumlah OPD yang dinilai memungkinkan untuk dirampingkan. Weli menjelaskan pembahasan mengenai penyederhanaan struktur organisasi telah memasuki tahap kajian akademis. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda.
9: Itu yang dari pusat, kemudian yang dari daerah. Upaya yang dilakukan satu tentunya efisiensi. Bisa dilakukan dengan ini direncanakan akan ada penggabungan OPD, apa namanya, perampingan OPD. Sudah dalam untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di DPRD. Sudah ada, tapi mohon maaf belum saya bisa sampaikan sekarang ya, karena tidak enak lah, karena masih ada pejabatnya.
8: Namun demikian, ia belum bersedia mengungkapkan perangkat daerah mana saja yang berpotensi digabungkan karena proses penyusunan masih berlangsung dan berkaitan dengan penataan organisasi serta jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai informasi, Kabupaten Magetan saat ini memiliki sekitar 3.600 P3K dan sekitar 1.000 P3K paruh waktu. Menurut Sekda Kab, jumlah ASN P3K tersebut sudah menyamai jumlah ASN PNS yang ada. Hal itu pun turut berkontribusi terhadap membengkaknya belanja pegawai di Magetan yang hampir menyentuh angka 40% dari APBD atau melampaui ketentuan pemerintah pusat, yakni belanja pegawai maksimal 30%. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Alfatah, RRI Madiun melaporkan.
0: ASN di Ponorogo didorong untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP. Hal ini akan dilaporkan oleh reporter Eka Wulan.
4: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Klatpim 3 didorong untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama JPTP. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada ASN yang telah memenuhi syarat untuk mengembangkan karirnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ponorogo Harjono mengatakan, ajakan tersebut telah disampaikan kepada para ASN. Menurutnya, seluruh ASN yang memenuhi persyaratan dipersilakan berpartisipasi dalam seleksi terbuka JPTP.
10: Pasti, saya kemarin saya untuk menghimbau untuk siapa yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti shelter jabatan pimpinan tinggi pertama untuk berpartisipasi. Ya. Pokoknya sudah memenuhi syarat, gitu ya. Kan banyak yang memenuhi syarat. Ya. Dari si golongan dan sebagainya sudah banyak memenuhi syarat.
4: Harjono menjelaskan banyak ASN di Ponorogo yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut. Mulai dari kepangkatan, golongan, hingga kompetensi yang dipersyaratkan. Salah satu bekal penting yang dimiliki peserta seleksi adalah telah mengikuti diklat MIM 3. Selain meningkatkan kapasitas kepemimpinan, pelatihan tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam manajemen talenta ASN. Menurut Harjono, peserta yang telah mengikuti diklat PIM 3 memperoleh nilai pada aspek pengembangan kompetensi dengan bobot sekitar 10% dalam penilaian manajemen talenta. Saat ini, sekitar 75% pejabat administrator di lingkungan Pemkab Ponorogo telah mengikuti diklat PIM 3. 101 orang di antaranya telah mengikuti diklat kepemimpinan, sedangkan 51 lainnya belum mengikuti. Pemkab Ponorogo menargetkan seluruh pejabat yang belum mengikuti diklat PIM 3 dapat mengikuti tahun ini. Penyelenggaraan dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Diklat Provinsi Jawa Timur yang memiliki tenaga ahli untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Haul Akbar digelar dalam rangkaian memperingati hari jadi Kabupaten Madiun ke-458. Laporan Dayus Warno.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Haul Akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Madiun ke-458 yang bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban pada Sabtu 1 Agustus 2026. Acara ini dihadiri oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, para ulama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan pengurus daerah atas kerja keras mereka dalam menyukseskan gelaran tersebut.
12: Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus daerah Kabupaten Madiun beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Haul Akbar ini.
11: Pada kesempatan yang penuh berkat tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto secara khusus memohon doa dari para alim ulama dan seluruh jamaah yang hadir agar jajaran pemerintah Kabupaten Madiun senantiasa diberikan petunjuk, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah pembangunan.
12: Saya juga memohon doa dari seluruh alim ulama, habaib, masyaikh, serta seluruh jamaah al-hikmah agar Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan kepada pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengemban amanah membangun Kabupaten Madiun yang bersahaja.
11: Bupati berharap Kabupaten Madiun dapat terus berkembang menjadi daerah yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera, aman, tentram, penuh keberkahan, rukun serta senantiasa dijauhkan dari segala musibah maupun bencana. Bupati juga menyampaikan komitmen penuh Pemkab Madiun untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seraya menyampaikan permohonan maaf atas segala keterbatasan yang ada. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ratusan siklis meramaikan KAI Ngebelkom 2026. Berikut kembali laporan dari reporter Dayus Warno.
11: Ajang balap sepeda KAI Ngebelkom 2026 diikuti 500 siklis dari 210 komunitas, 89 kota, 20 provinsi hingga 7 negara di mana peserta dilepas dari halaman gedung kantor KAI Daup 7 Madiun menuju garis finish di kawasan wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Antusiasme peserta tercatat sangat tinggi, di mana jumlah pendaftar melonjak hingga 500 orang dari target awal 300 peserta. Ajang ini diramaikan oleh komunitas lokal, peserta mancanegara, hingga atlet sepeda nasional peraih medali SEA Games seperti Ali Agung Sabana, Samai Amari, dan Chris Monita Dwi Putri. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Kota Madiun sebagai tuan rumah, dan ia menilai ajang berskala internasional ini memberikan dampak positif yang nyata bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Menyemarakkan kemeriahan ajang ini, PT KAI Daup 7 Madiun menghadirkan promo diskon tarif tiket kereta api hingga 20% bagi masyarakat umum dan peserta event. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa pemberian diskon ini merupakan bentuk loyalty program sekaligus komitmen KAI dalam mendukung gaya hidup sehat, memperkuat brand image, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan.
13: Kami mendukung kemeriahan event Goes Madiun Ponorogo KAI Ngebelkom. Melalui promo diskon tarif hingga 20% ini, KAI ingin memberikan apresiasi nyata kepada masyarakat serta para peserta acara yang ingin menikmati perjalanan dengan kereta api.
11: Melalui sinergi antar transportasi publik dan event olahraga daerah ini, KAI berharap dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak pariwisata lokal Madiun dan Ponorogo. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Aksi pencurian menyasar rumah seorang warga lanjut usia di Dusun Meloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Satu rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal menghadiri resepsi pernikahan. Pelaku diduga masuk dan membawa kabur perhiasan emas serta uang tunai milik korban. Korban diketahui bernama Mesirah, 64 tahun. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat atau dini hari, ketika pemilik rumah masih berada di lokasi hajatan. Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 10.30 pagi. Setelah kembali ke rumah pada malam harinya, korban awalnya tidak menyadari adanya tindak pencurian. Namun saat memeriksa isi rumah menjelang tengah malam, ia mendapati sejumlah barang berharganya telah hilang dari tempat penyimpanan. Dari hasil pendataan sementara, pelaku membawa kabur perhiasan emas dengan nilai yang diperkirakan mencapai 350 juta rupiah berdasarkan harga saat perhiasan tersebut dibeli. Selain itu, uang tunai yang disimpan di dalam rumah juga dilaporkan hilang, meski nominal kerugiannya masih dalam proses pendataan. Kapolsek Tulakan itu Didi Puji Hartono membenarkan adanya laporan pencurian tersebut. Ia menyebut proses penyelidikan masih berlangsung dan anggotanya masih melakukan penanganan serta pendalaman terhadap kasus tersebut. Sementara itu, Kasih Humas Polres Pacitan Aibtu Thomas Alim Suhedi mengatakan penyidik masih menelusuri modus yang digunakan pelaku, termasuk bagaimana cara pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui. Hasil olah TKP diharapkan dapat memberikan

0: bagi garda terdepan dalam membangun sistem deteksi dini terhadap beragam persoalan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk dalam memastikan generasi muda terhindar dari hal-hal negatif.
1: Jadi ada nanti insya Allah terkait tambahan tugas RT, kegiatannya ini supporting kepada gerakan masyarakat peduli generasi. Itu kaitannya bagaimana kita memastikan generasi kita, anak-anak kita di lingkungan itu terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya, jadi mulai bagaimana anak-anak itu tidak boleh pakai motor, itu diingatkan.
0: Bupati Oni melanjutkan, Ketua RT menjalankan fungsi pencegahan dini agar berbagai potensi masalah sosial dapat diantisipasi dan dikoordinasikan secara cepat dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat di lingkungannya dapat diantisipasi dan dilaporkan sejak dini. Bupati Oni menambahkan, pemerintah Kabupaten Ngawi terus memberikan perhatian melalui insentif sebesar Rp300.000 per bulan bagi Ketua RT. Pencairan insentif ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui transfer langsung ke rekening masing-masing Ketua RT. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla seiring meluasnya permintaan dropping air bersih serta potensi kebakaran hutan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi menyebut korsleting listrik dan kelalaian membakar sampah menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya kebakaran. BPBD Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 3 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 3 Agustus 1916, pertempuran antara pasukan kerajaan Inggris dan kerajaan Ottoman meletus di sekitar Terusan Suez. Pertempuran yang terjadi pada masa Perang Dunia Pertama itu dikenang dengan nama Pertempuran Romani. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Untuk perkiraan cuaca hari ini di Senin 3 Agustus 2026, Kota Kabupaten Madiun, Ngawi, sepanjang dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Untuk Kota Madiun pendengar, suhu ada di kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 48 hingga 88%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 17,8 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 49 hingga 85%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 18,3 km per jam. Sementara untuk Ngawi pendengar, suhu ada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 53 hingga 88%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18 km per jam. Sementara untuk Magetan, dini hari diperkirakan cerah dan udara kabur, sementara pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 90%, angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 15,5 km per jam. Sementara untuk Pacitan pendengar, dini hari, pagi hari, siang dan sore diperkirakan cerah, sementara malam hari diperkirakan cerah dan udara kabur. Suhu ada di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 97%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan untuk Ponorogo pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur dan cerah, sementara pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 51 hingga 95%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 11,8 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Vista.
1: Bendera merah putih wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Adapun yang berhak mengibarkan bendera merah putih adalah warga negara di rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Indonesia dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Bendera merah putih juga dapat digibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

0: Info Harga Pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info Harga Pasar.
2: Ya, pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini di Senin 3 Agustus 2026, beras premium terpantau di harga Rp14.625, beras medium Rp13.625 per kilogram, untuk gula kristal putih Rp17.100 per kilogram, minyak goreng curah terpantau di harga Rp19.540 per kilogram. Daging ayam, daging sapi Rp112.000, daging ayam ras Rp33.750, dan daging ayam kampung Rp68.165 per kilogram. Untuk komoditas telur ayam ras Rp24.875, telur ayam kampung Rp43.775 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah keriting terpantau di harga kemarin terpantau di Rp32.951, cabai merah besar terpantau hari ini Rp28.250, cabai rawit merah Rp43.832 per kilogram. Untuk bawang merah terpantau di harga Rp25.575, dan bawang putih Rp27.912 per kilogram. Demikian informasi harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo, Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, masih di Madiun pagi ini. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Sekali lagi, tepat pukul 7 waktu